Tahukah Anda, Piala Dunia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930, tepatnya dalam ajang Piala Dunia FIFA 1930. Turnamen ini berlangsung di Uruguay, yang pada saat itu dipilih sebagai tuan rumah karena prestasinya di dunia sepak bola dan perayaan kemerdekaannya. Pada edisi pertama ini, hanya ada 13 negara yang ikut berpartisipasi. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibandingkan sekarang, karena saat itu perjalanan antar negara masih sulit dan sangat mahal. Pertandingan final mempertemukan Uruguay melawan Argentina. Dalam pertandingan tersebut, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2. Dengan kemenangan tersebut, Uruguay resmi menjadi

Kalau kita bicara soal bola yang paling kontroversial di dunia sepak bola, nama Adidas Jabulani pasti langsung teringat. Digunakan di ajang Piala Dunia FIFA 2010, Jabulani hadir dengan desain modern dan teknologi baru. Bahkan namanya diambil dari bahasa Zulu yang berarti merayakan. Tapi uniknya, alih-alih dipuji, bola ini justru banyak dikritik. Sejumlah pemain top dunia seperti Cristiano Ronaldo dan Iker Casillas mengeluhkan pergerakannya yang sulit diprediksi. Tendangan jarak jauh menjadi terasa aneh dan kiper pun kesulitan membaca arah bola. Ada yang bilang Jabulani terlalu sempurna, sampai sulit untuk dikendalikan. Tetapi justru disitulah daya tariknya. Bola ini menciptakan momen-momen tak terduga, gol-gol spektakuler, dan drama yang tak terlupakan. Terkadang sesuatu yang kontroversial itu justru menjadi yang paling dikenang. Dan Jabulani, ia bukan sekedar bola, tetapi bagian dari sejarah sepak bola dunia.

Masuk di Prosotera Ribetom dari Rich Brian dengan His Story, teman-teman kita di Prosotera Ribetom. Channel informasi dan inspirasi. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, pada hari ini ya di jam 7 tadi kita tidak siarkan berita sentral karena ada pertandingan lanjutan dari bola gembira Piala Dunia. Kali ini ada pertandingan Amerika Serikat sebagai tuan rumah dengan Bosnia yang saat ini sudah memasuki di menit ke-22 dan skor sementara masih 0 sama ya. Ini kedua timnas ya sama-sama melakukan serangan, dan kalau kita lihat di possession ballnya masih berimbang, tidak begitu jauh, berbeda dari pertandingan sebelumnya yang Senegal harus pupus dan mereka harus menerima kenyataan ya, yang dimana sebelumnya mereka sampai di menit ke-86 leading dengan 2-0 dan di penghujung akhirnya mereka dibobol hingga skor 3-2. Nah, kita akan update informasi aktual lagi untuk Anda pendengar pada pagi hari ini terkait tentang insiden seorang pelajar meninggal pertama atau SMP yang berusia Noval 15 tahun ditemukan meninggal dunia setelah terseret arus drainase di kawasan Kaliban Trade Center, Kelurahan Kabil, Nongsa pada Rabu kemarin di 1 Juni sore hari. Korban ditemukan sekitar pukul 17.50 menit Indonesia Barat oleh warga di aliran drainase kawasan Kaliban Trade Center. Nah, dari jarak lokasi ini sekitar 1 km dari titik awal korban hanyut. Peristiwa nasi ini berawal sekitar pada pukul 13.00. Saat itu Noval N bermain hujan bersama 4 orang temannya di kawasan Gang Mandiri, Kelurahan Kabil. Hujan dan juga intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut. Nah, kepala seksi operasi dan juga siaga Basarnas Tanjung Pinang, Eri Subianto, menjelaskan kronologi kejadian tersebut dan mengimbau juga untuk masyarakat untuk selalu berhati-hati saat musim hujan ini. Jadi bukan hanya pada titik kejadian ini, tetapi untuk semua daerah yang ada di wilayah Kota Batam ya. Bahkan juga yang meninggalkan siaran kami di Karimun ya, di daerah manapun ya, tetap hati-hati pantau anak Anda saat musim hujan. Jangan biarkan bermain di selokan, karena kalau hujan dengan intensitas yang cukup tinggi itu bisa membuat arus juga, apalagi arusnya mungkin kalau di Batam kan ada yang mengarah langsung ke laut. Nah, itu biasanya arusnya akan lebih tinggi dibandingkan yang ke danau ya. Jadi jaga anak Anda, hati-hati. Buat anak-anak juga mungkin yang lagi dengarkan siaran kita ya, barangkali lagi diantar papanya di dalam mobil lagi dengarkan siaran ini, ingat harus hati-hati, jangan bermain di drainase kalau lagi musim hujan ya. Gak musim hujan juga harusnya jangan sih gitu ya. Oke, untuk Anda pendengar pagi ini ingin menyampaikan informasi kepada kami, silakan di line telepon di 46301 atau di WhatsApp di 0811 778 1051. Anda bisa bergabung sama kami, menyampaikan opini Anda, komentar Anda juga terkait informasi yang beredar di Kota Batam. Nanti saya akan update untuk Anda kejadian yang ada di Hang Nadim di bandara, di mana satu pria di Batam diduga menggelapkan uang calon jamaah umroh dengan total 10 juta rupiah.

Jadi Pro Soccer RRI Batam pendengar, kalau kemarin kita dihebohkan tentang dana keberangkatan wakil kontingen dari Kepri untuk PES Parawi ke Papua, ini masih bicara terkait tentang dana keagamaan ya, yang tidak habis pikir lah. Ada beberapa orang yang suka mengambil dan merugikan orang lain. Kalau kemarin tentang PES Parawi untuk umat Nasrani, kali ini umat Muslim, yang dimana seorang pria berinisial YP 32 tahun diduga melakukan penipuan dan juga penggelapan terhadap calon jamaah umrah, akhirnya diringkus polisi di Bandara Nadim sekitar malam hari ya, di jam 28 Juni di hari Minggu. Tersangka yang sudah masuk daftar buronan ini ditangkap oleh tim opsional Reskrim Polsek Batu Aji di lobi kedatangan bandara sekitar pukul 18.30 menit Indonesia Barat. Polsek Batu Aji AKP Bayu Rizky Subagyo mengatakan bahwa kasus ini berawal dari 2 Februari 2026. Pelaku menghubungi korban bersial AW yang menawarkan paket umroh untuk dua orang dengan harga 50 juta. YB sendiri meyakinkan korban, cukup bayar 35 juta aja katanya. Nah, nanti untuk sisanya akan ditanggung oleh tersangka. Nah, dari situ sebenarnya sudah nggak masuk di akal gitu ya. Tapi mungkin karena YP ini memberikan kalimat-kalimat, tatanan katanya yang cukup meyakinkan orang lain gitu ya, terkena. Dan akhirnya korban kemudian melakukan pembayaran uang muka sebanyak dua tahap. Pertama, 5 juta dibayar tunai di kediaman pelaku di perumahan Marina View di tanggal 4 Februari. Keesokan harinya, korban kembali mentransfer 5 juta ke rekening pribadi atas nama pelaku. Namun, kecurigaan mulai muncul saat korban mengikuti seminar yang diadakan pihak travel di 1 Maret. Saat itu, pemilik travel menjelaskan bahwa seluruh pembayaran calon jamaah harus ditetor langsung ke rekening perusahaan. Nah, PT Sahabat Dua Arah dan juga pembicara di kegiatan travel itu melakukan pelarangan untuk mengirim ke rekening pribadi, dan akhirnya di situ ketahuan lah bahwa dirinya sebenarnya lagi ditipu. Akhirnya ludaslah duitnya 10 juta yang harusnya niatnya baik adalah untuk beribadah gitu ya ke tanah suci, berumroh. Akhirnya karena YP ya 32 tahun ini ya rugi gitu ya. Dan kasus penggelapan ini kemarin sudah dimasukkan ya, sudah mulai diproses dan sudah ditangkap, tinggal menunggu bagaimana proses selanjutnya. Kalau bicara terkait tentang perbuatan yang dilakukan YP ini dijerat pasal 492 atau pasal 486 tentang Undang-Undang nomor 1 2023 KUHP terkait dugaan perbuatan curang dan juga penggelapan.

Piala Dunia pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen ini diprakarsai oleh FIFA sebagai ajang kompetisi sepak bola antar negara. Diikuti oleh 13 tim, Uruguay National Football Team menjadi juara pertama. Kemudian, Piala Dunia sempat tidak digelar pada tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua. Kemudian pada era masa perkembangan, setelah perang, Piala Dunia kembali digelar dan terus berkembang. Jumlah peserta bertambah dari 16 menjadi 24 dan kemudian 32 tim menjadi ajang olahraga paling populer di dunia. Disaksikan miliaran penonton. Dan beberapa negara paling sukses dalam Piala Dunia diantaranya adalah Brazil, menjuarai sebanyak 5 kali, Jerman, Italia, Argentina. Kemudian memasuki era modern, teknologi mulai digunakan VAR, lain teknologi. Turnamen makin kompetitif dan global. Edisi terbaru, Piala Dunia FIFA 2022 dimenangkan Argentina. Kemudian Piala Dunia terus berkembang hingga Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti sebanyak 48 tim dan

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Masuk di Prosotera RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk lintas Batam pagi hari ini. Untuk update informasi lainnya kita hadirkan untuk Anda terkait tentang SPMB di Batam 2026 ini. Distrik Kepri sendiri membuka suara dan umumkan jadwal tahap 2-nya. Gelombang protes mewarnai pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk SMA-SMK di negeri Batam untuk ajaran 2026-2027. Banyak orang tua yang mempertanyakan berbagai kebijakan dan juga saksi kali ini. Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan untuk Kepulauan Riau di wilayah Batam, Kasdianto, mengatakan bahwa memang ada keluhan. Namun ia menegaskan seluruh proses seleksi berjalan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan pemerintah. Namun memang waktu itu kejadiannya banyak sekali yang tidak keterima. Jadi para orang tua protes kepada Disdik, Kadisdik untuk wilayah Batam ya, dari SMK SMA, karena SD SMP itu untuk Batam, SMK SMA itu diurus oleh Provinsi Kepulauan Riau. Nah, mereka protes yang di mana dari jalur prestasi yang menjadi poin protes mereka pertama. Sejumlah orang tua mengaku anak mereka memiliki nilai tes kemampuan akademik atau TKA yang lebih tinggi dibandingkan peserta lain, tetapi gagal diterima. Sebaliknya, peserta dengan nilai lebih rendah lolos melalui jalur domisili karena tinggal lebih dekat dengan sekolah tujuan mereka. Kasdianto menjelaskan bahwa perbandingan antar jalur ini tidak bisa dijadikan ukuran ketidakadilan, dan setiap jalur memiliki indikator penilaian yang berbeda. Nah, makanya akan dibuat tahap kedua untuk kembali melakukan penerimaan PMBB di 2026 ini. Ada kuota jalur prestasi yang ditetapkan 30% di SMA dan juga 70% di SMK. Selain mekanisme seleksi, syarat untuk administrasi kependudukan juga memicu keluhan dari masyarakat. Kasdianto mengatakan syarat itu justru menciptakan tertib administratif. Nah, masih banyak masyarakat pindah tempat tinggal tanpa memperbarui alamat di KK mereka. Nah, makanya yang mengatakan teknis yang sudah dilakukan ini selain untuk terkait tentang penerimaan siswa, tetapi juga untuk membuat tertib administrasi supaya mereka yang pindah alamat kakaknya juga ikut diubah. Nah, bagi masyarakat yang baru mengubah data kependudukan, dikatakan Disdik masih memberi ruang verifikasi menggunakan dokumen sebelumnya. Kasdianto sendiri mengakui ada calon peserta didik yang belum mendapatkan sekolah di tahap pertama, namun mereka masih punya kesempatan untuk mengikuti seleksi di tahap kedua yang akan berlangsung di tanggal 6 sampai dengan 8 Juli 2026 secara daring. Jadi untuk masyarakat Batam ini yang pindah ya dari Batu Aji ke Batam Kota semisalnya, atau sebaliknya, atau wilayah lainnya di Kota Batam ini, itu segera diurus untuk kakaknya supaya lebih gampang untuk anak-anak Anda. Apalagi Anda memiliki anak yang mungkin tahun depan akan lulus dan harus masuk ke tingkat yang lebih tinggi lagi, atau saat ini gitu ya, masih ada waktu hingga di tanggal 6 sampai dengan 8 Juli 2026 ini. Nah, karena memang keluhan kemarin itu sangat ditanggapi ya, langsung ada atensi dari pihak provinsi dan dilakukan lanjut untuk tahap kedua ini. Catat tanggalnya pendengar, di tanggal 6 sampai dengan 8 Juli ini. Jadi untuk anak-anak Anda yang ingin melakukan tes kuota dari prestasi itu untuk SMA tuh yang 70%, yang SMK 70%, yang SMA 30%, itu menjadi salah satu peluang juga buat anak Anda memang yang ingin bersekolah di situ. Di line telepon kami yang ingin memberikan komentar, silakan di 463321. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa di sana? Iya, terputus. Gak apa-apa, bisa dicoba lagi line telepon kami. Bisa menyampaikan komentar Anda terkait informasi yang berada di Kota Batam saat ini. Bisa juga menyampaikan laporan pandangan mata Anda, baik traffic atau informasi apapun itu. Silakan hubungi kami dalam telepon dan juga di WhatsApp Prosotera RRI Batam.

0: Mas Edi, informasi dan juga Bumi Pulik pendengar pagi ini. Untuk Bata Menyapa untuk hari ini, kita akan gantikan dengan informasi dan juga publik hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Artinya Anda dapat bergabung sama kami untuk menyampaikan laporan pandangan mata opini Anda. Dan sebelum kita lanjutkan lagi, saya akan hadirkan cek fakta untuk Anda yang kita kutip dari rri.co.id dan juga beberapa media lokal yang ada di Kota Batam.
1: Sesaat lagi, kita ikuti Lintas Informasi.
0: Penyelidikan kasus dugaan pembunuhan dan pembuangan bayi laki-laki yang ditemukan di dalam karung di kawasan Jalan Yosudarso, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, memasuki babak baru. Setelah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, ibu biologis korban yang telah ditetapkan sebagai tersangka kini mulai membaik dan segera menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Kanit Reskrim Polsek Lubuk Baja, Ibtu Gihon Lumban Raja, pada Rabu kemarin mengatakan kondisi tersangka berangsur pulih sehingga dalam waktu dekat penyidik akan meminta keterangan secara lengkap. Pemeriksaan tersebut menjadi langkah penting untuk mengungkap kronologi, motif, dan serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Gelombang protes mewarnai pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB SMA SMK Negeri di Batam tahun ajaran 2026-2027. Sejumlah orang tua calon peserta didik mempertanyakan berbagai kebijakan dalam seleksi kali ini. Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kacab Disdik Kepulauan Riau Wilayah Batam, Kasdianto, mengaku adanya keluhan, namun ia menegaskan seluruh proses seleksi berjalan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Protes utama yang berasal dari jalur prestasi. Sejumlah orang tua mengaku anak mereka memiliki nilai tes kemampuan akademik atau TK yang lebih tinggi dibandingkan peserta lain, tetapi gagal diterima. Sebaliknya, peserta yang nilai lebih rendah lolos melalui jalur domisili karena tinggal lebih dekat dengan lokasi sekolah tujuan. Informasi terakhir, rapat paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Riau Kepri berlangsung alot pada Selasa 1 Juni 2026. Di satu sisi, nyaris seluruh fraksi memberikan tepuk tangan atas keberhasilan pemerintah Provinsi Kepri meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk ke-16 kalinya berturut-turut. Namun di sisi lain, deretan catatan kritis pun dilontarkan untuk memastikan uang rakyat benar-benar sampai ke akar masalahnya. Dalam pandangan umum, terdapat rencana peraturan daerah atau RAPERDA tentang laporan pertanggungjawaban pelaksana APBD di tahun anggaran 2025, para wakil rakyat kompak menyatakan bahwa predikat WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari tuntutan kinerja yang lebih tinggi. Demikian peringatan lintas informasi, kita masih akan menemani Anda dalam informasi dan juga beri publik.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi, hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Tahukah kamu, otak manusia bisa memproses gambar hanya dalam waktu sekitar 13 milidetik. Itu sebabnya konten visual sering lebih cepat menarik perhatian dibandingkan dengan teks panjang. Phenomenal brain rot menjadi salah satu istilah yang paling sering dibahas di media sosial belakangan ini, menggambarkan kebiasaan mengkonsumsi konten pendek secara berlebihan hingga sulit fokus pada hal-hal yang lebih panjang. Rata-rata, seseorang menyentuh ponselnya ribuan kali dalam sehari, baik untuk membuka aplikasi, mengecek notifikasi, maupun sekedar melihat layar tanpa tujuan tertentu.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Masuk di prosedur dari Batam, channel informasi dan inspirasi. Saya sampaikan pesan untuk Anda berikan dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Masyarakat Kepulauan Riau, ayo manfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan menangkan hadiah menarik. Ada 12 unit sepeda motor untuk Anda. Catat tanggalnya. Peserta adalah membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Bagi pajak wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026 wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan menyerahkan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap bisa cek di media sosial Instagram, TikTok, dan juga YouTube @bapendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersampaikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
1: 105,4

Waktu di Prosa dari Batam, kanal informasi dan inspirasi untuk lintas warna pagi hari ini. Kita akan update lagi beberapa informasi aktual untuk kita pagi ini. Dan untuk Anda yang ingin menyampaikan komentar atau juga ingin menyampaikan laporan pandang mata Anda, kita terima di lantai telepon 46351 atau di WhatsApp Prosa dari Batam. Warga perumahan Geisha Paradise di Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sebeduk, kembali mendesak pihak pengembang atau developer segera memperbaiki sekaligus juga mengaspal jalan utama menuju pemukiman mereka. Selama 5 tahun terakhir, akses tersebut rusak dan berubah menjadi kubangan lumpur setiap kali turun hujan. Ini mengganggu aktivitas dari masyarakat tersebut. Desakan ini disampaikan langsung warga saat mendatangi kantor developer beberapa hari lalu. Pertemuan tersebut sempat diwarnai ketegangan antara warga yang menilai perbaikan jalan tidak kunjung terrealisasi. Pelaksana tugas atau Plt Lurah Duriangkang, Gabriela Panjaitan, membenarkan adanya ketegangan antara warga dan pihak dari developer saat pertemuan berlangsung. Dan menurutnya, pemerintah kecamatan, kelurahan, serta anggota DPRD dari daerah pemilih setempat kemudian memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan pihak developer untuk mencari solusi dan mengatasi persoalan yang mereka hadapi. Di pertemuan itu, ia mengatakan developer menyatakan bahwa kesediaannya untuk melakukan pengecoran jalan yang selama ini menjadi akses utama warga menuju kawasan perumahan. Sementara dari Ketua RW 6 Perumahan Geisha Paradise, Harto mengatakan warga sudah terlalu lama menunggu perbaikan jalan ini. Baik akses yang rusak dinilai membahayakan keselamatan, terutama di musim hujan, sangat licin, becek, dan mengganggu aktivitas mereka. Ia berharap komitmen yang telah disampaikan developer kepada mereka menjanjikan melakukan pencoran ini segera ditetapkan, segera direalisasikan menepati janji mereka. Warga meminta pekerjaan pengecoran segera dilaksanakan agar kegiatan mereka, aktivitas mereka kembali normal dan risiko kecelakaan akibat jalan berlumpur juga bisa dihindari. Ini kejadiannya di perumahan Geisha Paradise di Tanjung Piayu. Buat yang tinggal di sana ya, di perumahan ini atau mungkin yang sekitar ini yang melalui jalan ini, boleh sampaikan kepada kami bagaimana kronologisnya. Silakan hubungi kami di line telepon di 46351 atau di WhatsApp Prosa dari Batam di 0811 778 1051.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Video
4: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
5: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
4: Paling
5: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
6: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Di informasi aja buat publik pendengar, kali ini kita update informasi di mana Badan Pos BP Batam resmi memperkenalkan sistem pembayaran langsung terbaru mereka atau direct billing di Pelabuhan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Langkah ini disebut sebagai babak baru dalam transformasi pelabuhan yang selama ini diharapkan pelaku usaha logistik. Sistem ini memungkinkan para perusahaan jasa pengurus transportasi dan juga pengiriman barang membayar jasa terminal tanpa melalui perantara lagi. Ketua Asosiasi Logistik dan juga Forwarder Indonesia atau ALFI di Kota Batam, Nyanser Hadika Daniel, mengatakan sistem ini sudah lama dinantikan dan menurutnya selama ini perusahaan tidak bisa bertransaksi langsung dengan operator terminal. Mereka selalu melalui pihak kedua atau ketiga dan akibatnya ada tambahan biaya dari setiap rantai perantara. Nambah terus gitu ya. Dan akhirnya dengan adanya tanpa perantara ini, dengan menggunakan sistem direct billing ini, langsung kepada yang bersangkutan gitu ya. Dengan perkiraan sistem baru ini akan menekan biaya operasional logistik mereka antara 10 hingga 20%, bahkan potensi penghematan maksimal mencapai 30%. Efisiensi ini tidak hanya disarankan pengusaha jasa pengiriman, tetapi juga untuk pemilik barang karena biaya logistik tidak membengkak lagi kepada mereka. Selain soal biaya, Pelabuhan Batu Ampar juga mulai membenah dari sisi pelayanan. 4 unit ship to shore crane ini dioperasikan untuk percepat bongkar muat kapal dan juga menarik kontainer dari lapangan penumpukan. Dan Yasa juga menilai alat ini akan sangat membantu aktivitas pelabuhan ke depan. Nah ini nih yang sangat membuat bahagia gitu ya. Walaupun saya, Anda mungkin bukan pengusaha yang ada di logistik gitu ya, tidak berdampak secara langsung gitu ya, tapi multiplier efeknya nih yang kita tunggu nanti. Karena seperti ini kan sudah membuat para pengusaha ini lebih baik. Bahkan mereka menyampaikan bisa memotong kos mereka sampai dengan 10-20%. Bahkan juga dalam efisiensi ini bisa mencapai 30%. Nah artinya mereka dimudahkan di sini tanpa ada pihak kedua dan juga pihak ketiga lagi saat melakukan pembayaran. Jadi sekarang sudah langsung direct billing langsung kepada penerima logistiknya. Nah ini kabar-kabar yang harusnya sering kita dapat gitu ya, yang membahagiakan, yang nuansa positif, yang tentunya akan membuat para investor senang kepada Batam. Nah, ada informasi yang menarik lagi pendengar, kemarin di sosial media saya kaget, terheran-heran dan senang sekali gitu ya. Karena di bandara akhirnya ada Transbus Batam yang selalu melakukan operasi Amerika per 2 sampai 30 menit dari pagi sampai di

sore menjelang malam, ya di setengah tujuh malam. Nah, itu menjadi informasi yang menyenangkan sekali buat kita, senang dan juga bahagia karena dengan hadirnya Trans Batam ini kita dimudahkan untuk keluar masuk dari bandara, dari kawasan bandara ini tentunya, karena biasanya kita mengeluarkan kos kurang lebih paling kecil 100.000 lah kalau menggunakan transportasi yang sudah ada di sana. Sebenarnya ada Damri gitu ya, Damri juga masih cukup tinggi sih menurut saya, karena saya tinggal itu kurang dari 1 kilo kalau di map ya. Iya, 1 kilo lebih 100 meter lah. Anggaplah 1 kilo gitu. Itu kalau menggunakan transportasi online saya sangat merasa rugi sekali gitu ya. Tapi dengan adanya Trans Batam ini yang ada di bandara sangat memudahkan, sangat ekonomis gitu ya. Ada tarif yang memudahkan kita menggunakan Trans Batam ini. Untuk umum tarifnya Rp5.000, dan untuk yang pelajar dengan bukti seorang pelajar gitu ya, mungkin dari kartunya atau bahkan juga dari seragamnya, itu Rp2.500. Wah, ini sangat sangat luar biasa. Ini kabar-kabar yang menarik yang kita tunggu-tunggu gitu ya, sudah lama sekali dari persoalan transportasi yang sudah cukup lama dibicarakan di pelabuhan, di bandara. Nah, ini tinggal tunggu pelabuhan nih. Kalau pelabuhan kan memang ada Trans Batam lewat di sana, tapi jaraknya kan masih cukup jauh ya. Jadi kita harus jalan kaki dulu nih berapa meter lagi. Nah, untuk informasi itu kita harapkan akan memberikan multiplier effort yang baik untuk kita semua. Walaupun kita bukan seorang pengusaha, walaupun kita nggak selalu dari bandara, tapi mudah-mudahan dengan kemudahan itu membuat para investor makin tertarik untuk datang ke Kota Batam.

0: coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali mana, buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini bilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara, we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali kami hadirkan cek fakta untuk Anda pendengar yang kami kutip dari Kementerian Komunikasi dan Digital, komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa Indonesia telah mengambil alih wilayah Sabah dan Sarawak. Top Nile video menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah pejabat yang tampak sedang menandatangani dokumen dengan latar tulisan pertemuan tingkat menteri yang melibatkan Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Sabah, dan Sarawak. Unggahan tersebut juga menegaskan bahwa pemerintah Sabah dan Sarawak ingin menjalin kerjasama langsung dengan Indonesia tanpa campur tangan pemerintah Malaysia. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi yang menyebutkan Indonesia mengambil alih Sabah dan Sarawak. Hingga saat ini, Sabah dan Sarawak masih merupakan negara bagian dari Malaysia. Hubungan Indonesia dan Malaysia termasuk dengan wilayah Sabah dan Sarawak berlangsung dalam bentuk kerjasama lintas sektor. Selain itu, hasil pemeriksaan menggunakan AI detektor Hive Moderation menunjukkan bahwa gambar penandatanganan dalam thumbnail memiliki probabilitas 96% sebagai hasil kecerdasan buatan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Dikta Wijaksono dengan gagal di sekolah. Bosnia harus gagal menuju 16 besar karena Amerika Serikat berhasil mengalahkan mereka dengan skor 2-0. Baru saja selesai pendengar, buat Anda yang menyaksikan dan juga mendengarkan siaran dari Pro 3 atau dari Pro 1 RRI Nusantara, pertandingan sangat seru gitu ya, dimana Bosnia melakukan perlawanan yang sangat sengit kepada Amerika Serikat. Namun sayangnya Amerika Serikat masih unggul, mereka berhasil memenangkan dengan skor 2-0. Walaupun mereka di babak kedua harus kehilangan satu pemain mereka karena tackle keras, pelanggaran yang dilakukan dan diganjarkan kartu merah, 10 orang pun mereka masih mengatakan bahwa mereka adalah tuan rumah yang tangguh yang berhasil masuk ke 16 besar. Tillman dan juga Freeman menjadi pemain juru kunci dalam pertandingan ini karena tadi saya juga ikut menonton gitu ya, menyaksikan secara langsung bagaimana detik-detik kemenangan mereka ini. Oke, untuk Anda berikutnya pusat RRI Batam, nanti kita akan update informasi-informasi lain untuk Anda. Saya juga akan update tentunya informasi tentang bola gembira dari rri.co.id karena untuk jadwal pertandingan pada hari ini masih ada satu pertandingan lagi. Kalau tadi ada Inggris ya lawan Kongo ya sebelumnya, kemudian akan ada juga pertandingan di esok hari ya, tentunya di esok hari akan ada pertandingan antara, ya saya coba lihat untuk jadwal yang ada di laman rri.co.id ya, karena di situs ini peringat bukan hanya berita saja tentang bola gembira, juga kita akan adakan di sana baik jadwal, klasemen, hasil skor, bahkan juga informasi-informasi tentang pertandingan bola gembira kali ini. Dan untuk jadwalnya sendiri di babak 30 besar ya, untuk esok hari di 3 Juli akan ada Spanyol lawan Austria di jam 2 subuh, kemudian dilanjutkan Portugal melawan Kroasia di jam 6, di jam 10 nya ada Swiss lawan Aljazair. Nah itu untuk pertandingan besok. Untuk hari ini sudah diusaikan dengan kemenangan untuk Amerika Serikat atas Bosnia 2-0. Sebelumnya Belgia menang 3-2 atas Senegal. Dan tadi subuh ada Inggris melawan Kongo dengan skor 2-1. Itu pertandingan-pertandingan yang telah disajikan hari ini. Dan untuk klasemen sementara, untuk di babak knockout ini ada Paraguay dan Prancis yang sudah dipastikan ketemu di 16 besar. Kemudian ada Kanada Maroko, kemudian ada Amerika Serikat melawan Belgia. Kita tinggal tunggu bracket Portugal Kroasia, Spanyol Australia esok hari, siapa akan ketemu di babak 16 besar, siapa dukungan Anda nih. Oke, kita akhirkan lagu lainnya untuk Anda peringat untuk lintas batang pagi hari ini. Tetap di Pusat RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Imbang.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eits, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga, kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu, ya.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Terima kasih berikan untuk menemani di Lintas Batang Pagi hari ini, dan esok Lintas Batang Pagi masih akan hadirkan informasi-informasi aktual untuk Anda. Untuk program Lintas Batang Siang akan ada hiburan, ada rentak, dan juga lagu dangdut yang akan menemani Anda di hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Saya pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.

loh, ketuhanan yang maha esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana, Den?
1: Yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.

0: jadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
1: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: akhir di hatiku.
1: Hey girl.
2: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

Masih di Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi pendengar jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan terhubung dengan Programatik RRI Jakarta untuk sama-sama kita mendengarkan dinamika olahraga hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudah.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak menit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakannya menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki di babak kedua, Inggris terus mengepur, namun Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan melakukan kiper Kongo, skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaiannya akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane, merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Kini kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan grup ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian De Sabre, hanya bisa lego dengan hasil akhir timnya.
4: Jadi
3: saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia, dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
4: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Kareswara Rizky Protogere, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Serahkan pada O'Reilly, belikan lagi. Kepanggil Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jaque dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jaque juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu benar-benar pertandingan yang erat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tie break. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
3: Thank you so much.
1: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
4: Yes, happy. Of course, second set was.
5: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6, 1-6, dan 4-6. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

jangan lengah. Informasi dari arena sepak bola tanah air. PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan. Kuning,

0: dari Arena Volley. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi Timnas Voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi Timnas Voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

Informasi lainnya, Teguh Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FAICSI World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Detua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Batam siang ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

0: Muharram, itulah. So ngaji tanda. So sekolah lari, tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.

Sama tempat kerja kami si Nyonya ni. Aku di Medan di Tanjung Merawang, langsung tak ada berita. Bercinta pula dengan si Timah. Eh tuan, sebab gajiku kecil, keluarganya pula tak suka. Melepaslah juga keluarganya tu memilih.

0: nasibku, duitnya tak cukup pula.
1: Tak apa-apalah, yang penting kan 7x7 49. Setuju tak setuju, pokoknya penampilan.

Apabila bangsa Yunani mempunyai Hercules, maka masyarakat Melayu juga mempunyai Herculesnya sendiri, bernama Badang. Manusia bertenaga raksasa yang mempunyai kekuatan luar biasa, awalnya ia hanya seorang rakyat jelata yang bertugas menebang pohon di hutan. Kemudian dengan tiba-tiba, Badang memperoleh kekuatan yang luar biasa dasarnya. Sesaat setelah ia memakan muntah sejenis jin yang tertangkap sedang mencuri ikan tangkapannya. Mulai saat itulah, Badang dijadikan pendekar oleh Raja Temasek pada abad

101 Radio Batam, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mendengar, senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda. Kali ini dalam program Rentak Melayu, jom hebohkan. Silakan bagi pendengar yang ingin berpantun bersama kami sambil menikmati waktu istirahat kerjanya ya, silakan berpantun bersama kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778105. Sebelum saya angkat teleponnya pendengar, ini saya bacakan dulu pantun-pantun yang sudah masuk. Seperti biasa yang pertama ada Pak Zaini dari Teluk Buntal ya. Beli kelapa di Tanjung Batu, kelapa pecah tanahnya basah. Kalau sudah ada yang membantu, biarlah tepat pada sasarannya. Ewa. Kalau tuan pergi melulu, bawa mobil dengan sepeda. Kalau sudah ada yang membantu, bantulah orang yang lagi susah. Ewa. Terima kasih banyak Pak Zaini untuk pantun-pantunnya. Saya dan baikkan selalu Pak Zaini ya. Ada abangnya nih di seberas yang nak jalan-jalan lagi nampaknya nih siang ini. Jalan-jalan.

0: bersama keluarga, duduk sebentar di warung Kak Lilis, anak Indonesia pintar membaca, juga pintar bahasa Inggris. Ewa! Minum Milo susu bersama keluarga, sambil duduk saling cerita. Anak sekolah suka membaca, juga pintar bila bercerita. Ewa! Terima kasih untuk pantun-pantunnya, Bang Yani dari Seberang. Sehat dan bahagia selalu, Bang Yani ya. Ada nek kembar nak berpantun, katanya 3 pantun buat Norma. Wah, banyak. Di atas meja ada tudung saji, di dalam tudung ada buah kuini. Kalau Norma hobinya mengaji, kalau Mak hobinya di bidang seni. Ewa. Pantun kedua, Kak Zaitun membuat rumah, rumah dibuat oleh Bang Saleh. Pantun ini buatnya Norma, Mak ini mengaji boleh, menyanyi pun boleh. Ewa. Pantun ketiga, ke kebun memetik jagung, pergi memetik di pagi hari. Kalau Mak dan Norma disuruh naik panggung, Mak menyanyi, Norma berdiri. Ewa. Terima kasih banyak Nek Kembar untuk pantun-pantunnya. Sehat dan ceria selalu Nek Kembar ya. Oke, baik, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Ronda Melayu.
1: Waalaikumsalam, Ronda Melayu. Jom hebohkan.
0: Jom hebohkan, dengan abang siapa ya ini?
1: Putra Ramsam.
0: Bang Putra, bagaimana kabarnya Bang Putra?
1: Kabarnya biasa, alhamdulillah.
0: Oke, baik ya.
1: Jadi nak coba pantun ni, karang tak apa-apa, nak coba pantun buat Kak Tensam ya.
0: Boleh, sila mainkan pantunnya.
1: Jadi pantun ni kalau tak nyambung kan tak elok juga, Azizah ya.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ini coba-coba laju-laju ni karang ni, lama juga ni kemarin. Dengar baik-baik Kak Tensam ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini dari Putera Rangsang. Anak yatim pergi bersama Cik Sam ke Pulau Cendana.
0: Mm-hmm.
1: Bersama Cik Soleh ke Pulau Cawan.
0: Ya.
1: Wahai Kapten Sam, saya nak bertanya. Mm-mm. Bolehkah kita berkawan?
0: Ewa.
1: Jadi kalau tak nyambung ya, jadi karang ni nak tak betul lah ya.
0: Okey.
1: Jadi minta lagu Aziza.
0: Boleh, nak lagu apa Bang Putra?
1: Harapan Kecewa ya.
0: Harapan Kecewa ya, okey siap.
1: Dari Ahmad Jaiz.
0: Okey, siap.
1: Mudah-mudahan saya selalu buat pendengar semua. Tak lupa juga buat Bang Haji Gemoy ya.
0: Okey.
1: Salam kompak dari Putera Rangsang untuk Bang Haji Gemoy. Selamat. Kalau ke Batam nanti hati-hati dalam perjalanan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Putra dari Rangsang untuk pantunnya. Sehat dan bahagia selalu Bang Putra.

0: Oke, silakan pendengar di 463351.
1: Halo, assalamualaikum Rantau Melayu.
2: Yo, Mebo.
1: Jo, Mebo.
2: Assalamualaikum Rantau Berkatu Aziza.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kak Sarina bukan ya?
2: Malas memang aja buat kiu-kiu. Ini Aziza Nabuwa.
1: Sehat Kak Sarina? Halo.
2: Sehat sayang kiu.
1: Sehat dong. Kak Sarina macam mana kabarnya? Sehat juga?
2: Alhamdulillah dengan izin Allah sekeluarga Kak Sarina sehat walafiat sayang kiu.
1: Alhamdulillah.
2: Bagaimana cuaca di Batam Center?
1: Batam Center mendung-mendung manja.
2: Oh, Piayu tadi sempat juga mendung manja, tapi hari ini alhamdulillah nih panas.
1: Oh, udah panas lagi ya?
2: Panas ah, keluar ini mataharinya yang berapa hari bersembunyi.
1: Bentar lagi nyusul nih Batam Center nih.
2: Pantun ya sayang kiu.
1: Sila mainkan.
2: Nah, pantun kamu aja lah sayang kiu.
1: Oke. Okay.
2: Terbang malam si kunang-kunang, kelap-kelip ku sangka api, dekat ku sebut jauh ku kenang Aziza. Itulah namanya sahabat sejati.
1: Ewa, romantisnya pantun untuk sahabat ini.
2: Satu lagi sayangnya.
1: Boleh sih lemainkan.
2: Cuaca cerah, langit berawan, banyak nelayan mencari rezeki. Itu namanya Aziza kita berkawan. Sedikit banyak selalu berbagi.
1: Ewa.
2: Dengan berbagi tadi ini yang terakhir ya.
1: Oke sila.
2: Ikat daun tiang mengkawan, mari diikat di tepi perigi. Hidup ini biarlah banyak kawan. Apa sering berbagi murah rezeki.
1: Insyaallah ya. Insyaallah. Ya.
2: Tidak lupa pula dengan dondang dan lagunya Aziza.
1: Okey, lagu apa tuh?
2: Lagu dia apa tadi ya?
1: Apa tuh?
2: Kau kunci cintaku di hatimu spesial buat Ayang Beb Kak Sarina yang lagi kerja.
1: Kau kunci cintaku. Oke siap, nanti kami putarkan lagi.
2: Makasih Aziza Kiu-Kiu.
1: Sama-sama Kak Sarina Kiu-Kiu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pantun-pantunnya Kak Sarina. Sehat dan baiknya selalu ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Rantau Melayu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rentak Melayu. Jom hebokan.
1: Kak Monik sehat?
3: Iya, sehat. Didi Aziza.
1: Gimana cuaca di Tanjung Uma?
3: Cuacanya gimana toh? Mendung-mendung loh.
1: Oh, masih mendung di sana macam di sini ya.
3: Ya, mudah-mudahan tak hujan ya Aziza sampai datang tamuku ya.
1: Amin. Oke, Kak Monik.
3: Oke, minta lagu boleh?
1: Boleh, lagu apa?
3: Minta Denyutan Hati.
1: Oke.
3: Minta Denyutan Pemuda India Samkumar kita.
1: Oke.
3: Oke, pohon mangga berbuah lebat.
1: Iya.
3: Jatuh satu ditimpa batu. Kalau hidup ingin selamat, jangan pernah lupakan waktu.
1: Ewa.
3: Oke. Makan nasi dengan lauk ikan. Jangan lupa minum es kelapa.
1: Sedap.
3: Nasihat orang tua selalu amalkan supaya hidup tidak pernah hampa.
1: Ewa.
3: Satu lagi lah anu di Aziza.
1: Boleh kamu Alexi lemainkan.
3: Mainkan. Tunggu dulu Aziza. Ke pasar beli buah duku. Pulangnya mampir beli pita. Jangan malas dengan nasihat guru. Pasti sukses di masa depan kita.
1: Ewa.
3: Kalau gitu Monik undur diri. Terima kasih Didi Aziza.
1: Sama-sama Kak Monik.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk pantun-pantunnya Kak Monik. Sehat dan baik selalu Kak Monik ya, bersama keluarga tercinta. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Rantau Melayu.
4: Yes, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda?
1: I'm fine, thank you Captain Syam, how are you?
4: Yes, Captain Syam, seperti biasa 100.1.
1: Alhamdulillah.
4: Okay, kena pantun. Dan tadi untuk putera langsang, kalau sudi nak kenal, nak bersahabat jejaka India, walaupun cap jejaka India, tapi kita saudara se-Islam juga ya.
1: Okay.
4: Cap nak buat pantun eh?
1: Boleh sila.
4: Silaturahmi bernama silaturahmi keislaman. Itulah lambang al-ukhuwah al-islamiyah. Tuhai kita saudara se-Islam. Salam silaturahmi al-ukwa al-islah al-ukwa al-islamia dari Kapten Syam. Pemuda India.
1: Ewa.
4: Dan untuk untuk kamu kat berpantun eh?
1: Boleh kan sila.
4: Wanita berbaik hati, berikhlas suara bernama Aziza Paleva. Mm-hmm. Bersuamikan pemuda beriman yang membimbing dirimu. Duhai dikau wanita Aziza, suara dirimu lambang pencarian rezeki halalmu.
1: Ewa, thank you ke pantunnya.
4: Okey, kan nak minta lagu inilah. Apa itu? Kerana kamu dah bersuami dan isteri. Lagu Pasangan Bahagia dari Syarifah Aini dan M. Saini, eh? Boleh?
1: Okey, boleh.
4: Itu lagu cukup cantik sebagai seorang isteri yang setia. Dan semoga isteri kesian kamu membahagiakan, memberkati hidup anda bersama anak-anak dan suami, eh?
1: Amin.
4: Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kapten Syam. Saya dan bahagia selalu Kapten Syam, ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Kami menerima satu penelpon lagi ya di sesi yang pertama ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, dengan abang siapa dan di mana ini?
5: Dengan Pak Hitam Noir.
1: Pak Hitam Noir, lama tak dengar suara Pak Hitam Noir. Sehat kabarnya Pak Hitam?
5: Alhamdulillah sehat, banyak sibuk lah kerja.
1: Oke, patutlah. Oke.
5: Pantun jawab pantun Ibu Norma nih.
1: Boleh, boleh. Sila.
5: Kapal berang kapal. Kapal bertambah di pulau punya.
1: Yeah.
5: Ada melaju memanglah gemar. Yang jabat yang gak diulukan kiri Cina.
1: Ewa.
5: Nah, lagunya jadi Bestami apa jelah.
1: Iya Bestami ya.
5: Ya, assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih pantunnya Pak Hitam Noir. Sehat dan bahagia selalu ya Pak Hitam. Oke, okay, baik mendengar, kita break sejenak ya. Kita nanti putarkan request lagu dari para penelpon. Langsung saja kita putarkan request lagu dari Bang Putra Rangsang ya, lagu Ahmad Jais dengan Harapan Kecewa.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Kamis 2 Juli 2026. Informasi yang pertama, pendengar, penyesuaian tarif pas penumpang domestik di Pelabuhan Bintang 99 Persada Batam yang mulai berlaku 1 Juli 2026 berdampak langsung terhadap biaya perjalanan kapal PT Pelni. Kenaikan tarif yang mencapai sekitar 250% itu merupakan tindak lanjut dari berlakunya Peraturan Kepala BP Batam Nomor 4 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan kepelabuhanan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Di balik kenaikan tersebut, BP Batam menegaskan bahwa kebijakan itu bukan sekedar menambah beban biaya masyarakat. Otoritas pelabuhan beralasan penyesuaian tarif merupakan bagian dari transformasi pelayanan penumpang setelah operasional kapal Pelni dipindahkan dari Pelabuhan Batu Ampar menuju Terminal Bintang 99 Persada. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, wacana dibukanya kembali ekspor pasir hasil sedimentasi laut kembali memicu polemik. Di tengah beredarnya informasi mengenai pembahasan teknis ekspor pasir laut, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengaku belum menerima informasi resmi terkait kebijakan tersebut, termasuk kemungkinan ekspor dari wilayah Kepri ke Singapura. Menurut Ansar, hingga kini aktivitas yang diketahui pemerintah Provinsi Kepri masih sebatas pengelolaan hasil sedimentasi laut yang berada di bawah kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Pelaksanaannya pun masih harus memenuhi seluruh persyaratan, termasuk dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Informasi yang terakhir, pendengar, pipa distribusi air bersih di kawasan Piayu, Kota Batam kembali mengalami kebocoran pada hari Kamis ini. Insiden tersebut menyebabkan gangguan pasokan air bersih ke sejumlah kawasan permukiman dan area industri. Humas Air Batam Hilir atau ABH Ginda Alamsyah membenarkan adanya kebocoran tersebut. Menurutnya, tim teknis langsung diterjunkan ke lokasi begitu menerima laporan untuk mempercepat proses perbaikan. Akibat kebocoran itu, tekanan air di sejumlah wilayah menurun, bahkan aliran air dihentikan sementara selama proses penanganan berlangsung. Wilayah yang terdampak meliputi Rusun Piayu, Perumahan GNP, Tanjung Piayu, Permata Asri, Pasar Pancur, serta kawasan pabrik Pancur dan sekitarnya. Meski demikian, ABH belum dapat memastikan penyebab kebocoran karena masih dilakukan pemeriksaan di lapangan. Perusahaan memastikan seluruh personil bekerja maksimal agar distribusi air bersih dapat kembali normal secepat mungkin. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, azan zuhur untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya hari ini akan jatuh di pukul 12 lewat 11 waktu Indonesia Barat dan akan kami siarkan juga di program 1 RRI Batam. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celaka baginya, celaka baginya. Hadis riwayat Abu Dawud.

musik kompang berasal dari dunia Arab, dibawa oleh pedagang India Muslim pertama kali pada abad ke-13 saat berdagang dengan tujuan menarik pembeli terhadap perniagaan, dan akhirnya berkembang menjadi permainan kompang di tanah Melayu pada zaman Kesultanan Melaka.

Kue bingka bakar merupakan makanan khas asli Batam. Pada zaman kerajaan Melayu, kue ini wajib disajikan pada acara-acara kebudayaan. Kue yang berbahan dasar dari tepung terigu, telur, dan santan ini diberi berbentuk bunga. Pada zaman dahulu, kue ini hanya dikenal dengan rasa.

0: Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih dalam program Rentak Melayu, Jom Hebohkan. Silakan pendengar yang ingin bergabung, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung ya. Meski waktu sudah semakin terbatas, tapi masih ada kesempatan untuk Anda bergabung. Silakan di 463351. Sebelum saya angkat telepon pendengar, ini ada satu pantun, dua pantun maksud saya, dari Kak Rara dari Melcem. Oke. Jangan lelah untuk berdoa, Tuhan itu Maha Kuasa. Adat ada untuk dijaga, sudah tugas kewajiban kita. Ewa. Buah apel, buah stroberi, dibawa ke pasar pakai keranjang. Perbaiki dulu diri sendiri, jangan malah menghujat orang. Ewa. Terima kasih untuk Kak Rara, sehat dan baiknya selalu ya. Baik, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Rentak Melayu.
1: Rentak Melayu menghebohkan.
0: Menghebohkan dengan siapa dan di mana?
1: Dengan orang Tanjung Batu.
0: Orang Tanjung Batu, Bang Haji. Sehat, Bang Haji.
1: Alhamdulillah, tunggu pantunnya.
0: Oke, siap, mainkan pantunnya.
1: Lagu ano?
0: Apa tuh?
1: Biru udah putar belum, Dom?
0: Apa?
1: Perigi biru.
0: Perigi biru belum.
1: Kalau pantun tuh kalau rentak maju aru-aru lagu-lagu Melayu kan.
0: Oke.
1: Jangan lagu pula tak kena. Mau Melayu. Ini bukan politik, masukkan aja.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kena de pantun Melayu ini, pantun Melayu nih ya, dengar pantun Melayu.
0: Boleh sila, Bang Haji.
1: Retak kayu melintang diisi. Karena kayu tertimpa kendi.
0: Iya. Yeah.
1: Tak Melayu hilang di bumi, bina selalu budaya seni.
0: Ewa, setuju.
1: Ewa, jadi dia harus minta lagu Melayu.
0: Oke. Okay.
1: Tanjung Batung, Tanjung Mersing. Jadi dia lagu pop tak kena. Nah, ada satu lagi.
0: Oke, okay, sila.

0: adat Melayu sesuai zaman.
1: Betul lah itu.
0: Nah itu, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih banyak Bang Haji Gemoy. Sehat dan bahagia selalu Bang Haji. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum rendak Melayu.
2: Waalaikumsalam. Dapat Anggi Adi.
1: Aduh, ketawa yang saya rindukan ini. Sehat Ma Fajar. Sehat Ma Fajar.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, Ma Fajar ada berapa pantun siang ini Ma Fajar?
2: Ala satu aja nah. Anak Aziza nih Aziza.
1: Aziza dong.
2: Dah lama tak ada masuk
1: Aziza. Oke, Ma Fajar sila mainkan pantunnya.
2: Pantun dia Aziza. ini aja Aziza main-main aja.
1: Oke, boleh.
2: Pucuk paruh delima batu. Anak sembilang di tapak tangan.
1: Yeah.
2: Ayah Fajar jauh negeri satu. Jauh di mata, di hati, jangan.
1: Romantisnya Ma Fajar ini.
2: Yeah. Satu lagi Aziza.
1: Boleh Ma Fajar, sila.
2: Anak Cina memasang luka.
1: Mm-mm.
2: Luka dipasang di Tanjung Jati.
1: Yeah.
2: Hajat di hati tak mau berpisah. Bagaikan rambut berkumpul mati.
1: Ewa.
2: Melawan Bang Haji. Bang Haji pandai, Mak Fajar tak pandai. Lagu lah lagu.
1: Boleh Mak Fajar nak lagu apa?
2: Lagu apa ke? Ya lupa tadi. Abang Sayang aja lah.
1: Abang Sayang?
2: Iya. Kan ada kan? Tentang Melayu ada kan?
1: Ada tak ya? Saya cari dulu nih. Harusnya ada ya? Oh iya ada.
2: Ada kan?
1: Oke. Oke, terima kasih Ma Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan baiknya selalu Ma Fajar ya. Oke, pendengar tak terasa ya kita sudah hampir berakhir kebersamaan kita di Rentak Melayu Jom Hebohkan edisi hari ini ya, di hari Kamis 2 Juli 2026. Namun ini ada dua pantun dari Kak Jamilah di Penyalai nih. Memang enak jalan ke pantai, singgah ke toko, membeli sajadah. Apa kabar buat Aziza? Semoga keluarga sehat selalu. Amin, amin, amin. Alhamdulillah kami keluarga sehat ya. Pergi melaut mencari ikan, dapat udang di tepi karang. Bohong dibuat jadi kebiasaan, lama-lama tak ada yang percaya lagi sekarang. Ewa. Terima kasih untuk mantun-mantunnya Kak Jamilah dari Penyalai. Sehat dan bahagia selalu Kak Jamilah ya. Dan terima kasih banyak juga untuk pendengar yang sudah bergabung di Rentak Melayu Jom Hebohkan edisi hari ini yang berpantun dan juga request lagu. Sekali lagi terima kasih banyak. Tak bosan-bosan saya ingatkan kalau Rentak Melayu selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 11.30 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita putarkan request lagu dari Bang Haji Gemoy. Lagu dari M. Daud dengan Perigi Biru.

pendidikan adat masyarakat Melayu di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian selatan. Baju kurung sering diasosiasikan dengan kaum perempuan. Ciri khas baju kurung adalah rancangan yang longgar pada lubang lengan, perut, dan dada. Pada saat dikenakan, bagian paling bawah baju kurung sejajar dengan pangkal paha. Tetapi untuk kasus yang jarang, ada pula yang memanjang hingga sejajar dengan lutut. Baju kurung tidak dipasangi kancing, melainkan hampir serupa dengan t-shirt. Baju kurung tidak pula berkerah, tiap ujungnya direnda. Beberapa bagian sering dihiasi sulaman berwarna keemasan. Mulanya baju kurung biasa dipakai untuk upacara kebesaran Melayu oleh kaum perempuan di dalam kerajaan. Dipakai bersama-sama kain songket untuk dijadikan sarungnya. Aneka perhiasan emas dan tas kecil atau kipas. Karena sebagian besar masyarakat Melayu memeluk agama Islam, banyak perempuan pengguna baju kurung yang menyerasikan dengan jilbab. Meskipun demikian, terdapat juga yang tidak menggunakannya. Kini baju kurung banyak dipakai oleh masyarakat biasa, digunakan anak-anak untuk mengaji dan ibu-ibu untuk ke pasar tanpa disertakan pernak-pernik yang terkesan mewah. Baru saja Anda mendengarkan program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai

babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita daerah.
1: Pangan terbuang di mereka itu kos. Nah, artinya kalau kos ini mereka bisa reduksi.
2: Sebelumnya itu ya dua kapal, satu kapal itu tiga, satu nahkota, dua ABK.

Mengawali warta berita daerah siang ini, kami sampaikan sari berita utama. Pemprov Kepri targetkan gerakan selamatkan pangan berjalan tahun ini. Gubernur Kepri serahkan polemik Pesparawi ke Polda. Warta berita daerah selengkapnya, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Aziza.

0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan kolaborasi gerakan selamatkan pangan bersama berbagai pihak mulai berjalan tahun ini. Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan kolaborasi gerakan selamatkan pangan bersama berbagai pihak mulai berjalan tahun ini. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi pemborosan makanan yang masih layak dikonsumsi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan atau DKP2KH Provinsi Kepulauan Riau, Rika Asmi, mengatakan komunikasi dengan berbagai pihak telah dilakukan. Menurutnya, pelaku usaha, khususnya sektor retail, memberikan respon positif terhadap gerakan tersebut karena selain memiliki nilai sosial, penyelamatan pangan juga dapat mengurangi biaya akibat makanan yang terbuang.
2: Ya, saya kira tadi saya sudah berkomunikasi juga dengan teman retail, mereka sangat menyambut baik. Ini bukan hanya gerakan ekonomi dari sisi mereka, karena dari sisi mereka juga sebetulnya pangan terbuang di mereka itu kos. Nah, artinya kalau kos ini mereka bisa reduksi dengan ada program ini, mereka makan makin senang begitu kan. Tadi saya pesan kalau bisa pada sampai akhir tahun paling tidak ada launchingnya, sudah berjalan ini kolaborasi ini, ya Pak ya.
1: Selain mendapat dukungan pelaku usaha, gerakan selamatkan pangan juga mendapat perhatian dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Ketua Pokja Data dan Informasi Penyelamatan Pangan Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas, Supriyani, menilai seluruh unsur Pentahelix perlu berkomitmen agar penyelamatan pangan dapat menjadi bagian dari pembangunan daerah dan berkelanjutan.
3: Tentunya ada komitmen yang bisa disepakati terhadap upaya penyelamatan pangan, dan karena ini ada di dalam target RPJMN, tentunya daerah juga akan menyusun target RPJMD dan bisa didampingi oleh perguruan tinggi untuk bisa mencoba melakukan kajian-kajian sejenis terhadap potensi pangan yang Kepri untuk menjadi target kinerja daerah juga.
1: Melalui sinergi tersebut, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap gerakan selamatkan pangan dapat berkembang menjadi aksi nyata yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga masyarakat dalam mengurangi pemborosan pangan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faki Permusaki melaporkan.
0: Gubernur Kepri serahkan penanganan polemik dana paduan suara wanita PES Parawi kepada Polda. Sarah Melina melaporkan.
4: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad menyerahkan penanganan dugaan penyelewengan dana yang melibatkan kontingen paduan suara wanita PES Parawi Kepri kepada Polda Kepulauan Riau. Polemik pendanaan kontingen yang sempat viral di media sosial itu menurutnya kini telah memasuki proses hukum sehingga pemerintah memilih menunggu hasil penyelidikan. Ansar mengatakan, pemerintah Provinsi Kepri telah menyalurkan anggaran sebesar 1,4 miliar rupiah untuk mendukung keberangkatan kontingen itu. Ia juga memberikan bantuan pribadi sebesar 20 juta rupiah setelah menerima permintaan dari panitia.
5: Tapi mungkin dalam proses pelaksanaannya ada sedikit turbulensi lah. Dan kemarin sudah dilaporkan oleh pengurus PES Parawi Kepri-nya ke Polda. Dan nanti kita tunggu aja hasilnya. Gimana saran dari Polda lah ya, ketika sudah memproses itu, kita harapkan mereka bisa ngikuti itu. Harapan kita ini tidak terjadi lagi. Kalau memang nanti ASN-nya terbukti bersalah dan mereka harus menerima konsekuensinya gitu ya.
4: Meskipun demikian, Ansar mengaku terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan. Ia menyebut persoalan itu telah dilaporkan oleh pengurus PSW PES Parawi Kepri ke Polda Kepri. Saat ditanya oleh wartawan mengenai kemungkinan pengembalian dana, Ansar mengatakan hal itu akan mengikuti proses hukum yang dilakukan kepolisian. Ia berharap polemik yang terjadi tidak berulang kembali apabila nantinya terdapat aparatur sipil negara atau ASN yang terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus itu, maka yang bersangkutan harus menerima konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh jajaran Polri. Ucapan itu disampaikan usai mengikuti upacara Hari Bayangkara di lapangan Bayangkara Polda Kepulauan Riau pada hari Rabu kemarin. Li Claudia mengapresiasi pengabdian Polri yang selama ini menjaga keamanan, ketertiban, serta melayani masyarakat. Menurutnya, keamanan sangat penting bagi Batam sebagai kota industri dan investasi. Karena itu, kerjasama antara pemerintah Kota Batam dan Polri perlu terus diperkuat agar suasana tetap aman dan kondusif. Ia berharap Polri semakin profesional, semakin dipercaya masyarakat, serta terus memberikan pelayanan terbaik. Sementara itu, Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Asep Safrudin mengatakan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat kerjasama dalam menjaga keamanan wilayah Kepri. Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. KJRI Johor Bahru memulangkan 4 nelayan asal Bintan lewat Batam setelah ditahan otoritas Malaysia dan dinyatakan tidak bersalah. Fajar Walinda melaporkan.
6: 4 nelayan asal Kabupaten Bintan yang sebelumnya ditahan otoritas Malaysia akhirnya dipulangkan ke Indonesia hari ini. Karena tidak tersedia pelayaran langsung menuju Tanjung Pinang, keempat nelayan tersebut dipulangkan melalui Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal mereka di Bintan. Proses pembebasan hingga kepulangan nelayan difasilitasi oleh Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah atau BP2D Kepulauan Riau bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru. Pendampingan dilakukan untuk memastikan seluruh proses administrasi berjalan lancar hingga nelayan dapat kembali berkumpul dengan keluarga. Anggota DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, menanggapi kepulangan keempat nelayan ini.
7: Sebelumnya itu ya, 2 kapal, 1 kapal itu 3, 1 nahkota, 2 ABK yang tertangkap di wilayah OPL Malaysia. Kemudian diproses ya, selama kurang lebih 1 bulan. Kemudian yang 4 orang dibebaskan ya, untuk ABK. Dan untuk nahkoda ini masih belum dan rencananya tanggal 6 Juli baru disidang. Sebelumnya tanggal 30 Juni. Tapi diundur, dipisahkan, mahkamahnya dirubah, supaya bisa meringankan. Inilah kerja daripada KJRI dan juga provinsi.
6: Konsul Konsuler 3, Dania Afini Lestari, mengatakan KJRI akan mendampingi 2 nahkoda tersebut hingga proses hukum mereka selesai.
8: Pada 31 Mei 2026, KJRI Johor Bahru telah menerima informasi dari pihak Polis Marin Johor terkait penangkapan 2 kapal nelayan Indonesia. Dalam proses persidangan, pihak Jaksa Penuntut Umum menetapkan 2 dari 4 nelayan sebagai terdakwa dan 4 nelayan lainnya ditetapkan sebagai saksi. Setelah itu, KJRI Johor Bahru segera memproses pemulangan 4 nelayan dengan berkoordinasi dengan pihak Immigration Malaysia, pulangkan pada 2 Juli 2026. Untuk 2 nelayan yang ditetapkan sebagai terdakwa, KJRI Johor Bahru tetap memberikan pendampingan hukum selama proses persidangan dan juga mengupayakan agar 2 nelayan yang saat ini berada di dalam penjara tetap dapat berkomunikasi dengan pihak keluarga.
6: Sebelumnya, 4 anak buah kapal bersama 2 nahkoda yang mengoperasikan KM Barunajaya dan KM Hayang 3 ditangkap oleh otoritas Malaysia pada 31 Mei lalu. Setelah menjalani proses hukum, 4 ABK dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan pada 16 Juni 2026. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, mendengar pemerintah Malaysia menurunkan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi mulai 1 Juli 2026. Penurunan berlaku untuk bensin RON 97, RON 95, non-subsidi, dan solar. Setiap jenis BBM turun 10 sen per liter. Kebijakan ini diambil karena harga minyak dunia mulai turun dalam beberapa waktu terakhir. Pemerintah Malaysia menyebut kondisi pasar minyak dunia tetap membaik, meski begitu mereka tetap mewaspadai kemungkinan kenaikan harga akibat situasi global yang belum sepenuhnya stabil. Sementara itu harga BBM bersubsidi tidak berubah. Pemerintah juga memastikan pasokan bahan bakar di dalam negeri tetap aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Warga pun diimbau menggunakan bahan bakar secara bijak agar pasokan tetap terjaga. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
9: Dari dunia sepak bola dikabarkan, Timnas Inggris memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Republik Demokratik Kongo dengan skor 2-1 Rabu dini hari tadi. Inggris sempat tertinggal lebih dulu lewat gol cepat Brian Chipenga pada menit ke-7. Hingga babak pertama berakhir, keunggulan RT Kongo tetap bertahan. Memasuki babak kedua, Inggris meningkatkan tekanan. Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak 2 gol, masing-masing pada menit ke-75 dan ke-86. Selanjutnya, Inggris akan menghadapi tuan rumah Meksiko untuk memperebutkan tiket ke perempat final. Meski sempat kesulitan membongkar pertahanan lawan, Inggris mampu bangkit di babak kedua dan menutup pertandingan dengan kemenangan 2 gol berbanding 1. Berita selanjutnya pendengar. Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menang dramatis 3-2 atas Senegal lewat perpanjangan waktu Kamis pagi tadi. Senegal sempat mengejutkan dengan unggul lebih dulu lewat gol Habib Diarra di menit ke-25. Di babak kedua, Ismail Assar menambah keunggulan menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Belgia bangkit. Romelu Lukaku memperkecil ketertinggalan di menit ke-86, disusul gol penyamang kedudukan oleh Youri Tielemans 3 menit kemudian. Skor 2 sama bertahan hingga waktu normal berakhir. Di babak tambahan waktu, kedua tim saling menekan namun belum menghasilkan gol hingga menit akhir. Drama terjadi di menit ke-118 setelah Belgia mendapat penalti usai tinjauan VAR. Tielemans yang menjadi eksekutor sukses mencetak gol kemenangan. Belgia pun menang 3-2 dan memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Masih dari dunia sepak bola pendengar. Amerika Serikat memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 2-0 atas Bosnia dan Herzegovina Kamis pagi tadi. Amerika Serikat membuka keunggulan jelang turun minum lewat Volarin Balogun pada menit ke-45. Namun, Balogun kemudian mendapat kartu merah di awal babak kedua setelah melakukan pelanggaran keras. Meski bermain dengan 10 orang, Amerika Serikat tetap mampu mengendalikan permainan. Bosnia yang mencoba menekan justru kembali kebobolan pada menit ke-82 lewat tendangan bebas Malik Tillman. Bosnia tidak mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain di sisa waktu pertandingan. Laga pun berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk Amerika Serikat. Hasil ini membuat Amerika Serikat melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia pada pertandingan selanjutnya. Sekian berita olahraga. Saya Fakih Permusaki. Salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Pemprov Kepri targetkan gerakan selamatkan pangan berjalan tahun ini. Gubernur Kepri serahkan polemik Pesparawi ke Polda. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 778 1051 serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza dan juga Sarana selaku tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Batam siang ini. Siang ini.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: buat Mas Prabu, Pak Itam Nuar, Putra Rangsang, Bang Durais, Pak Tohat, Bang Jais, Pak Usulimin, Bang Gafar, Moni, Nek Kembar, Nek Karin, Nek Yasmin, dan satu untuk semua. Terima kasih banyak Bang Saiman, sehat dan bahagia selalu Bang Saiman ya. Ada Bang Apet Nengku katanya mau kirim-kirim salam buat Nek Kembar, Nek Sakira, Nek Karin, Nek Aswa, Nek Jasmine, Mak Dewi, Mak Firman, Malina, Malini, Mak Rempong, Mak Dia, Mak Cihan, Ani Roma, Kak Ana, Wak Normi, Kak Aisyah, Kak Milah, Pak Tohat, Pak Fauzi, Aniyah, Mak Dinda, Jamilah, Juliana, Iman, Gafar, Pak Alang, Roni, Normah, Bang Norman, Izar, Simi, Inas, dan juga Bang Pane. Terima kasih banyak Bang Apet Nego, sehat dan bahagia selalu di Meranti ya. Ada Bang Roni dari STB hadir mau request lagu Hatiku Bukan Batu dari Iis Dahlia. Sudah saya putarkan lagunya Bang Roni tadi ya. Bang Roni mau kirim-kirim salam katanya untuk Karaha, Kasarina, Betty Lavia, Putra Rangsang, Nenek Peggy, Putri Udin, Rabu, Tokci, Tengku Ardiansyah, Habib Nego, Ciku Norma, Emira, Pak Tohad, Durais, Pak Mor, Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais, Malina, Maleni, Mak Dewi, Mak Azi, Nek Kembar, Nek Karin, Wak Normi, Mak Dia, Kak Moni, Kak Jamilah, Kak Ana, Pak Usulimin, Nek Syakira, Nek Aswa, Ika, Setiawan, dan masih banyak lagi ya. Terima kasih banyak Bang Roni, saya dan bahagia selalu Bang Roni dari STB. Ada Bule Eva yang mau request lagu Kediri Singapura. Sudah saya putarkan lagunya Bule Eva J. Bule Eva mau kirim-kirim salam katanya untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Bu Asri, Mak Azi, Pak Normi, Kak Mila, Pak Mur, Unidesi, Gafar, Putri Cantik, Mustafa, dan salam satu untuk semua. Terima kasih banyak Bule Eva. Sehat dan bahagia selalu Bule Eva ya. Ada Ci Asnah yang mau request lagu Pesta Mudukaku. Sudah saya putarkan lagunya barusan tadi ya, Ci Asnah. Ci Asnah mau kirim-kirim salam buat Moni, Mas Lidar, Lukas Wulan, Pak Kakfah, Sarina, Kapten Syam, Pak Ci, Koko Ayam, Bang Udin, Buton, Mas Prabu, dan untuk semua yang bergabung di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih banyak Ci Asnah, sehat dan bahagia selalu. Oke, baik, silakan pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Dikoda.
1: Dikoda bersama Aziza Palepa.
0: Iya, dengan saya. Ini dengan nama siapa ya?
1: Yang di Jalan Arab, Karimun.
0: Oh, Bang Syahril ya?
1: Iya, tahu.
0: Sehat Bang Syahril?
1: Sehat nih.
0: Alhamdulillah. Oke. Bang Syahril, siang ini ada request lagu dangdut apa?
1: Air mata Rizan ada?
0: Air mata?
1: Rizan dari Tomi Girisa.
0: Oke, siap, nanti kami putarkan lagunya. Yo, silakan salam-salamnya boleh Bang Syahril.
1: Salam-salamnya buat Tepi. Buat Sarina Keke.
0: Ya.
1: Buatnya Putra Asang. Buatnya Pak Mustafa.
0: Oke.
1: Buatnya itu yang siapa yang di Wantang, apa nama itu? Yang di Wantang ya?
0: Yang di mana?
1: Oke, apa yang selalu itu suaranya macam bang thank you
0: ya, okay, di mana itu? Bang thank you.
1: Bang thank you di mana itu?
0: Oh, kurang tahu saya di mana bang thank you.
1: Ayolah, nanti pokoknya nanti mau aja dulu lah. Oke. Okay. Salam buat Ariel ya.
0: Siap.
1: Buat Prabu Langkit. Wanda Tombar. Buat Nama Boy.
0: Iya. Yeah.
1: Nanti di kebetulan aku selama mau Moni kayak ya.
0: Oke, siap.
1: Soalnya Moni yang sudah namanya sebenarnya.
0: Oke, siap Pak Syahril.
1: Oke ya.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Syahril. Saya dan bahagia selalu di Karimun ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Dikoda.
2: Dikoda mantul mantep tul.
0: Mantul dengan kakak siapa ini?
2: Bukan dengan kakak, dengan Ibu Ti.
0: Oh, Ibu Ti rupanya lama tak masuk Ibu Ti. Sehat Bu Ti?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Ibu Ti. Siang ini nak request lagu apa Bu Ti?
2: Tiada harapan lagi.
0: Apa?
2: Tiada harapan lagi.
0: Tiada harapan lagi. Masih ada harapan lagi itu Bu Ti.
2: Ini bukan mas, ini memang tak ada betul harapannya.
0: Oke, silakan salam-salamnya Bu Ti.
2: Salam-salam untuk Aziza, mudah bahagia

0: Terima
1: Sehat
0: kasih.
1: selalu,
0: Amin.
1: ceria selalu,
0: Amin.
1: manis minum senyum selalu.
0: Amin.
1: Ada itu pada Wak Nurmi. Lam tak mau soal Wak Nurmi mana katanya?
0: Iya ya, di mana ya Wak Nurmi berada ya?
1: Nurmi, Ibu Sulinin, Ibu Amri, Mama Iman, Mak Boy, Monek, keluarga, Mak Fajar keluarga, Pak Tohat keluarga, Mak Kon keluarga, Nano Nano, Tim Sam, Juliana, semua Juliana, Juliana semua Juliana lah.
0: Okay.
1: Mak Kon, Norma, Mak Lina, Mak Muni, satu semua untuk semualah. Rasa buat semua kan orang lain nak masuk juga.
0: Okey, semoga lah.
1: Mana yang mana dengar radio Batam lah. Semoga bahagia selalu. Selamat selalu panjang umur mudah rezeki. Amal ibadat kita diterima Allah Ta'ala.
0: Amin.
1: Assalamualaikum semuanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bu Ti. Saran baiknya selalu Bu Ti ya. Sila pendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Digoda.
2: Waalaikumsalam Digoda dah.
0: Aduh, masuk lagi nih Mak Fajar nih.
2: Bangga ini. Dapat masuk lagi.
0: Double ya, hokinya ya. Masuk lagi nih Mak Fajar ya. Udah makan Mak Fajar?
2: Udah.
0: Alhamdulillah. Oke, nak dekat
2: sama makan?
0: Belum lagi, dah masih kerja nih. Ada dengar lagu apa Mak Fajar siang ini?
2: Lagu Ku Sayang Padamu, Roma Irama.
0: Saya juga sayang sama Mak Fajar. Oke, nanti kami putarkan. Sila, salam-salamnya.
2: Pertama kali buat Aziza sekeluarga.
0: Terima kasih Mak Fajar.
2: Buat Bukti ke dia, salam kenal. Terima kasih lah senggolannya. Buat siapa tadi? Caril ya?
0: Iya, Mbak Caril.
2: Buat Bang Caril. Buat Mama Mia, buat Mama Dewi, Mama Sofi, buat Mak Dia, buat Mama Lina, Mama Dewi, Mama Leni. Buat Nek Karin, Nek Kembar, Nek Peggy, buat Kak Ania, buat Kak Dinda, buat Kak Mas Midar, Kak Fatmawati, buat Kak Juliana di Tanjung Sama, Juliana di Tanjung Dadai, Juliana 123 lah.
0: Lengkap ya.
2: Kak Jamila di Penyala, Kak Jamila di Guntung. Buat Bang Iman di Selat Belia, Pak Haji Gemoy di Selat Belia.
0: Okay.
2: Buat Kak Isha di Sawang, buat Nurmala di Matair.
0: Okay.
2: Buat Prabu bangkit, bangun, bangun.
0: Bangkit, bangkit.
2: Dah bangkit, bangun. Buat Bang Thank You, buat Bang Roy di Tanjung Batu, buat Bang Saiman, buat Pak Ngab dan Bonda, menantu. Buat anak Mak Fajar yang di Batam, di Marina. Semuanya supaya sehat semua.
0: Amin.
2: Buat yang di Tanjung Gedabuk, ya, satu keluarga.
0: Oke.
2: Buat semua-semua lah, Mama Senggol Abis semua.
0: Senggol
2: Abis. Buat Darina Kiu Kiu.
0: Oke.
2: Buat Sekar di Tanjung Pinang ya dia. Nenek Jasmine. Buat semua-semua lah, Mama Senggol Abis. Tapi lagu putarin ya.
0: Iya dong, nanti kami putarkan Mama Fajar ya.
2: Iya lah, Mama Fajar dengar nih, nunggu.
0: Oke, siap, tunggu ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Mama Fajar. Sehat dan baik selalu Mama Fajar ya. Silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Digoda.
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah. Kan cap cakap, kalau dengan kamu rezeki cap, alhamdulillah lumayan cepat masuk lah tu dah.
0: Thank you, cap.
3: Itu bererti apa tau? Dalam bahasa Inggeris, you have a lady love, you know? Atau dalam bahasa Melayu, orang kata kamu mempunyai rezeki wanita lah dipanggil.
0: Thank you, cap. Thank you.
3: Okay, cap ini, cap apa ni? cakap minta lagu macam biar salah teringat ibu yang dah tak ada, yang melahirkan ku, yang selalu memakai sari ialah sayang ibu. Mm-hmm. Itu wanita wanita India pakai sari. Cakap kau tengok perempuan pakai India, walau bila cakap nak menangis, saya buat cakap sedih, aku akan pakai cermin mata hitam aku lah. Saya nak tengok yang sedih lah. Kadang-kadang setiap lelaki takkan melupakan ibu dia, sebab surga bagi seorang anak laki-laki itu hanyalah pada isteri, pada isteri, dan tak paling penting ibunya jugalah.
0: Betul, betul Cap.
3: Okey, Cap minta lagu Jejaka India eh.
0: Okey, siap Cap.
3: Dan Cap nak salam special, salam keikhlasan doa untuk kamu sekeluarga. Salam dan keikhlasan iman kesetiaan kamu pada Islam dan pada suami kamu, membahagiakan, memberkati hidup dan keimanan kamu.
0: Thank you. Thank you.
3: Dan juga kepada Noni, terima kasih. Walau dia wanita Bugis, nak juga cenggol. Cuma dalam hidup dalam kita cakap jujur kadang ada masa dalam hidup ni kita jangan ada sifat perkauman walaupun apa bangsa orang tu, dia tetap manusia dan harus ada jiwa manusiawi lah. Itu pasal macam tadi saya bangga dengan abang Ariel, apa tu Ariel tu dia cakapkan pompang itu dibawa oleh pedagang India Muslim. Memang betul, pedagang India Muslim tu kesian. Dia nak berdagang, memang sejarah dia ada buku, dia bawa, dia ada nama cari, dia merantau di negeri Nusantara ni. Dia merantau, dia gunakan itulah kompang itu untuk panggil orang kata-katakan untuk membeli rezeki perniagaan dia lah. Itu pasal kadang-kadang memang betul tu, dibawa oleh pedagang India Muslim asalnya. Tapi akhirnya kerajaan Melaka terikat dengan kompang tu, dibeli tau, dibeli oleh sejarah, dibeli oleh Sultan Melaka untuk pedagang India Muslim, kerana terima kasih sebagai satu budaya untuk orang Melayu pula lah. Jadi budaya pedagang India ni pun ada membawakan lambang untuk budaya Melayu juga tu, faham tak?
0: Okay, faham.
3: Jadi ada budi lah, dan special untuk Marco the blind lady Cap sentiasa sayang, special untuk Mak Lina, Lord Bekis, dan lagi satu, untuk ada satu nama Asnah Melsem lah.
0: Okay.
3: Dan satu saja. Dan semoga Izzah kan tercakap, suara anugerah ilahi merdu memberkati kamu ikhlas dapat mencari rezeki sebagai DJ menanggung suami menanggung isteri dan untuk keluarga kamu. Itu sajalah.
0: Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kapten Syam yang tinggal di Singapura. Saya dan bahagia selalu Cap. Oke, silakan mendengar di 463351. Saya terima satu penelpon terakhir di sesi yang pertama ini. Halo, assalamualaikum. Digoda.
4: Waalaikumsalam.
0: Yuk, Bang Iman yuk. Sehat Bang Iman?
4: Alhamdulillah.
0: Bang Iman, ada request lagu apa siang ini?
4: Aku bukan Rahwana.
0: Aku bukan Rahwana. Oke, siap.
4: Sama Mbak Jalan juga. Nah, kita ngambil dari Jawa dulu lah.
0: Oke. Okay.
4: Jawa dulu ya. Ada Tuni juga di sana. Ada Ayu di Maluku, Farida juga di sana. Dan kawan di Jambi atau Pai. Di Jambi lah, di Pai. Untung ada Bang aku mesti tadi dah ini enggak ada Jasmine, Maikam juga, kemudian Kak Sarina, ada Sarwangi.
0: Okay.
4: Cepat-cepat kami ada Umi juga, Emedusi, ada Masa Bobangke, ada Bang Udin, ada Mustafa kita, ada Moning, ada Bika Dira, nanti bisa ke Penara, ada Bang Ismail, Kak Mas, Kak Ana, Kak Ani, kemudian ada Bang Patan juga, ada Dorma.
0: Iya.
4: Nanti kita ke Karimun, ada Nek Karim, Nek Mbak, Mas Lindar, Mama Ampoy, Pak Namanya, ada Mama Haji, Mama Kak Lindar juga, kemudian ada Lela, ada lagi lah. Jadi yang di Serabian, Pak Usri juga, Pak Una, Basket, Radang, ada Aisyah juga gitu. Kemudian kita sama saya, ada Mila Mala, ada Maza ada kayak saya di Sawang sama Ketawin sama Pajar sama Leni sama Mama Nia juga di sana. Kita ke Kalimat itu ada Bang Roa, kita Raksa, ada Mama Dewi di Pelunga, ada Kandangin, ada Penyalai, Mama Lina, Kulimeng, Liana juga itu ada Mama Jihan, terus kita ke Romi, ada Romi juga ya, Romi, Liana di Kalimantan, ada Bang Andi Lego, Bang Andi juga, dan terus ada Bang Belaes, kita lama, pokoknya buat semua lah ya.
0: Oke, siap Bang Iman.
4: Lagi jalan lagi juga sampai ke ya.
0: Oke, terima kasih banyak Bang Iman ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Iman. Sehat dan bahagia selalu Bang Iman ya. Oke, mendengar kita rehat sejenak ya. Karena nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat akan saya hadirkan dulu cek fakta untuk Anda, baru nanti kita buka sesi teleponnya. Sesi kedua setelah nanti kita hadirkan cek fakta dan juga kita putarkan request lagu dari para penelpon tadi ya. Jadi tetap dengarkan terus mendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
5: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi Kamis 2 Juli 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin COVID-19 dapat merusak DNA dan kekebalan tubuh secara permanen. Faktanya, klaim tersebut tidak benar atau hoax. Dilansir dari Tirto.id, tidak ada bukti ilmiah yang mengaitkan imunisasi dengan kerusakan sel dan DNA, penyakit autoimun maupun meningitis. Kementerian Kesehatan membantah klaim yang beredar dan menegaskan bahwa vaksin bermanfaat melindungi seseorang dari penyakit tertentu, serta meningkatkan kekebalan tubuh seorang terhadap berbagai penyakit menular pada masa mendatang. UNICEF menegaskan fakta dan bukti menunjukkan bahwa informasi mengenai efek berbahaya vaksin COVID-19 terhadap DNA manusia adalah tidak berdasar dan tidak benar. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda pendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
6: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: your attention.
1: Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi, dan masih dalam Digoda dengan Dandut Mantul. Mantap betul ya. Silakan mendengar yang ingin bergabung bersama kami, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung di sesi terakhir Digoda edisi hari ini di 0778463351, atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101. Sebelum saya angkat teleponnya pendengar, ini saya bacakan dulu pesan-pesan sudah masuk di WhatsApp kami. Ada dari Bang Yani di Seberas, katanya mau kirim-kirim salam buat Kerana Suha Mancong, Ima Ajes, Kak Sur, Kak Sul, dan untuk semua pendengar. Ada juga dari Lara Melsem ya, mau request lagu Kasmaran. Salamnya katanya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Batam aja. Salam spesialnya buat Bang Oli tersayang dari Singapura. Oke, terima kasih banyak Kak Rara, sehat dan bahagia selalu ya. Ada dari Firdaus, salam kenal Abang Firdaus dari saya Aziza. Katanya salam satu untuk semua aja, terkhusus untuk Erma Rosanti. Oke, request lagunya Masa-masa Manis dari Piramli. Nanti kalau sempat kami putarkan lagunya ya. Terima kasih banyak Bang Firdaus, sehat dan bahagia selalu. Ada Kak Monik dari Tanjung Umah, katanya mau kirim-kirim salam buat Kapten Syam, Mak Siti, Malina, Nur Bilqis, Kak Fahma, Jamilah, Nek Karin, Mas Turau, Nek Desi, Fatmawati, Nek Kembar, Mama Lini, Mak Juliana, Mak Diah, Ika, Rahma, Pak Ngah, Dura, Is, Araha, Mas Lidar, Pak Haji, Sekarwangi, Koko Ayam, Aisyah, Pak Alang, Udang Galah, Mama Boy, Mama Fajar, Wak Normi, dan untuk semua pendengar. Terima kasih banyak Kak Monik, sehat dan bahagia selalu ya. Ada dari Kak Jamila di Penyalai, katanya mau kirim-kirim salam buat keluarga tersayang, semoga sehat selalu, amin. Salam-salam lainnya untuk Kak Lukas Wulan, Nek Jasmine, Nek Zakira, Nek Azwa, Ma Fajar, Majihan, Jaka Suara, Iman, Udin, Jali, Boy Tasaka, Galih, Mas Prabu, Kak Raha, Sekar, Emira, Pak Alang, Teh Uni, dan buat si kecil Bella di Alai Batu Limau. Oke, terima kasih banyak Kak Jamila, sehat dan bahagia selalu ya. Baik, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Digoda.
2: Waalaikumsalam Digoda, di Gwendan. Mantul, mantap betul Ajija.
1: Iya, Bang Udin Buton, sehat Bang Udin.
2: Betul sekali Ajija, sehat Ajija.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat Ajija, sehat.
1: Sama seperti Bang Udin, saya pun sehat.
2: Kita ke lagu aja Ajija.
1: Boleh.
2: Jatuh bangun.
1: Jatuh bangun ya. Oke,
2: dari
1: boleh.
2: Christina.
1: Oke.
2: Salamnya terutama untuk Ajija, sehat selalu sekeluarga. Ya.
1: Amin. Terima kasih banyak Bang Udin.
2: Terangkan selalu suaranya di Jerman selalu di udara.
1: Terima kasih Bang Udin ya.
2: Salamnya juga ada Putri Cantik. Mbak Ika juga, Karah juga.
1: Iya. Yeah.
2: Kak Jamila. Siti Jamila juga. Amur, Kanur Birkis, Bang Jais, Bang Iman, ada Kapan juga Batam Sensor, ada Abenego, betul lagi juga Nekembar,
1: yeah.
2: Mas Lidar, Kak Norma, Mama Leni, Bang Mali juga, ada siapa Kak Ani, ada juga siapa Mama Lina, Soci, Mama Mia juga, Bang Emira juga. Bang Roni, ada Kak Sarina Kana juga, Bang Jai juga.
1: Iya. Yeah.
2: Ada juga siapa juga yang, Pak Nurmi, Bang Andi, Pala, Bang Roy Saputra juga, Nekaring, Bang Gala. Ada juga Mama Haji juga, Pak Mustawa juga, Bang Saima, Kak Julian 123 juga. Pokoknya satu untuk semua aja lah.
1: Oke, siap Bang Udin.
2: Salam juga, spesialnya untuk Ajija, sehat selalu Ajija.
1: Amin, terima kasih Bang Udin.
2: Oke Ajija, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Udin, sehat dan bahagia selalu ya. Oke, silakan mendengar di 63351. Halo, assalamualaikum Digoda.
3: Digoda, goyang dangdut mantul. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan kakak siapa ini?
3: Apa kabar, Liza?
1: Alhamdulillah sehat. Ini dengan kakak siapa ya?
3: Ayo, dari Tanjung Pinang.
1: Dari Tanjung Pinang. Ada banyak nih, gak sekar wangi, bukan?
3: Udah berapa kali masuk sampai Liza. Udah keriting hari ini jempol. Baru masuk. Tadi yang Kak Jamilah senggol itu di WA. Nenek Yasmin. Aduh,
1: ya ampun, ya Allah, ya ampun, Nenek Yasmin rupanya.
3: Nenek Yasmin, kalau yang Tanjung Pinang kan ada Nenek Yasmin, ada Kak Sekarwangi, ada yang lucu, ada Mak Hitam.
1: Banyak yang dari Pinang.
3: Banyak, iya.
1: Oke, Nenek Yasmin sehat?
3: Alhamdulillah, lagi gole-gole nih, nak tidur tadi. Dari tadi mencet-mencet keriting jempol bilang. Tak dapat-dapat, barulah dapat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oke, Nek Yasmin, kalau gitu nak request lagu apa, Nek Yasmin?
3: Lagu apa ya? Lagu Pengadilan Cinta udah naik?
1: Belum.
3: Dari Imam S. Arifin.
1: Boleh, nanti kami putarkan ya.
3: Iyulah tuh. Oke. Lagi tuh salamnya buat Iza. Selamat petang, selamat bertugas, sehat sekeluarga.
1: Terima kasih.
3: Buat Kak Jamilah tadi yang nyalam. Buat Makku, Mak Kanti, buat Kak Sarinah QQ, buat Mas Prabu, Pak Gapar, buat Bang Iman, Bang Jais, buat Ayam Bekokok. Ada Debuton tadi ya. Ada Bang Andi. Ada siapa lagi ya, ada yang di Tanjung Pinang, ada Kak Sekar juga, ada yang lucu, Mak Hitam. Ada siapa lagi? Buat Pak Ngah, Pak Ngah, ada yang di grup sahabat setia semualah disalam tanpa terkecuali Mama Lina, Mama Reni.
1: Oke.
3: Buat semuanya aja, buat perempuan pertama sampai terakhir ya, Ziza.
1: Oke, siap nih ya.
3: Buat Ziza, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Nek Yasmin. Sehat dan bahagia selalu Nek Yasmin di Tanjung Pinang ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Digoda.
0: Digoda, digoyang, selamat tidur.
1: Selamat tidur. Bisa pula selamat tidur ya, masih siang nih.
0: Tidak lagi kanda aja. Berubah-ubah bajar orangnya. Masuk kedua kalinya.
1: Iya nih, yang masuk kedua kalinya Bang Haji sama tadi siapa tadi? Kapten Sam ya.
0: Sama Bang Jari.
1: Bang Mama Fajar, ya betul-betul, alhamdulillah.
0: Iya, hari Minggu, hari Sabtu masuk sore, masuk pagi sore.
1: Hari Sabtu kami ada acara, Bang Haji.
0: Oh, pagi ke mana nanti?
1: Itulah makanya kami libur, tapi karena ada acara jadi tak bisa datang.
0: Oh. Iya. Siapa yang nyiar, Ana?
1: Aduh, tak ingat saya. Nak ke ini ya, nak ke studio ya?
0: Iya, ngantar sikit kisan.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ngantar Nenek Jasmine jauh betul ke Pinang, bangkunya tak cukup pula.
1: Yang penting ada orang lah pasti di kantor itu.
0: Aman ya?
1: Aman.
0: Sama Galah pergi, Galah tuh pergi.
1: Oke, siap.
0: Kami mau 3 hari sana, mau happy-happy.
1: Oke, mantap.
0: Lagu.
1: Nak lagu apa, Bang Haji?
0: Jandaku Imam Mari. Jadi Imam Mari pun mulai cinta, dia naik ya. Lagu ini aja lah.
1: Apa tuh?
0: Dari Omay Ramah, penasaran aja lah.
1: Penasaran ya, oke sih.
0: Atau rindu lah, rindu boleh lah rindu.
1: Rindu
0: dari
1: ya?
0: Mus Mulyadi.
1: Rindu siapa? Mus Mulyadi.
0: Mus Mulyadi rindu ya.
1: Oke, siap.
0: Sayang, tak jumpa Liza.
1: Itulah.
0: Salam, Liza, yang mau bicara. Kami kebetulan mau ke Batam, tinggal aja kan.
1: Oke.
0: Anak-anak libur, salam untuk Galah juga. Untuk Pangam Bunda juga, Nenek Peggy, teman-teman untuk dia apa?
1: Nek Yasmin.
0: Nek Yasmin, okay. Karwangi, Tarinya QQ, Monik. Monik kalau tak senggol dimarah nanti. Ini Roma, Kak Pah. Ini apa nih, Mama Boy, Putri Cantik. Ini Mak Dinda, Mama Dewi, Iman, Mama Fajar, Karwangi. Bang Saiman ya, Bang Saiman sering nenggol. Abis Nigo, Pak Toha, Kak apa lagi, Mas Ni, Mas Tura.
1: Okay.
0: Mas Tura lagi. Nah, pendengar ya, pendengar.
1: Oke, okay. Semua berarti ya.
0: Abang pendengar minta tenggol Abang Widin, sekeluarga, saya tahu. Pak Zira, Musawa, Majuna, Imam Abu Rahman, Iman Maha, Imam Mahdi. Ini banyak satu dengar nih, Iza. Untuk Kak Moso Juna, untuk siapa Kak Sol di Kundur ya, di Kundur. Salam untuk Esa juga, tak lupa Esa. Untuk Atan kamu sangat dongkol ya, tak lupa anak-anak juga, Atan Pai juga, tak lupa pendengar. Satu ya. Abang thank you ya, satu untuk semua, untuk tadi apa tuh Udin Butun dengan Pak Mustafa ya.
1: Okay, siap ya,
0: terima kasih. Ada
1: sama-sama, sama, ada dong.
0: Terima kasih, yo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali Bang Haji, hati-hati nanti pergi ke Batamnya ya. Sehat dan bahagia selalu. Baik pendengar, rasa sudah hampir habis kebersamaan kita di siang hari ini ya pendengar ya. Terima kasih yang sudah bergabung, baik itu via telepon dan juga via WhatsApp, yang sudah request lagu dan juga kirim-kirim salam. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga pendengar tetap setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam ya, karena tanpa adanya antusiasme dari pendengar, Pro 1 RRI Batam tidak bisa seramai sekarang ya. Dan tak bosan-bosan saya ingatkan pendengar kalau Digoda selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Aziza juga sekalian pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Di Batam sore ini nanti akan ada rekan saya Ahyar Bintara yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita putarkan request lagu dari Bang Udin Buton ya, lagu dari Kristina dengan Jatuh Bangun.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih di Pro1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi pendengar. Saat lagi kita akan terhubung dengan program 1 RRI Jakarta untuk sama-sama kita mendengarkan Beranda Asta Cita Nasional hingga 1 jam ke depan. Selamat mendengarkan.
2: Selamat sore saudara pendengar, kilas berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengklarifikasi bahwa gembok cinta yang akan dibangun berlokasi di Jembatan Rasuna Said, depan gedung KPK, bukan di atas Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO. Ia ingin fasilitas gembok cinta tersebut dapat menjadi bagian dari integritas Jakarta. Menurut Pramono, cinta di Jakarta merupakan salah satu poin penting. Untuk itu, ia pun ingin hal tersebut ada di jembatan yang nantinya akan dibangun di kawasan Rasuna Said. Informasi selanjutnya, Timnas Belgia berhasil kalahkan Senegal dengan hasil 3-2 dalam laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Lamenfield, Seattle, Washington, Amerika Serikat, Kamis tadi pagi. Penyerang tim nasional Belgia, Romelu Lukaku, menegaskan karakter yang ia dan timnya perlihatkan menjadi pembeda. Kala mereka menjungkalkan Senegal 3-2. Belgia memang lebih banyak berada di bawah tekanan sejak menit dimulai, bahkan tertinggal 0-2 lebih dulu. Tapi Belgia mampu mengunci kemenangan dan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sekian kilas berita.
3: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, dan saat lagi kita akan masuk di beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Baik pendengar, beranda Asta Cita berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
2: 1, 2, 2.
3: Tidak pernah ke juara, ikut lomba 17.
4: Mami, juara ke lomba makan kerupuk, Mami.
5: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba, lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan, seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.
6: Indonesia, negara yang kaya adalah Indonesia. Budaya yang kaya adalah Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: merdeka dengan penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru, namun tetap saja aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau katakan siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya inilah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
2: Esensi dari permen anda yang sudah mulai didapatkan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang, sehingga keceriaan kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain. Masa-masa di mana mereka akan menemukanali sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
3: Kenapa tidak pernah mi ada lomba 17-an di kompleks tak ayah?
4: Kan pandemi nak, tak boleh berkerumun.
3: Padahal mau ku mi lagi ikut lomba lari kelereng ayah dan dapatkan hadiah.
1: Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Beranda Asta Cita.
1: Baik, pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang mulu-mulu, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan, salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak, dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah, jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak permainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan begitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah, ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah, itu sebetulnya mempengaruhi fisik, aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada sebetulnya mempengaruhi fisik, aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah bales-balesin, sempat ngobrol gitu. Itu adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru melihat, saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini konco dolanan, ayo kak kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu, sekedar cuman ketemu ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja, cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLJ atau di mana teman-teman kalau ada ide, saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil jujur aja saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain, jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren no gadget with strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain, sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana, itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari, kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok itu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk. Kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya nggak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka nggak suka atau suka, tapi karena mereka nggak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya, betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya, betul sekali. Paling tidak kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling gak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Ya, macam-macam ya, yang saya ketahui, permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya gak perlu butuh banyak apa ya, biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari tetangga misalnya, misalnya habis makan apa ya Mbak, sawo kecik, itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, agak besar nggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya, nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih, pasti mainnya juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, benar sekali.
5: Nah kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya Bu ya, maksimalnya berapa ini Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina ya untuk para orang tua misalnya, dibalikan lagi untuk tantangan engklek. Dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
5: Iya.
6: Kalau misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya.
6: Tegel nanti kita tentukan sendiri, ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya betul, supaya nggak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu Ibu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau
5: ramping-ramping zaman dulu ya.
6: Iya betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Hani, ada gombak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang ini, musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang
5: bahasanya
6: ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tentang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk menembus nih. Kira-kira itu menang nggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya nggak bisa ditembus, tapi sisanya ya colongan.
5: Kecolongan ya. Ini gerobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih Bu?
6: Iya betul sekali.
5: Itu ya. Jadi ini permainan yang secara kelompok ya Bu ya. Minimal berapa orang ini Bu?
6: Iya minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya nggak ngelewatin garis batas bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya benar. Terlalu jauh ya. Iya. Jadi memang lebih baik harus lebih dari 2 ya Bu ya.
6: Iya supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya nggak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Jadi butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gerobak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya nggak terganggu karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya oh kena nih gitu.
5: Ya seru sekali ya ini permainan gerobak sodor atau galasin ya. Nah selanjutnya apa lagi ini Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu itu biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan klasik ya. Dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk menutup mata. Dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya. Padahal kalah ya. Mau enggak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu karena kadang-kadang mereka itu agak licik ya.
5: Kalau main. Oh, iya ya.
6: Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
5: Oh, berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
6: butuh
5: energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya, betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk
5: aja ya. Gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa, karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa. Padahal mungkin dia udah sampai di situ, tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih biar nggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya untuk petak umpetnya.
6: Iya betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini Mbak. Ya kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari 2 tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi jadi harus bisa, ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya harus ada berapa jaraknya begitu ya?
6: Iya betul sekali.
5: Iya. Dan ini permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya sampai dengan sekarang ya?
6: Iya. Tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya, kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
5: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
5: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya atau di smartphone. Nah, demikian pendengar informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, Anda masih berada di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
7: Gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
8: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada yang istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu istirahat dulu. Ini yang bagus. Nah, ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkaran gasing itu harus betul-betul, dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya.
7: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Masarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
8: Ya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi, ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, sehingga menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini.

0: apa permainan, jadi bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa permainannya, jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasinya harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
1: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung tanpa layar dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Wervete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
0: Saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini, kita harus lebih mencintai budaya kita dan tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan. Itu harus ada keseimbangan, harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan bahwa dengan arus globalisasi ini, berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang, itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
1: Gina Bire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar. Dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Antusias masyarakat cukup ramai untuk mendapatkan sembako yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Kinabalu.
2: Setelah itu, KJRI Johor Bahru segera memproses pemulangan 4 nelayan dengan berkoordinasi dengan pihak Immigration Malaysia, pulangkan pada 2 Juli 2026.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

berita utama, bantu masyarakat dapatkan kebutuhan pokok dengan harga murah sekaligus meriahkan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru gelar pasar murah aman di Kecamatan Senapelan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan kolaborasi gerakan selamatkan pangan bersama berbagai pihak mulai berjalan tahun ini. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Pendengar, kita ke informasi pertama dari RRI Pekanbaru. Bantu masyarakat dapatkan kebutuhan pokok dengan harga murah sekaligus meriahkan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru gelar pasar murah aman di Kecamatan Senapelan. Berikut disampaikan reporter Haryo Gunawan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar Pasar Murah Aman Pekanbaru di Kecamatan Senapelan, Kamis 2 Juli 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Kegiatan tersebut disambut antusias masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasaran. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Senapelan, Deni Wardana, mengatakan pasar murah digelar sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus memeriahkan hari jadi Kota Pekanbaru.
2: Kota Pekanbaru melaksanakan ditunjuk pada saat ini Kecamatan Senapelan tempat pelaksanaan operasi pasar murah untuk masyarakat Kota Pekanbaru. Yang mana pada saat ini kita lihat antusias masyarakat cukup ramai untuk mendapatkan sembako yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dengan harga yang di bawah harga pasar.
1: Salah seorang warga Senapelan, Suparni, mengaku sangat terbantu dengan adanya pasar murah tersebut. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng karena harganya lebih murah dibandingkan harga pasaran.
3: Syukurlah kami ada kemurahan tiket kan.
4: Beli apa aja nih?
3: Minyak sama beras aja ya.
4: Gimana harganya dibandingkan dengan harga pasar?
3: Lumayan lah.
4: Lumayan gimana?
3: Turun lah dari biasanya ya.
4: Harga pasarnya.
1: Melalui kegiatan pasar murah aman Pekanbaru, pemerintah Kota Pekanbaru berharap daya beli masyarakat tetap terjaga sekaligus memberikan kemudahan bagi warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan kolaborasi gerakan Selamatkan Pangan bersama berbagai pihak mulai berjalan di tahun ini. Laporan Faik Iqbal Muzaki dari RRI Batam.
5: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan kolaborasi gerakan Selamatkan Pangan bersama berbagai pihak mulai berjalan tahun ini. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi pemborosan makanan yang masih layak dikonsumsi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan atau TKP 2KH Provinsi Kepulauan Riau, Rika Asmi, mengatakan komunikasi dengan berbagai pihak telah dilakukan. Menurutnya, pelaku usaha, khususnya sektor retail, memberikan respon positif terhadap gerakan tersebut karena selain memiliki nilai sosial, penyelamatan pangan juga dapat mengurangi biaya akibat makanan yang terbuang.
6: Ya, saya kira tadi saya sudah berkomunikasi juga dengan teman-teman retail. Mereka sangat menyambut baik ini bukan hanya gerakan ekonomi dari sisi mereka. Karena dari sisi mereka juga sebetulnya pangan terbuang di mereka itu kos. Nah, artinya kalau kos ini mereka bisa reduksi dengan ada program ini, mereka makan makin senang begitu kan. Tadi saya pesan kalau bisa karena sampai akhir tahun paling tidak ada launchingnya sudah berjalan ini kolaborasi ini ya Pak ya.
5: Selain mendapat dukungan pelaku usaha, gerakan Selamatkan Pangan juga mendapat perhatian dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Ketua Pokja Data dan Informasi Penyelamatan Pangan Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas, Supriyani, menilai seluruh unsur Pentahelix perlu

0: di daerah juga.
1: Melalui sinergi tersebut, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap gerakan selamatkan pangan dapat berkembang menjadi aksi nyata yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga masyarakat dalam mengurangi pemborosan pangan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakir Permusaki melaporkan.
2: Mendengar informasi selanjutnya, kita menuju RRI Tanjung Pinang. Perum Bulog Cabang Tanjung Pinang memastikan pasokan minyak goreng bersubsidi minyak kita di Kepri masih aman. Bahkan sebanyak 90 ribu liter tambahan stok akan masuk pada awal Juli 2026. Aryo Wisnu melaporkan.
3: Perum Bulog Cabang Tanjung Pinang menambah pasokan minyak goreng bersubsidi minyak kita sebanyak 90 ribu liter di bulan Juli 2026. Tambahan pasokan ini dilakukan untuk menjamin kebutuhan masyarakat Kepulauan Riau tetap terpenuhi selama satu bulan ke depan. Kepala Cabang Bulog Tanjung Pinang Arif Al-Hadihak mengatakan saat ini Bulog masih memiliki stok sekitar 10 ribu liter. Dengan tambahan pasokan tersebut, ketersediaan minyak kita dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mencapai sekitar 100 ribu liter per bulan. Dijelaskan Arif, minyak kita didatangkan dari Jakarta dan akan didistribusikan secara bertahap ke Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga. Penyaluran diprioritaskan ke pasar-pasar yang menjadi lokasi pemantauan harga kebutuhan pokok. Kepala Cabang Bulog Tanjung Pinang Arif Al-Hadihak juga menjelaskan keterbatasan pasokan yang sempat terjadi dipengaruhi kondisi global yang berdampak pada ketersediaan bahan baku minyak goreng. Namun Bulog terus berkoordinasi dengan produsen untuk menjaga pasokan tetap tersedia dan mendukung stabilitas harga serta pengendalian inflasi daerah.
4: Untuk minyak kita sendiri, posisi saat ini ada sekitar 10 ribu liter. Jadi sesuai mandatorinya penugasannya, fokus utama kita untuk pengisian kepada mitra-mitra di pasar-pasar pantauan dari Disperindak, Menteri dan Disperindak setempat ya, itu melalui mitra-mitra pengeser. Jadi dengan kondisi saat ini kita juga mendapat supply dari Batam dan dari Jakarta. Posisi saat ini ya tetap kita supply ke Pinang Bintan secara periodik per minggu. Kita supply ke pasar-pasar pantauan dari Disperindak dan pasar pengeser lainnya.
3: Kepala Cabang Bulog Tanjung Pinang Arif Al-Hadihak memastikan harga eceran tertinggi minyak kita tetap Rp15.700 per liter. Pengawasan distribusi dilakukan melalui aplikasi Simira untuk memastikan penyaluran tepat sasaran dan dijual sesuai ketentuan. Pedagang yang menjual di atas harga yang ditetapkan akan dikenakan sanksi sesuai aturan. Reporter Aryo Wisnu, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, KJRI Johor Bahru memulangkan 4 nelayan asal Bintan lewat Batam setelah ditahan otoritas Malaysia dan dinyatakan tidak bersalah. Berikut laporan Fajar Walinda, RRI Batam.
5: 4 nelayan asal Kabupaten Bintan yang sebelumnya ditahan otoritas Malaysia akhirnya dipulangkan ke Indonesia hari ini. Karena tidak tersedia pelayaran langsung menuju Tanjung Pinang, keempat nelayan tersebut dipulangkan melalui Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal mereka di Bintan. Proses pembebasan hingga kepulangan nelayan difasilitasi oleh Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah atau BP2D Kepulauan Riau bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bahru. Pendampingan dilakukan untuk memastikan seluruh proses administrasi berjalan lancar hingga nelayan dapat kembali berkumpul dengan keluarga. Anggota DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, menanggapi kepulangan keempat nelayan ini.
6: Sebelumnya itu ya dua kapal, satu kapal itu tiga, satu nahkota, dua ABK yang tertangkap di wilayah OPL Malaysia. Kemudian diproses ya, selama kurang lebih satu bulan. Kemudian yang empat orang dibebaskan ya, untuk ABK. Dan untuk nahkoda ini masih belum dan rencananya tanggal 6 Juli baru disidang. Sebelumnya tanggal 30 Juni. Tapi diundur, dipisahkan, mahkamahnya dirubah supaya bisa meringankan. Inilah kerja daripada KJRI dan juga provinsi.
5: Konsul-konsuler 3, Dania Afini Lestari, mengatakan KJRI akan mendampingi dua nahkoda tersebut hingga proses hukum mereka selesai.
7: Setelah itu, KJRI Johor Bahru segera memproses pemulangan 4 nelayan dengan berkoordinasi dengan pihak Immigration Malaysia, pulangkan pada 2 Juli 2026. Untuk dua nelayan yang ditetapkan sebagai terdakwa, KJRI Johor Bahru tetap memberikan pendampingan hukum selama proses persidangan dan juga mengupayakan agar kedua nelayan yang saat ini berada di dalam penjara tetap dapat berkomunikasi dengan pihak keluarga.
5: Sebelumnya, keempat anak buah kapal bersama dua nakoda yang mengoperasikan KM Barunajaya dan KM Hayang 3 ditangkap oleh otoritas Malaysia pada 31 Mei lalu. Setelah menjalani proses hukum, keempat ABK dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan pada 16 Juni 2026. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
2: Pendengar, kita akan beralih ke laporan dari RRI Padang. Kementerian Haji dan Umroh Kota Padang menyampaikan kabar duka. Dua orang jemaah haji yang sempat menjalani perawatan di Arab Saudi beberapa waktu lalu meninggal dunia. Dan kini jemaah haji debarkasi Padang yang belum kembali ke tanah air berjumlah 4 orang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
0: Jamaah kita yang wafat berasal dari kota 8.
8: Kabar duka datang dari Arab Saudi. Satu orang jemaah haji yang tergabung dalam kloter 8 debarkasi Padang asal kota Padang, Syafei Nawaan, berusia 67 tahun, meninggal dunia di Rumah Sakit Mekah Medical Center pukul 2 dini hari waktu Arab Saudi kemarin. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Padang, Zulfahmi, kepada RRI kemarin mengatakan, almarhum dinyatakan meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit yang dideritanya. Zulfahmi menjelaskan, almarhum Syafei Nawaan merupakan jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci bersama sang istri Nini Mushani berusia 62 tahun pada musim haji 1447 Hijriah 2026 Masehi bersama kelompok terbang 8. Keduanya berangkat ke Tanah Suci setelah menunggu penantian panjang selama 14 tahun sejak mendaftarkan diri pada 2012 silam.
0: Jemaah kita tersebut sudah meninggal pada pukul 2 waktu Arab Saudi di Rumah Sakit Medical Center tanggal 1 Juli 2026. Masih ada satu orang lagi jemaah haji kita yang masih dirawat di Arab Saudi, yaitu Ibu Ustakti, kloter 12.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat, M. Rifki, mengatakan, meski operasional pemulangan haji pada musim haji tahun ini resmi berakhir pada 1 Juli kemarin, namun proses pemulangan jemaah haji dimaksud masih berlangsung. Tercatat saat ini masih tersisa 4 jemaah haji Sumatera Barat yang masih berada di Tanah Suci. Keempatnya akan dipulangkan bersama maskapai reguler Garuda Indonesia.
0: Kepulangan jemaah itu, beban biayanya akan ditanggung sepenuhnya oleh maskapai penerbangan. Itu menjadi bagian kontrak. Kontrak dari Kementerian Haji, sampai mereka itu 6 bulan ke depan, seandainya masih sakit 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, sampai 5 bulan, baru sehat, tetap akan dipulangkan ke tanah air dan dikawal oleh 2 orang.
8: M. Rifki menambahkan, hari ini seluruh jajaran PPIH Debarkasi Haji Padang, serta kantor Kementerian Haji dan Umrah terkait, menggelar takziah di rumah duka almarhum Syafei Nawaan di Kota Padang. Di saat bersamaan, pihak kantor Kementerian Haji akan menyampaikan 4 hal utama dari pemerintah kepada keluarga almarhum. Di antaranya, pemulasaran jenazah gratis di Tanah Suci, badal haji atau haji pengganti tanpa dipungut biaya, klaim asuransi jiwa atau kematian, serta pengembalian barang almarhum.
9: Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, peringatan Hari Bayangkara menjadi momentum refleksi pengabdian Polri dalam meningkatkan pelayanan dan kepedulian kepada masyarakat. Selengkapnya disampaikan Garda Ramadan RRI Tanjung Pinang.
10: Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 digelar di Mapolresta Kota Tanjung Pinang pada hari Rabu kemarin. Momentum tersebut menjadi refleksi pengabdian Polri dalam meningkatkan pelayanan dan kepedulian kepada masyarakat. Kapolresta Tanjung Pinang, Kombes Pol Indra Ranu Dikarta mengatakan, rangkaian kegiatan Hari Bayangkara tahun ini lebih difokuskan kepada kegiatan sosial yang langsung dirasakan masyarakat. Berbagai program seperti bakti sosial, pemasangan pompa air bersih, hingga bedah rumah dilaksanakan di sejumlah wilayah di Kota Tanjung Pinang. Dirinya mengatakan seluruh kegiatan sosial yang dilaksanakan merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap kebutuhan masyarakat.
11: Ya, sepertinya setiap kegiatan bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi saya selalu tekankan kepada anggota bagaimana berkualitas, terasa buat masyarakat, bermanfaat buat masyarakat. Ya, mungkin itu aja ya, harapan-harapan kami, ya, khususnya di semakin pertamanya 80 tahun ya, dengan tema mengabdi kepada masyarakat. Ya.
10: Wali Kota Tanjung Pinang, Wisdan Mansyah, menilai usia ke-80 menjadi momentum bagi institusi Polri dalam menjalankan tugasnya. Kepolisian saat ini tidak hanya berbicara mengenai penindakan hukum, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan ketahanan pangan.
12: Tepat dilihat, Pak Yul sampaikan, polisi bicara soal ketahanan pangan, polisi bicara tentang aktivitas sosial, polisi tentang kepedulian dan sebagainya. Artinya itu polisi yang presisi, itu ada polisi yang bukan hanya sekedar berbicara tentang bagaimana penegakan hukum.
10: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 mengusung semangat pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat dihadapkan semakin merasakan kehadiran Polri sebagai pelindung dan pengayom. Reporter Kadha Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Palang Merah Indonesia Kota Padang Panjang susun program kemanusiaan melalui orientasi dan musyawarah kerja. Berikut pelaporan Nofri, RRI Bukit Tinggi.
14: Palang Merah Indonesia PMI Kota Padang Panjang menggelar orientasi kepalang merahan dan musyawarah kerja di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Rabu kemarin. Kegiatan itu menjadi forum penyusunan arah program kerja organisasi dan peningkatan kapasitas relawan PMI. Seluruh pengurus, relawan, dan unsur terkait mengikuti rangkaian kegiatan secara penuh. Ketua PMI Kota Padang Panjang Maria Veronica Hendy menyampaikan, orientasi dan musyawarah kerja merupakan momentum penting. Menurutnya, forum tersebut diharapkan mampu menghasilkan program yang lebih terarah serta memperkuat kesiapan relawan dalam bertugas. Dirinya juga menegaskan bahwa PMI membutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak. Maria Veronica menyampaikan optimisme bahwa dengan dukungan pemerintah kota serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, PMI akan terus menjalankan program kemanusiaan sesuai visi dan misi organisasi.
15: Lebih membantu secara kemanusiaan khususnya Kota Padang Panjang, dan mereka masih seperti relawan masih mau bekerja untuk kemanusiaan kota, khususnya Kota Padang Panjang. Mungkin saya akan lebih memotivasi mereka untuk ide-ide dan kegiatan yang bisa membantu.
14: Maria Veronica menambahkan, program yang dijalankan PMI ditargetkan dapat memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat Padang Panjang. Fokus kegiatan diarahkan pada penguatan pelayanan kemanusiaan, kesiapsiagaan bencana, dan keterlibatan aktif relawan di lapangan. Melalui muskercap tersebut, PMI Kota Padang Panjang berkomitmen menjadikan hasil musyawarah sebagai acuan kerja setahun ke depan. Organisasi berharap seluruh program dapat berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Nofri melaporkan.
2: Masih dari RRI Bukit Tinggi, pendengar, penuntasan zona integritas atau ZI menuju WBK WBBM menjadi PR utama Kepala Kantor Kementerian Agama Bukit Tinggi yang baru. Selengkapnya dilaporkan Joni Marbeta.
16: Suasana haru mewarnai serah terima jabatan, pisah sambut, dan hantaran tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kakan Kemenag Kota Bukit Tinggi berlangsung di Aula Kemenag Kota Bukit Tinggi di belakang balo. 1 Juli 2006 berlangsung khidmat dengan diiringi alunan lagu kemesraan yang dibawakan melalui gesekan biola siswi MTSN 1 Bukit Tinggi, sekaligus dilakukan penyerahan memori jabatan dari pejabat lama Haji Erik Suwandi MA kepada pejabat baru Dr. Haji Irwan MAG menjadi simbol estafet kepemimpinan di lingkungan Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi. Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Asis STP Sultan Saidi, unsur perbankan, pimpinan instansi vertikal, organisasi keagamaan, kepala madrasah, serta sejumlah kepala OPD yang ada di daerah ini. Dalam acara tersebut disampaikan pula sejumlah pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh Kakan Kemenag Kota Bukit Tinggi yang baru, yakni terutama pembangunan zona integritas CI menuju WBK dan WBM.
17: Bersama Kepala Kota Tinggi, kami menyampaikan ucapan terima kasih jazakumullah kumumullah dan kasiro kepada Ferry dan istri memberikan dedikasi yang luar biasa, kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja tuntas untuk membangun sinergitas bersama pemerintah kota, terkhusus dalam bidang keagamaan. Abu Manjahid justru lebih baik dengan Ferry ini. Kalau mau ikut di Bukit Tinggi, si kota saja yang dilayaninya. Kini 50 kota menang.
16: Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat, Haji Mustafa MA, melihat kedua Kakan Kemenag ini tidak merupakan orang baru di Kemenag.
18: Kakan Kemenag yang baru, bagaimana penilaian zona integritas menuju WBK ini bisa kita kawal bersama dan bisa disukseskan.
16: Menanggapi amanah tersebut, Kepala Kemenag Kota Bukit Tinggi yang baru, Dr. Haji Irwan MAG, menyatakan siap melanjutkan program-program yang telah berjalan selama ini sekaligus menuntaskan target pembangunan zona integritas ZI.
19: Kalau mendaki pasti berat, butuh energi. Makanya yang mundur dilantak energi tinggi, Pak. Nah, kalau yang senior yang nggak betul dilantak menurut, Pak. Jadi luar biasa, Pak Kandil. Tentu adalah sebuah perjuangan dan kerja keras yang akan kita hadapi. Niat dan misi kita itu sama, membangun kehidupan beragama dan tentunya menjadi lebih baik.
16: Dan usai mengikuti pisah sambut, di Kota Bukit Tinggi dilanjutkan pada siangnya dengan kegiatan yang sama di kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marbeta melaporkan.
2: Pendengar, keterbatasan daya tampung SMA Negeri di Kecamatan Mandau kembali menjadi sorotan pada pelaksanaan SPMB tahun ini. DPRD dan Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis mendorong pemerintah Provinsi Riau segera menyiapkan solusi agar persoalan tidak terus berulang. Berikut laporan Nur Fitriani, SP Bengkalis.
20: Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kecamatan Mandau kembali menyisakan persoalan. Banyak calon peserta didik tidak tertampung di SMA Negeri 2 Mandau dan SMA Negeri 8 Mandau sehingga memunculkan keluhan dari masyarakat. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bengkalis, Irmi Syakib Arsalan mengatakan, kondisi tersebut sudah terjadi berulang kali dan memerlukan langkah nyata dari pemerintah Provinsi Riau. Menurutnya, solusi jangka pendek dan jangka panjang harus segera disiapkan agar setiap lulusan SMP memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri.
21: Jadi kami menyampaikan pesan, memang sudah berulang setiap tahun di Dinas Pendidikan Provinsi kan, artinya kita minta upaya-upaya siapa yang bisa diberikan baik yang bersifatnya PD maupun yang namanya cuma di sekolah ada juga secara aturan kan lokal juga dibatasi untuk mahasiswa maksimal kalau tak salah itu 30 orang kan. Padahal ruang kelas juga kan terbatas.
20: Senada dengan itu, Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Bengkalis Risma Yeni menilai akar persoalan berada pada keterbatasan jumlah SMA Negeri di Mandau yang belum mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk dan jumlah lulusan SMP setiap tahun. Menurut Risma Yeni, jalur domisili SMA Negeri 2 Mandau saat ini mencakup 4 kelurahan, yaitu Gajah Sakti, Duri Barat, Balik Alam, dan Batang Serosa. Kondisi itu menyebabkan kuota sekolah cepat terpenuhi, sehingga banyak siswa yang belum dapat diterima.
22: Idealnya satu kelurahan itu satu sekolah SMA harusnya yang ada di Mandau. Kemarin melalui Bupati Bengkalis sudah diusulkan ke tingkat provinsi untuk pembangunan sekolah SMA baru di Kelurahan Air Jamban. Tanah dan semuanya sudah disiapkan kemarin, ada tanah wakaf dari Kaltek atau PHR sekarang. Mungkin sekarang sudah di tingkat provinsi yang sudah diurus oleh pemerintahan Bengkalis melalui Bupati kita yaitu Basmarni. Mudah-mudahan cepat realisasi sehingga kita tidak kesulitan lagi menampung siswa baru untuk tahun-tahun yang akan datang.
20: Dewan Pendidikan menilai penambahan ruang belajar maupun pembangunan SMA baru menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya tampung sekaligus mencegah persoalan SPMB terus berulang pada tahun-tahun mendatang. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Pendengar, kita menuju RRI Ranai, moda transportasi laut yang melayani wilayah Natuna pada tahun 2026 bertambah menjadi 2 armada, yakni KM Bahtera Nusantara 1 dan KM Bahtera Nusantara 3. Selengkapnya, laporan Marjani.
23: Kabupaten Natuna saat ini mendapat tambahan armada penyeberangan laut dengan beroperasinya KM Bahtera Nusantara 03 pada tahun 2026 melayani rute Natuna. Kehadiran kapal tersebut menambah pelayanan transportasi laut selain KM Bahtera Nusantara 01. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna, Alazi Rabu Siang mengatakan, penambahan armada ini merupakan upaya meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Natuna. Menurutnya, masyarakat kini memiliki tambahan pilihan transportasi laut. Keberadaan 2 armada tersebut menjadi bagian dari peningkatan layanan transportasi laut di daerah kepulauan. Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar operasional berjalan maksimal. Dengan adanya KM Bahtera Nusantara 03, layanan penyeberangan di Natuna diharapkan semakin optimal. Penambahan armada ini juga menjadi langkah mendukung kebutuhan transportasi masyarakat di wilayah perbatasan.
24: Untuk bulan Juli 2026, kita Natuna mendapat 1 tambahan kapal 3 yang selama ini dilayani BN01 juga sekarang dilayani BN03, dan artinya akan ada perubahan rute untuk keluar di mana.
23: Selain penambahan armada, jadwal serta rute pelayaran kedua kapal tersebut juga mengalami perubahan yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli kemarin. Kepala UPT Penyelenggaraan Wilayah 4 Kabupaten Natuna dan Anambas Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Padelal mengatakan perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan pelayanan transportasi laut bagi masyarakat.
1: Dengan rute baru ini, perjalanan Bahtera Nusantara 01 hanya sampai Penagi, kemudian kembali lagi ke arah Batak dan seterusnya sampai Tanjung Uban. Untuk Bahtera Nusantara 03 yang selama ini berlayar dari Tanjung Uban melansin TTPP, trayeknya diperpanjang sampai ke Penagi. Jadi dari Uban, Tambelan, Sintete, Serasan, Subi, Penagi, PP gitu.
23: Terhadap rute dan trayek baru tersebut akan terus dilakukan evaluasi oleh pihak pemerintah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas serta pemerintah Provinsi Kepri. Jadwal kedua KM Bahtera Nusantara 01 maupun 03 perlu diperhatikan oleh masyarakat agar dapat menyesuaikan rencana keberangkatan serta daerah yang dituju. Mengingat KM Bahtera Nusantara 01 yang sebelumnya melayani rute Sendete pada jadwal yang mulai diberlakukan 1 Juli 2026 tidak lagi berlayar ke daerah tersebut. Demikian Marjani melaporkan.
2: Pendengar, musim durian yang bertepatan dengan libur sekolah tahun ini di Pulau Bengkalis akan dimeriahkan dengan Durian Festival 2026 yang akan digelar 3 hari di lapangan Tugu Bengkalis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
3: Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga atau Disparbudpora berkolaborasi dengan Sanggar Rencana menggelar Durian Fest 2026. Kegiatan tersebut akan berlangsung selama 3 hari mulai 3 hingga 5 Juli 2026 di lapangan Tugu Bengkalis. Tua event organizer Boyke Levino mengatakan festival ini digelar untuk kembali memperkenalkan agrowisata durian Bengkalis yang telah lama dikenal memiliki cita rasa khas. Menurutnya, momen musim durian yang bertepatan dengan libur sekolah menjadi waktu yang tepat untuk menarik kunjungan wisatawan.
4: Mengajak masyarakat luas, terutama di luar Pulau Bengkalis lah ya, sama-sama menikmati durian Bengkalis di Bengkalisnya sendiri. Nah, ini menjadi tujuan utama untuk event ini. Kemudian, kita juga ingin orang datang ke Bengkalis ini, berwisata ke Bengkalis ini gitu ya, menikmati Bengkalis dengan buah-buahannya. Kalau bisa dikatakan antara ringsur Juni-Juli ini puncaknya buah-buahan di Bengkalis.
3: Sementara itu, perwakilan di Disparbudpora Kabupaten Bengkalis, Guruh, mengatakan pemerintah daerah berperan dalam fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Kolaborasi dengan berbagai pihak diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat.
6: Kegiatan ini berkolaborasi bersama Juliana. Kita sepertinya bisa dikatakan sebagai fasilitator saja. Fasilitator dalam hal ini menggandeng beberapa OPD terkait kelancaran kegiatan ini. Seperti misalnya DLH itu terlibat untuk kebersihan yang ada nanti di kegiatan acara. Di Satpol PP nantinya mungkin ada sesi keamanan karena ada guest star,
7: kan gitu gitu ya.
6: Ada guest star kita yang tampil di malam puncak di malam Senin.
3: Melalui Durian Fest 2026, pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap jumlah kunjungan wisatawan meningkat selama masa libur sekolah. Selain menikmati durian khas Bengkalis, pengunjung juga diharapkan dapat mengenal potensi wisata dan budaya yang dimiliki negeri junjungan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
2: Pendengar, informasi terakhir dari RRI Pekanbaru, rencana pelaksanaan kejuaraan provinsi Kejur Prof Tekball Riau 2026 dipastikan mengalami penundaan. Belum adanya dukungan sponsor menjadi penyebab utama ajang seleksi menuju kejuaraan nasional atau kejurnas tersebut belum dapat digelar sesuai dengan jadwal. Hairani Januari ini melaporkan.
25: Pelaksanaan kejuaraan provinsi Kejurprov Tekball Riau 2026 yang semula jadwalkan berlangsung pada pertengahan hingga akhir Juli 2026 terpaksa ditunda. Penundaan dilakukan karena hingga kini penyelenggaraan belum mendapatkan dukungan sponsor untuk membiayai pelaksanaan kejuaraan. Mojoprok tersebut sejatinya menjadi ajang seleksi atlet Tekbol Riau yang akan dipersiapkan mengikuti kejuaraan nasional Kejurnas, namun perubahan jadwal juga terjadi di tingkat nasional karena pelaksanaan Kejurnas turut mengalami penundaan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Tekbol Seluruh Indonesia Potsi Riau, Muhammad Aminullah mengatakan penundaan ini merupakan konsekuensi dari belum terpenuhinya kebutuhan pendanaan.
0: Jadi usaha-usaha itu gagal. Jadi kecil profitnya kayaknya mungkin belum bisa kita laksanakan. Dia berharap dengan Poli juga isinya kayak begini. Apalagi kita sekarang mau pindah ke panel di Main Stadium. Nah, cuma sekarang ini kita mau menghadapi Kejurnas dan Raskernas. Jadi juga belum tahu tanggalnya. Tadi kemarin itu tanggalnya 25, 26, 27 Juli. Nah, ini juga belum ada konfirmasi itu. Kabarnya ini mau digeser lagi, tapi belum ada suratnya gitu. Nah, ini kita juga ada perkembangan-perkembangan. Jadi kayaknya sebatas itu. Di
25: sisi lain, para atlet tetap menjaga komitmen menjalani latihan meskipun belum mengetahui kapan kejuaraan akan berlangsung. Atlet Tekbol Riau, Sumaya, mengaku penundaan tersebut tidak mengurangi semangat untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuan.
5: Iya, saya tetap semangat untuk latihan. Meskipun Kejurprov diundur ya, mudah-mudahan sih dalam waktu dekat Kejurprov bisa terlaksana.
25: Potsi Riau berharap persoalan pendanaan dapat segera teratasi sehingga agenda pembinaan atlet melalui Kejurprov tetap terlaksana dan proses regenerasi atlet Tekbol di Provinsi Riau dapat terus berjalan sesuai dengan program yang telah disusun. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
2: Seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Bantu masyarakat dapatkan kebutuhan pokok dengan harga murah sekaligus meriahkan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru gelar pasar murah aman di Kecamatan Senapelan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan kolaborasi gerakan selamatkan pangan bersama berbagai pihak mulai berjalan tahun ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Karyani, sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, mendengar kembali di Prosatu RRI Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Biotama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Mendengar satu informasi untuk Anda di sore hari ini, mendengarkan di streaming rri.co.id ataupun juga di RRI Digital. Nah, mendengar, halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo memanfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya, peserta adalah pembayaran pajak periode 1 Januari sampai 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas, dan bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026 wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026.

0: dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap bisa dicek di media sosial Instagram, TikTok dan juga YouTube Bapenda Kepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh provinsi Kepulauan Riau. Karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
2: Iya, Papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap luran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan cek fakta untuk sore hari ini. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook mengenai TASBEL, sistem desil terbaru 2026 dari Kementerian Sosial Kemensos. Faktanya nih pendengar, klaim yang menampilkan data infografis sistem desil terbaru 2026 dari Kementerian Sosial adalah hoax. Nah, dilansir dari kompas.com, Kementerian Sosial memastikan bahwa pihaknya tidak pernah membuat data tersebut selama 1, kemudian pengelompok desil 1 hingga 10 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional, dan mengacu pada keputusan Menteri Sosial nomor 22 HK 2026, Kepala Badan Pusat Statistik BPS, yaitu pernah menjelaskan bahwa di TSN tidak digunakan untuk mengelompokkan masyarakat berdasarkan pengeluaran per kapita. Jadi pendengar, apabila Anda mendapatkan di media sosial terkait tentang unggahan yang mengenai tabel sistem desil terbaru 2026 dari Kementerian Sosial adalah berita yang tidak benar, jadi jangan percaya dulu sebelum mendengarkan cek fakta bersama Pro 1 RRI Batam.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Apa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
2: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Baik mereka, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi menemani waktu Anda. Mungkin lagi di simpang lampu merah ya, di jalanan juga menuju pulang ke rumah, kami doakan selamat sampai ke tujuan. Nah, kita hadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda yang masih dalam suasana liburan karena masih ada sekitar 2 minggu lagi. Di mana pendengar PT PLN Cabang Batam ini resmi memberlakukan tarif tiket terbaru untuk KMK Load yang menyusul penyesuaian tarif pas penumpang di domestik Pelabuhan Bintang 99 Persada yang berlaku sejak 1 Juli 2026. Nah, disampaikan Kepala Operasional PT PLN Cabang Batam menjadi di mana tarif yang berlaku merupakan tarif normal terbaru setelah dilakukan penyesuaian. Harga tiket tersebut sudah termasuk biaya pas pelabuhan dan asuransi sehingga penumpang tidak dikenakan biaya tambahan untuk kedua komponen tersebut. Nah, di mana jelaskan juga ada beberapa rute, yaitu rute Batam Tanjung Balai Karimun tarif tiket kelas ekonomi Rp82.000, kelas 2B Rp114.000 dan kelas 2A Rp120.000 dan kelas 1B Rp178.000 dan kelas 1A Rp183.000. Nah, sementara untuk rute Batam Belawan tarif kelas ekonomi menjadi Rp292.000, kemudian kelas 2B Rp483.000 dan kelas 2A Rp521.000 serta kelas 1B Rp749.000 dan kelas 1A Rp910.000. Adapun tujuan rute Tanjung Priok juga sementara itu disampaikan untuk diingat juga pendengar dihimbau untuk membeli tiket melalui kanal resmi PLN agar memperoleh tarif sesuai ketentuan dan ia mengingatkan masyarakat agar memperhatikan tarif terbaru sebelum merencanakan perjalanan di mana masyarakat bisa mengetahui besaran biaya perjalanan yang harus disiapkan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai mudah terkecoh ya. Karena bisa langsung membeli di tentunya kanal resmi daripada PT PLN yaitu yang ada di Batam. Tetap di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi.

0: Pernah tergiur belanja karena diskon atau cashback? Apa itu cashback? Meski sering disamakan dengan diskon atau potongan harga, konsep keduanya bisa dibilang berbeda. Diskon memberikan potongan di awal, sementara cashback adalah keuntungan pengembalian uang dalam jumlah tertentu setelah transaksi. Faktanya, cashback ditemukan cukup jauh setelah diskon. Cashback pertama kali diterapkan oleh penerbit kartu kredit pada era 1980-an. Penerbit kartu kredit memberikan cashback untuk setiap pembelian yang dapat digunakan untuk membayar tagihan telepon si pemegang kartu. Di tahun 1986, program cashback semakin populer sejak diterapkan Discover Financial Service yang kala itu merupakan bagian dari Morgan Stanley.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Baik, pendengar, itu sih dari Yura Yunita mengantarkan kita 33 menit lewat dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kembali informasi menarik untuk Anda dari KJRI Johor Bahru Malaysia, di mana Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru kembali membuktikan komitmen dalam melindungi warga negara Indonesia di luar negeri, terutama di Johor Bahru Malaysia. Nah, di mana pemulangan ratusan pekerja migran Indonesia, KJRI berhasil memulangkan 4 nelayan asal Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau yang sempat ditahan otoritas Malaysia akibat dugaan pelanggaran batas wilayah perairan. Nah, keempat nelayan tiba di tanah air pada Kamis usai menjalani seluruh proses hukum dan administrasi keimigrasian. Nah, di mana keberhasilan ini melanjutkan rangkaian upaya perlindungan WNI yang dilakukan KJRI Johor Bahru. Sebelumnya pada tanggal 30 Juni juga KJRI memfasilitasi kepulangan 148 WNI dan pekerja migran Indonesia melalui program M hasil kerjasama pemerintah Indonesia dan Malaysia. Nah, langkah ini menjadi bukti semakin eratnya sinergi kedua negara dalam memberikan perlindungan kemanusiaan kepada WNI yang menghadapi persoalan keimigrasian maupun hukum di negeri jiran Malaysia. Itu dia, pendengar, satu informasi yang tentunya membanggakan oleh keluarga yang bisa pulang terkait tentang beberapa yang menjadi perhatian. Nah, di mana kepulangan pemulangan 4 nelayan asal Kepulauan Riau ini semakin menegaskan komitmen pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dalam memberikan perlindungan maksimal kepada setiap WNI yang menghadapi persoalan khusus di luar negeri. Tetap di Pro 1 Radio Batam, kena informasi dan inspirasi.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Tahukah kamu, negara yang paling sering ikut Piala Dunia FIFA adalah Brazil. Brazil sudah tampil di semua edisi Piala Dunia FIFA sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Total partisipasi 22 kali hingga 2022. Brazil juga menjadi negara dengan gelar juara terbanyak sebanyak 5 kali. Negara lain dengan partisipasi terbanyak adalah Jerman sekitar 20 kali, Italia sekitar 18 kali, Argentina sekitar 18 kali. Brazil adalah

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
2: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk malam hari ini. Lintas informasi yang pertama, kasus dugaan penipuan berkedok paket umrah murah yang menimpa seorang ibu rumah tangga di Batam menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih biro perjalanan umrah. Menyikapi hal tersebut, Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kota Batam, Syah Budi, menghimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran paket biro murah dan selalu menerapkan prinsip 5 pasti umrah sebelum mendaftar. Lintas informasi selanjutnya, pemerintah kota Pemko Batam mulai menyusun strategi agar layanan Trans Batam rute Bandara Internasional Hang Nadiem Batam tidak hanya ramai saat peluncuran, tetapi juga menjadi pilihan utama masyarakat dalam jangka panjang. Salah satunya target awal yang dipasang adalah mengisi sedikitnya 20 penumpang dalam setiap perjalanan bus. Demikian lintas informasi kali ini, update terus informasi Anda melalui portal resmi kami rri.co.id.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Adegar, ketika aku sudah tua, bukan lagi aku yang semula. Mengertilah, bersabarlah sedikit terhadap aku. Ketika pakaianku terciprat, ketika aku lupa bagaimana mengikat sepatu, ingatlah bagaimana dahulu aku mengajarmu. Ketika aku berulang-ulang berkata tentang sesuatu yang telah bosan kau dengar, bersabarlah mendengarkan, jangan memutus pembicaraanku. Ketika aku kecil, aku selalu terus mengulang cerita yang telah beribu-ribu kali kuceritakan agar kau tertidur. Ketika aku memerlukanmu untuk memandikanku, jangan marah padaku. Ingatlah, sewaktu kecil aku harus memakai segala cara untuk membujukmu mandi. Ketika aku tak paham sedikit pun tentang teknologi dan hal-hal baru, jangan mengejekku. Pikirkan bagaimana dahulu aku begitu sabar menjawab setiap pertanyaanmu, mengapa, kenapa, dan dari mana. Ketika aku tak dapat berjalan, ulurkan tanganmu yang masih kuat untuk memapahku. Seperti aku memapahmu saat kau belajar berjalan waktu masih kecil. Ketika aku seketika melupakan pembicaraan kita, berilah aku waktu untuk mengingat. Sebenarnya, bagiku apa yang dibicarakan tidaklah penting, asalkan kau di samping mendengarkan, aku sudah sangat puas. Ketika kau memandang aku yang mulai menua, janganlah berduka. Mengertilah aku, dukunglah aku, seperti aku menghadapimu ketika kamu mulai belajar menjalani kehidupan. Waktu itu, aku memberi petunjuk bagaimana menjalani kehidupan ini. Sekarang temani aku, menjalankan sisa hidupku. Beri aku cintamu dan kesabaran. Aku akan memberikan senyuman penuh rasa syukur. Dalam senyum ini, terdapat cintaku yang tak terhingga.

0: hadis hari ini.
1: Sesungguhnya kuucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji baginya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Lebih aku cintai daripada semua yang disinari oleh matahari. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Batam dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh." Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah.

Di sebuah rumah kubu kecil, berdiri anggun di tanah pegunungan yang indah dan hijau. Tinggallah seorang kakek tua yang terkenal karena kebijaksanaannya. Banyak orang dari berbagai tempat datang kepadanya untuk meminta nasihat. Suatu hari, datanglah seorang pria yang telah 3 hari lamanya menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Sesampai di hadapan si kakek tua, pria itu memohon nasihat tentang bagaimana cara mengendalikan emosi atau amarah yang cepat terbakar dan tidak terkendali. Setelah sejenak memandang pria tersebut, sang kakek tua pun berkata, "Anak muda, setiap kali engkau tersinggung, marah, atau terpancing emosi, ingatlah, rencipu 7 langkah kesabaran. Untuk itu, lakukanlah melangkah mundur 7 langkah, lalu maju lagi 7 langkah, dan lakukan hal tersebut 7 kali berturut-turut. Setelah itu, barulah engkau ambil keputusan untuk bertindak." Merasa mendapatkan nasihat bijak, dengan gembira, pria itu pun pulang kembali ke desanya. Ia yakin masalah emosinya sudah bisa terpecahkan. Hari telah larut ketika ia sampai di rumah. Dengan pakaian yang lusuh, badan letih dan pegal-pegal, serta perut sangat lapar, ia masuk ke dalam kamar istrinya. Di dalam benaknya terbayang makan malam dan air hangat untuk mandi yang biasa disediakan oleh istrinya. Tetapi, seperti disambar geledek, pria itu mendapatkan istrinya sedang tertidur lelap di balik selimut dengan orang lain. Demi melihat pemandangan seperti itu, penyakit lamanya langsung kambuh. Emosi membutakan akal sehatnya. Kurang ajar, baru ditinggal sebentar saja, sudah berani memasukkan orang lain ke kamar. Dengan kemarahan yang meluap, pria itu menyebut Belati bermaksud menghabisi mereka berdua. Tetapi, spontan dia teringat dengan nasihat si kakek tua yang bijak, dan langsung mempraktikkannya. Hentakan kaki dan suara hitungan pun segera terdengar. Tui Cipu, mundur 7 langkah. Cai Tui Cipu, maju lagi 7 langkah. Kegaduan itu akhirnya membangunkan sang istri. Ketika istrinya bangun dan menyingkap selimut, betapa kaget sekaligus lega, karena ternyata yang menemani istrinya tidur adalah ibunya sendiri. Detik itu juga, rasa syukur terucap dari mulutnya yang bergetar. Ia telah berhasil mencegah satu tindakan emosional dan bodoh. Entah apa yang akan terjadi seandainya dia menuruti emosinya belaka. Mungkin dia telah membunuh orang-orang yang paling dicintainya, dan hidupnya akan dirundung penyesalan seumur hidup. Pendengar yang budiman, saat kita berjuang tetapi belum berhasil, kita membutuhkan ren atau kesabaran. Ketika menghadapi orang lain yang sedang emosi, kita juga butuh kesabaran. Lebih-lebih, saat kita sendiri tersinggung, marah, dan emosi, kita pun perlu rem emosi berupa kesabaran. Kesabaran dalam konteks tersebut berarti suatu kematangan mental untuk mampu menahan diri dan mengendalikan sikap-sikap kita supaya tidak terjerumus pada tindakan-tindakan irasional yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kesabaran adalah mutiara kehidupan yang pantas dan harus kita miliki. Sekali lagi, Ren Cipu, 7 langkah kesabaran.

Pendengar, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kerap mewasiatkan kepada para sahabatnya agar saling mengasihi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali waktu, baginda Nabi menceritakan tentang malaikat yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala untuk menemui seseorang yang tengah menempuh sebabak perjalanan. Bukan sembarang bersafar, melainkan ketika hendak mengunjungi saudaranya nun jauh di negeri orang. Jelang tiba di kota tujuan, malaikat itu turun. Malaikat itu menyamar, kemudian menghampiri dan bertanya, "Kemana engkau akan pergi, wahai si Pulan?" Si Pulan pun menjawab, "Aku ingin mengunjungi saudaraku di daerah ini." Jawab si Pulan, "Apakah ada satu nikmat dan keuntungan yang bisa diperoleh atas kegiatan ini?" Tanya malaikat lagi. Dengan begitu yakin, si Pulan ini menjawab, "Tidak, selain aku melakukannya karena cinta. Aku mencintai saudaraku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Malaikat yang sudah tidak lagi ragu itu akhirnya berterus terang, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Allah sangat mencintaimu lantaran kecintaan engkau kepada saudaramu."

Baik mendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Buya Tama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Mendengar, satu informasi menarik untuk Anda di malam hari ini kita hadirkan, yang masih setia mendengarkan di 105,1 dan 107,2 Pro 1 RRI Batam. Mendengar, harga bawang impor di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir, di mana lonjakan dipicu menipisnya pasokan bawang dari dalam negeri sehingga mereka bergantung pada pasokan dari Thailand dan juga China. Nah, kenaikan yang biasa dijual yaitu Rp36.000 sekarang menjadi Rp44.000. Tak hanya bawang merah, bawang putih asal China juga naik Rp30.000 menjadi Rp36.000, sementara bawang Birma mengalami kenaikan Rp22.000 menjadi Rp24.000. Kenaikan harga dipengaruhi perbatasan pasokan lokal sehingga pedagang harus mengandalkan produk impor terutama dari Thailand dan juga China. Mudah-mudahan tentunya bisa kembali ada stok di pasaran ya, agar bawang di pasaran ini tidak terlalu tinggi dan masyarakat juga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pendengar, seperti biasa pada sepertiga malam terakhir, Syaidah Fatimah, putri kesayangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa melaksanakan sholat tahajud di rumahnya. Terkadang ia menghabiskan malam-malamnya dengan qiyamul lail dan doa. Hasan bin Ali putranya sering mendengarkan munajat sang bunda. Suatu pagi ketika Syaidah Fatimah selesai berdoa, Hasan kecil ini bertanya, "Ya Umi, dari tadi aku mendengarkan doamu, tetapi tak satu pun doa yang kau panjatkan untuk dirimu sendiri." Fatimah menjawab dengan lembut, "Anakku, doakan dahulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkanmu mendoakan tetanggamu, niscaya mereka akan mendoakanmu. Adakah yang lebih baik daripada doa para malaikat yang dekat dengan Allah Tuhan kita? Apabila salah seorang mendoakan saudaranya sesama muslim tanpa diketahui oleh yang didoakan, para malaikat akan berkata, 'Amin, semoga engkau memperoleh pula sebagaimana yang engkau doakan.'" Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
4: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
5: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karena saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
4: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
6: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus. Seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana
4: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbang langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
7: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
8: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
2: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
8: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
2: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
8: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
7: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
8: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnaen Suhanda.
9: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
10: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
12: Saudara saksi menyatakan tadi kah adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
10: Pak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi nih.
12: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
10: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
11: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
10: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak? Tidak ada.
11: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnaen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
14: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izin izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
13: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
15: Ya, mau dukungannya doa ya. Kita harus berdoa bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya. Berapa banyak?
16: Kasih jalan. Yang bocorin ya Pak? Pak, mana ada bocoran soal kasusnya Pak?
13: Pak, KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hana Syarif melaporkan.
17: G-Craft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
18: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau G-Craft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
17: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. G-Craft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
18: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
19: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
18: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
20: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
3: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
21: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
22: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
23: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan dari tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
22: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
21: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
22: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
24: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, Namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0. Namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
1: Jadi persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
24: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
1: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri. Dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
2: Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
24: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Karis Farid.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau

Juli 2026. Saya akan bersama Anda menemani Anda sampai dengan pukul 4.24 waktu Indonesia Barat. Informasi terbaru di kesempatan malam hari ini dari Batam, penanganan dugaan kebocoran 1.495 data peserta seleksi penerimaan murid baru atau SPMB di Kota Batam masih terus berlanjut. Hingga sampai saat ini, Badan Cyber dan juga Sandi Negara masih melakukan investigasi digital untuk memastikan apakah data tersebut benar-benar telah dikuasai pelaku, sekaligus menelusuri identitas pihak yang bertanggung jawab. Sebagai langkah awal, penguatan keamanan atau BSSN telah memasang endpoint detection dan juga response pada aplikasi SPMB di Kota Batam, dan perangkat tersebut berfungsi untuk mendeteksi secara dini setiap aktivitas mencurigakan termasuk serangan cyber maupun penyusupan malware ke dalam sistem. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan pemasangan sistem tersebut merupakan hasil asistensi bersama BSN, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital, Dinas Pendidikan, serta Diskominfo Kota Batam. Hasil asistensi dari Badan Cyber dan juga Sandi Negara RI bersama Kementerian Komunikasi dan Digital, Dinas Pendidikan dan Kominfo Kota Batam saat ini sudah terpasang atau dipasang alat pendeteksi insiden cyber pada aplikasi SPMB di Kota Batam. Menurut dia, hingga sampai saat ini tim forensik digital BSSN masih bekerja menelusuri jejak digital pelaku melalui alamat protokol internet atau IP address, audit terhadap sistem teknologi informasi yang masih berlangsung hingga memastikan apakah data yang digunakan bocor benar-benar telah berhasil diambil atau masih sebatas klaim dari pelaku. Ia menjelaskan perangkat IDR juga yang kini dipasang akan memperkuat sistem pertahanan cyber pemerintah Kota Batam, dan teknologi tersebut mampu memberikan peringatan dini terhadap apabila terdeteksi, apabila aktivitas tidak wajar hingga potensi serangan dapat dilakukan atau diantisipasi segera sebelum berkembang menjadi insiden yang lebih besar. Meskipun demikian, Rudi menegaskan identitas pelaku hingga kini belum dapat dipastikan. Seluruh proses penyelidikan teknis sepenuhnya ditangani oleh BSSN melalui proses digital forensik, di mana khusus untuk IP address threat actor, kami masih menunggu hasil dari forensik. Yang menangani kasus ini adalah Badan Cyber dan juga Sandi Negara. Berketat keamanan sistem pemerintah dan juga belajar dari insiden tersebut, Diskominfo meminta seluruh penyelenggara sistem elektronik di lingkungan pemerintah Kota Batam untuk memperketat standar keamanan cyber agar kejadian serupa tidak terulang. Menurut di setiap aplikasi layanan publik terus menerapkan harus menerapkan standar operasional keamanan cyber serta memasang sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi malware maupun ancaman-ancaman digital. Sebelumnya, dugaan kebocoran 1.495 data peserta SPMB Kota Batam mencuat setelah proses pertas mengklaim memiliki data pendaftaran siswa dan juga mengunggah di forum digital. Pemerintah Kota Batam memastikan investigasi terus dilakukan bersama BSSN, di mana untuk mengetahui sumber kebocoran sekaligus memastikan tingkat keamanan sistem pelayanan publik ke depan. Itu mendengar informasi penting untuk Anda, di mana BSSN audit kebocoran 1.495 data SPMB di Batam, dan IP address pelaku masih terus dilacak. Terus bersama di Pro 1 RRI Batam, ada payung teduh untuk Anda menemani alam ini di Pro 1 Batam.

Tahun 2026, beberapa penyakit menular kembali menjadi perhatian masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah super flu yang menyebabkan gejala demam tinggi, batuk, sakit tenggorokan, dan tubuh lemas lebih lama dari flu biasa. Kementerian Kesehatan mencatat puluhan kasus telah terdeteksi di Indonesia sejak akhir 2025. Selain itu, virus hantavirus yang mulai menjadi perhatian setelah muncul laporan kasus di beberapa wilayah di Indonesia. Penyakit ini dikaitkan dengan paparan tikus dan lingkungan yang kurang bersih. Pemerintah menyatakan kasus masih terkendali dan belum menular luas antar manusia seperti COVID-19. Varian baru COVID yang dijuluki Cicada juga sedang dipantau karena telah menyebar di beberapa negara meskipun hingga kini belum ditemukan di Indonesia. Para ahli kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan, memakai masker saat sakit, menjaga daya tahan tubuh, dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala yang berkepanjangan.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101.1 RPM, kita berada di Lintas Informasi edisi malam hari ini tanggal 2 Juli 2026. Diawali dari informasi yang dilansir rri.co.id di mana Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander bertukar pandang mengenai berbagai isu regional dan global. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan kedua negara di tengah dinamika internasional yang terus berkembang. Presiden Prabowo mengatakan pembahasan tidak hanya berfokus pada kerjasama bilateral dan juga bertukar pandang mengenai isu-isu yang menjadi perhatian bersama tingkat kawasan dan juga global. Informasi yang kedua dilansir kembali dari rri.co.id di mana Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi terus memperkuat kerjasama pendidikan tinggi antara Indonesia dan Kanada meliputi pengembangan talenta mobilitas mahasiswa dan dosen, kolaborasi riset serta perluasan kemitraan antara perguruan tinggi di kedua negara. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto juga mengatakan Kanada menjadi salah satu tujuan program Sekolah Garuda. Informasi terakhir, Wakil Ketua DPR Komisi 8 DPR RI, R.I.A. Singgi Januart Moko, meminta Kementerian Haji dan juga Umrah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggara haji atau ibadah haji, dan ini sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah Indonesia pada musim haji mendatang. Menurut Singgi, terdapat 3 aspek utama yang menjadi perhatian evaluasi, yaitu tata kelola, kemudian juga penerapan perserakatan dan juga kesehatan. Dan yang harus dilansir kembali dan juga diperbaiki adalah keterlambatan delay untuk penerbangan jamaah. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Untuk mendapatkan informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan dengarkan terus Pro 1 RRI Batam. Kita jelang Sandiwara Radio, produksi dari RRI Bandung dengan judul Aku Juga Ibumu. Terus bersama di Pro 1 RRI Batam.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
0: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
1: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelah aku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
0: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
1: Baiklah.
0: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
1: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
0: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
1: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini, tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ayo Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa, Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu gak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu. 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar, yuk. Aku nggak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo, supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu.

0: Hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, Ayu, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, Yu. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati, yuk.

0: Yuk. Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Eh, tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
1: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk. Dia masuk kamar.
1: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
1: Ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
1: Ibu!
0: Ayu? Kenapa menangis?
1: Aku kangen sekali sama ibu.
3: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
1: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
3: Kata siapa?
1: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
3: Kata siapa?
1: Kemarin, aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
3: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, Yuk.
0: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
3: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
1: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, Yuk.
3: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

Kenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.

Kuliner khas Nusantara. Beberapa daerah di Indonesia menjadikan sagu sebagai salah satu bahan pokok yang digunakan untuk kebutuhan pangan sehari-hari, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Di kota Palu, ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tengah ini, juga memiliki penganan tradisional yang diolah dari sagu, Tabarodange namanya. Namun masyarakat kota Palu juga sering menyebutnya dengan nama Jepa. Cemilan ini sahabat budaya, sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional, hanya menggunakan tungku dan juga belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari Tabarodange. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Pembeli dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isiannya. Walaupun sempat sulit dijumpai, Tabarodange kini mulai dijual di beberapa sudut di kota Palu.

Radio Terus 1.1 FM dari Fania Lida dengan satu lagunya Tanaugi Wanwaku Bugi, ya. Itu ada satu koleksi terbaik di kesempatan malam hari ini tentang tanah kelahiran dan juga Tanaugi tentunya. Mudah-mudahan menghibur Anda dan juga menjadikan inspirasi untuk Anda para perantau yang rindu kampung halaman dan juga tanah kelahiran. Kita berada di program Khasanah Budaya Bugis Makassar di kesempatan malam hari ini. Apa itu tradisi suku Makassar? Sedikit kita kupas mengenai Makassar memiliki kekayaan budaya yang diwariskan secara turun-temurun, mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari pertanian, siklus hidup, hingga perayaan spiritual. Dan tradisi ini syarat akan nilai filosofi, gotong royong, dan juga penghormatan leluhur yang sering terlihat dalam ritual sakral hingga perayaan akbar masyarakat setempat. Tradisi-tradisi utama dari suku Makassar meliputi Apalili, itu Apalili upacara adat yang dipimpin oleh pemangku adat sebelum masuk ke musim tanam padi. Dan ritual ini menjadi simbol doa dan juga harapan agar tanaman terhindar dari hama dan panen melimpah ruah. Kemudian ada Mapaci, tradisi pembersihan jiri, jiwa dan raga bagi calon pengantin sebelum ijab kabul dilakukan pada malam hari. Dan ritual ini melibatkan keluarga yang bersama-sama untuk memberikan restu dan juga menyematkan daun paci dan dengan doa-doa kebaikan. Kemudian ada Asera Kelompuang, di mana upacara sakral pencucian benda-benda pusaka peninggalan kerajaan Goa yang biasa dilaksanakan di Istana Bala Lompua atau Lompua. Tradisi tahunan ini menjadi wujud penghormatan terhadap sejarah dan juga leluhur. Kemudian ada juga tradisi pulang haji, ritual budaya yang sangat ikonik di mana jemaah haji Bugis Makassar mengenakan pakaian mewah, mencorok dan juga penuh perhiasan emas sepulang dari tanah suci. Ini dimaknai sebagai rasa syukur, wujud syukur atas ibadah yang telah diselesaikan. Kemudian Asyura Makkah, terjadi atau tradisi turun-temurun masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadan yang biasanya diisi dengan doa-doa bersama dan juga makan hidangan khas. Seluruh nilai tradisi ini berakar pada falsafah hidup masyarakat setempat, yaitu sifat tahu, saling memanusiakan, kemudian sifat kai, saling mengingatkan, dan sifat kalebi, saling memuliakan. Pelajaran ragam atau pelajarilah ragam budaya lainnya melalui ulasan-ulasan lengkap mengenai adat dan juga hal yang terbaik di mana mengenai atau mengenal 6 upacara adat Sulawesi Selatan yang unik. Budaya Indonesia dapat dilihat dari upacara-upacara adat Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Selatan memang kaya akan adat tradisi yang mencerminkan pada upacara adat, tradisi ataupun tarian tradisional, bahkan juga adat-adat pernikahan. Itu sekilas tentang perjalanan dan juga kisi-kisi dari adat Bugis Makassar di Pro 1 RRI Batam. Saya sudah menyiapkan satu lagu yang luar biasa dari persembahan Baby Putri, Tania Bansaku Mepat 2. Nah, itu dia satu lagu percintaan untuk Anda di kesempatan malam hari ini dari Baby Putri.

saat menyepi di suatu malam di tepi kota. Suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi

Kembali bersama semua kawan-kawan dari Mata Studio Sana Budaya Bukis Makassar malam hari ini. Kalau tadi kita bicara tentang spill-spill ada di Citadat, dan juga berikut akan saya hadirkan daerah-daerah wisata terbaik yang ada di Makassar ya. Spot-spot wisata Makassar yang sangat menarik untuk dijajahi atau dijelajahi, dan kota ini memiliki tempat-tempat indah yang akan membuat takjub para penggemar dan juga para wisatanya. Bicara tentang wisata di Makassar, kota terbesar sekaligus ibu kota Sulawesi Selatan menyimpan banyak sekali pesona. Kota terbesar kelima di Indonesia ini juga punya berbagai jenis wisata, di mana ada wisata alam, religi, histori, tematik, edukasi, dan juga lainnya. Spot wisata Makassar sangat menarik dan juga perlu untuk Anda jelajahi. Oleh karena itu khusus kami akan kupas beberapa spot wisata paling ikonik di Makassar, dan Anda juga bisa memilih yang paling sesuai dengan tempat hiburan, dan dari pantai yang indah sampai dengan tempat-tempat ibadah yang sakral, dan juga berbagai destinasi yang menarik. Yang pertama adalah Pantai Losari, di mana Pantai Losari adalah destinasi paling terkenal di Makassar yang juga dikondang di kalangan pelancong asing. Pantai ini tidak terlalu jauh dari lokasi Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin, dan juga sangat populer karena Pantai Losari juga merupakan khas dari ikonik Makassar, termasuk oleh-olehnya yang banyak dijual di sekitar area pantai. Tidak ada tiket masuk yang dipungut dan jam bukanya pun bebas. Waktu terbaik untuk menikmati suasana Losari adalah dari jam 3 sore sampai 9 malam waktu setempat. Kemudian ada Celebes Canyon, di mana Grand Canyon di Amerika Serikat, di Makassar juga ada tempat serupa namanya Celebes Canyon. Di tempat ini di Libureng atau di Tenete Riaja, Kabupaten Baru, bisa ke sana dengan berkendaraan selama kurang lebih 2 jam dari pusat kota Makassar. Dan tempat ini juga tidak terlalu ramai wisatawan karena aksesnya yang sulit, tapi keindahan pemandangan tebing-tebing alami yang sangat luar biasa. Warga setempat menyebutnya sebagai Benteng Murung alias Sungai Ule, dan membuat suasana semakin tentram dan nyaman. Kemudian ada Benteng Rotterdam, di mana ini juga Benteng Rotterdam tiket sekitar 5 ribuan, dan ini adalah benteng yang dibangun pada abad ke-17 oleh Kerajaan Goa sebelum jatuh ke tangan Belanda. Selama 200 tahun Belanda menggunakan benteng ini sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan sebagainya. Dan ini benteng yang masih kokoh berdiri ini menjadi spot historis paling ikonik di Sulawesi Selatan, dan juga sangat semarak untuk dikunjungi oleh para pengenal sejarah dan juga para wisatawan. Kemudian juga ada Pantai Akarena, lokasinya ya di Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, di mana Tanjung Bunga, Kota Makassar, terdapat sebuah pantai cantik yang tidak kalah menarik dari Losari, yaitu Pantai Akarena. Dermaganya panjang yang dijuluki dengan Dermaga Cinta adalah ikon tempat yang paling menjadi titik terbaik untuk mengambil foto sunset pada kala senja. Kemudian ada Pantai Tanjung Bayang, banyak sekali pantai yang memorable di Makassar seperti Tanjung Bayang misalnya. Tempat ini sangat ramai di akhir pekan, terutama tiket masuknya juga sangat merakyat, dan ada penginapan yang beruntuk rumah panggung yang bervariasi. Ini ada 6 ikonik yang bisa Anda coba mengisi liburan, karena masih ada waktu ya sampai tanggal 18 nanti sebelum anak-anak masuk kembali ke sekolah. Kita akan bersama kembali minggu depan di waktu dan juga jam yang sama di program bersama Khasanah Budaya Bugis Makassar dengan informasi-informasi yang luar biasa. Dan saya tutup Khasanah Budaya Makassar malam hari ini dengan satu lagu dari Wira Ananda dengan Iyami Mapoji di Pro 1 RRI Batam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Halo, selamat malam satu RR Batam. Kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini tanggal 2 Juli 2026. Diawali dari informasi yang dilansir rri.co.id di mana 8 mahasiswa dari Indonesia dan Tiongkok resmi dikukuhkan sebagai duta persahabatan dalam kegiatan pelayaran Cheng Ho, sang duta persahabatan dunia Tiongkok Yunan Indonesia. Program tersebut menjadi upaya memperkuat hubungan antara generasi muda kedua negara melalui pendidikan dan pertukaran budaya. Informasi kedua, program pemberdayaan UKM ataupun UMKM PT Astra Internasional di Banyuwangi berhasil meningkatkan daya saing pelaku usaha hingga menembus pasar ekspor internasional. Pembinaan berkelanjutan mendorong kelompok tani meningkatkan produksi, kualitas produksi, serta memperluas akses pemasaran di berbagai negara. Informasi yang terakhir, Badan Pengawasan Batam mulai menyiapkan modernisasi sistem penerangan jalan umum atau JPU atau PJU melalui penerapan Smart Integrated PJU, yakni sistem lampu jalan berbasis tenaga surya yang dilengkapi teknologi pemantauan digital. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda di kesempatan malam hari ini, dan untuk mendapatkan update informasi yang terbaik Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: sudah semua koma satu dari Batam, dari Harvey Malehulu dengan Cerahan mengantarkan kita ke 14 menit lewat dari pukul 21. Apa kabar untuk Anda dimanapun berada? Aurian Arkadia hadir untuk Anda menemani Anda di kesempatan malam hari ini dengan lagu-lagu Indonesia 80-an. Just sedikit ya. Ada Harvey, ada Ermi Kulit, ada Krisha, ada Januari Kristi, kemudian juga ada Arwana, ada Abang Ebit Giade, Dian Pramana Putra, Marve, ya. Kemudian juga Harvey, kemudian juga ada Helmahera ya. Silakan bergabung di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 7781051. Saya buka untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Yang ingin bergabung silakan. Dan juga di Facebook Arnya ada ya. Oke, siap. Oke, kita buka di 463351. Untuk Anda yang bergabung silakan. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di Batam, Kepulauan Riau, di Johor Baru, di Singapura, dan juga yang ada di manapun yang mendengarkan siaran kami lewat streaming Pro 1 RRI Batam di belahan dunia yang pasti ya. Semoga kabar Anda baik selalu, sehat selalu bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang ya. Langsung kita buka di 463351. Selamat malam. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monik, apa kabar? Sehat, Monik? Oke, siap. Oke, silakan. Lagunya ada dari Januari Kristi, judulnya Aku Ini Punya Siapa. Kemudian Ebit Giade, Nyanyian Rindu. Dian Pramana Putra, Kau Seputih Melati. Kemudian ada Arwana dengan Lamunanku. Ada Edi Kondologit dengan Selamat Malam. Ada Ati Sebe dengan Kau Di Mana. Yang mana satu pilihan? Oke, Ebit Giade ya, siap. Nyanyian Rindu ya.
1: Ke rumah aku.
0: Oh iya, insya Allah nanti ya ada waktu ya. Oke, siap, siap. Oke,
1: kalau gitu tolong yang pertama buatnya Bang Aril Endro, semoga selalu sehat, umur apa segitunya. Amin.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Tolong sebesarnya buatnya Kak Tem Sam Pemuda ini ya, Sam Kumar, Mak Siti, Mamak Lina, Berburukis, Mamak Leni, Kak, Kak Kamelia ada tak Bang Arif?
0: Kamelia, malam ini tak di, ada pula yang ada nyanyian Rindu. Nanti coba saya ajarkan Kamelia ya. Oke, okay. Siap.
1: Oke, lanjutkan Bang Arif.
0: Oke,
1: Kak Mas Tura, Kak Mas Didat Unidesi, Mak Jamilah kita, Mak Boy, Pak Ngam bersama Pak Aji, Bang Galak, Pak Rahmah, Koko Ayam, Pak Alang, Kak Aisyah, Nenek Karim, Pak Mak Dia, Nenek Gembar, terus Kak Setarwangi, Kak Ami, Mak Dewi, Mak Sopi. Besok lagi. Bang Aril, terima kasih waktunya ya.
0: Oke, Monik, salam untuk abang ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Monik. Salam juga untuk Bang Teni. Nanti saya akan saya carikan ya. Akan saya carikan Kamelia ya. Kamelia, mengapa berubah? Bukan yang itu ya. Oke, siap. Di 463351 di belakangnya Monik, kita cek kembali ya. Kamelia ya. Oke, nanti saya ingat, saya sajat dulu ya. Oke, selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Apa kabar? Oh, jauh.
2: Hey, alhamdulillah, sehat.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Banyak job nampaknya ya.
2: Kenal tak tu?
0: Hah? Kenal lah, orang yang bawa pergi ke tempat Bu Endang kemarin kan. Jumpa Bu Endang.
2: Jumpa.
0: Nah, dapat bukang, dapat bukang.
2: Rel, kami makan durian, rambutan, rumah dia Rel.
0: Rumah dia, dia ada rambutan, ada durian.
2: Dia bawa dari seberang.
0: Oh, baik Bu Endang tu ya. Sama saya aja dia tak baik ya. Ada jumpa gaduh susah lah.
2: Di baik Rel.
0: Di baik memang. Maklum lah kepala rewang. Oke, Kamila, ada request lagu Kamila.
2: Lagu ikutan aja.
0: Oke, ya. Saya carikan ya. Oke, siap. Salam untuk Pak Murid belakang. Abang sehat, Bang?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, itulah yang kita doakan ya. Wak Normi juga ya.
2: Wak Normi rumah dia.
0: Oh, rumah dia sini. Oh. Siap, siap, siap, siap. Oke, silakan Kak Mila.
2: Salam damai untuk aris keluarga ya, supaya sehat selalu.
0: Amin, ya Allah, amin.
2: Panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
2: Untuk anak Muhammad Munazir keluarga.
0: Alhamdulillah.
2: Abdullah keluarga. Wak Normi, Wak Zaini. Cikgu Norma, Nik Peggy, Tuk Enki, Juliana Tanjung Medang, Mama Lina, Mama Leni,
0: Mama Lina Leni,
2: Cantik, Bu Lekwa, Nik Azwa, Nik Kembar, Mama Aziz, Nur Baikis, Prabu Bangkit, Amik Nego, Siti Jamila Guntung, Monik, Putra Rangsang, Mak Lung Yana, Citra Damai,
0: Citra Damai,
2: Mama Dewi, Melati, Nur Baik, Amat Yais, Udin Buton,
0: Udin Buton,
2: Muslimin, Oni, Mira, yang satu untuk semua relia.
0: Okey, kami dah siap. Amin, ya Allah, amin.
2: Allah, yuk.
0: Okey. Assalamualaikum Kamila, terima kasih Kamila. Pak Mur juga ya. Ada Kak Norma juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salamnya untuk Long Asri, Kak Puspa, kemudian Ika Mak Hitam, dan juga untuk Kak Ana, Kak Sekarwangi, Kak Raha, Kak Jamila, Mak Endang, kemudian Pak Kumi, Setiawan, dan juga untuk Bang Tengku, kemudian juga untuk Mas Prabu, Mama Fauzi, Mama Tohar, juga Pak Sulimin, Mama Aziz, Kak Juliana, Mama Leni. Terus salam satu untuk semua. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih ya untuk Kak Norma ya. Sebenarnya juga untuk Kak Fa, apa kabar Kak Fa, selalu ya di Kampung Melayu ya, lama tak dengar suara dia, suara emas ya. Kak Fa sehat ya. Oke, salam hangat, salam untuk keluarga ya. Kemudian di belakangnya Kak Norma, kita cek ya. Selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Apa kabar?
3: Kabar baik.
0: Masuk pun kata susah lah masuk. Dah masuk dah nombor 2.
3: Sudah ngantuk mata.
0: Oh dah ngantuk masuk.
3: Siang tadi dari pantun dari dandut sampai malam baru dapat.
0: Oh ni kena jes-jes sikit baru masuk ya. Kini saya kira sehat ya, alhamdulillah ya.
3: Alhamdulillah okay, sehat.
0: Siap. Ada lagu pilihan yang dari saya sebut tadi tu.
3: Dari Arwana.
0: Ah, cantik lagu tu ya, Lamunanku. Boleh. Yes. Siap.
3: Lamunan terhenti aja.
0: Oh, lamunan terhenti, tapi ini lamunan berjalan apanya ni. Okey, silakan.
3: Sampaikan salam Kak Nimar.
0: Oh, Kak Nimar, apa khabar Kak Nimar? Kak Nimar kat darat ke kat laut ni?
3: Kak Nimar masih di Pekanbaru, dia pergi terapi Ren.
0: Allah Akbar, sehat selalu Kak Nimar.
3: Sakit kaki tu.
0: Oh, ya. Sehat selalu Kak Nimar.
3: Dia bulan 9 ni nak dapat cucu menantu.
0: Allah
3: dia nak sihat-sihat tu.
0: Oh, cucu menantu.
3: Cucu menantu, cucu dia nak nikah.
0: Jadi dia dapat menantu.
3: Iyalah cucu menantu, nama dia.
0: Saya sangka dia dapat cucu, dia juga dapat menantu gitu kan. Oh ya, gitu ya.
3: Cucu menantu.
0: Alhamdulillah, siap. Oke, salam.
3: Nirmala, kasih salam juga.
0: Waalaikumsalam Kak Ni. Semenjak dari Kuala Lumpur ni susah nak jumpa, masuk pun susah.
3: Mana pula sampai Kuala Lumpur 3 hari.
0: Dekat pantai-pantai tu kan Lumpur.
3: Pergi 3 hari tak sempat nak berjalan Kuala Lumpur.
0: Sampailah dekat Johor aja ya.
3: Ya gila. Makan durian je.
0: Kawan aja. Makan durian sama tengok sama orang tengok kerukik.
3: Karaoke sampai tak keluar-keluar je pagi.
0: Bukan kaleng-kaleng, bukan jalang-jalang. Sekali karaoke ke Malaysia eh.
3: Karaoke Malaysia pula tu.
0: Karaoke kak.
3: Ada pula request ngajak nyanyi lagu. Tak pernah-pernah nyanyi lagu tu, nyanyi pula malam tu.
0: Apa lagu tu ya?
3: Antara matamu dan mata.
0: Oh, jirasin. Tapi keren lah. Saya dengar sampai habis, bagus lah. Okay.
4: Kamu main aja antara mataku dan mataku. Hela ame dengan uji lah tu.
3: Yelah,
4: hela ame uji. Kamu lagi ya. Okay, siap. Salam-salam sila.
3: Salamnya untuk Iman. Iman dah sihat dah ya. Untuk Iman, untuk Nirmala. Untuk Abid Nego, Prabu Bangkit, Pak Kumis, Timos, Tony, Amira, Jamila, Siti Jamila, Kak Pat, Melati, Unidesi, Mama Dewi, Mama Boy,
4: Mama Boy,
3: Kumbar, Nenek Peggy, Nenek Karin, Nenek Aswa, untuk Kak Ana, Kak Raha, untuk Andi, untuk semua yang lah Harel, untuk Harel, sihat selalu, ceria selalu.
4: Terima kasih.
3: Selamat tugas. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Ditunggu lamunanku ya. Terima kasih untuk Nisha Kira dan juga untuk kawan-kawan di Batam Lestari, sehat selalu ya. Apa kabar Pak Indra bersama keluarga ya. Kemudian ada Bule Eva ya, Ruang Rindu dari Bule Eva, request Akhirnya Terpisah dari Cakra. Salamnya untuk Nekembar, Nek Fegi dan juga untuk Mak Dia dan juga untuk Bu Astri, Mama Aziz dan juga untuk Wak Normi, Pak Mor, Mak Mila. Kemudian juga ada Bang Gafar, Mustafa, Putri Cantik, Uni Desi. Salam satu untuk semua. Semuanya sehat selalu untuk Ariel. Terima kasih. Terima kasih Bu Leva. Ada Kak Yani juga, terima kasih di Seberas. Salamnya untuk Kinara dan Mancung, juga untuk Ima Aziz dan juga untuk Zul, Ote, Swadi. Selamat mendengarkan semua. Terima kasih atas waktunya Kak. Sama-sama ya. Kemudian di belakangnya siapa ini? Ada Mama Dewi di Pulau Ngal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Ariel. Dari Mama Dewi nak kirim salam ya buat Pak Angang, Bunda, Pak Alang, Pak Haji ya. Monik, Malina, Mak Fajar, Mak Leni, Kak Ania dan juga untuk Kak Dinda ya. Kemudian Kak Mas Lidar, Mama Mia, Putri Cantik, Bang Iman ya. Kemudian Bang Iwan, Roni, Abenego, Bang Gafar, Nulbikis, Nek Shakira, Nek Zua, Nek Karin, Kak Jamina, Kak Noliana ya, Kak Mila, Kak Fah, Abang Andi Lau, Bang Amira ya, absen, Karir, Keriting, dah satu minggu tak bisa masuk ya. Dah sejam-sejam durian merambutan ni susah nak masuk ya. Sehat selalu bersama keluarga Karir, sama-sama doa yang sama ya untuk Mama Dewi di Pulau Ngal ya. Kita cek kembali di 463351 dan juga di WhatsApp 0811-778-1051 ya. Oke, selamat malam. Hai hai.
3: Hai. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Apa kabar? Tukir rambutan ya.
3: Alhamdulillah sehat.
4: Sehat ya.
3: Rambutan tak laku,
4: nyalang. Rambutan tak laku, sian jauhnya.
3: Tak laku,
4: rambutan. Ada buah banyak, tak laku. Nanti tak ada buah, mahal pula ya.
3: Banjir bang, tak penyalai rambutan.
4: Memang banjir.
3: Memang bukan tak ada buah. Mana-mana rumah.
4: Mana-mana rumah ada rambutan.
3: Iya, orang kebun semua kan.
4: Betul, orang ada semua rambutan ya.
3: Awak pun kadang nengok dah.
4: Iya. Dah jelak lah tu orang ya. Okey, Kak Jamila apa request lagu malam ni?
3: Lagu apa malam ni?
4: Malam ni lagu Indonesia agak lama sikit. Ada Ebi Gade, ada Arwana tadi, ada Ati CB, ada Krisa. Arwana. Okey, siap. Silakan salam-salamnya kalau begitu.
3: Salam sikit. Buat Abang Arel untuk malam.
4: Terima kasih Kak Mila.
3: Boleh saya kira tadi ya?
4: Wakapat,
3: Mak Mama Lili, Mak Lina, nanti di balai tu.
4: Oh, lagi di balai. Oh.
3: Di balai tu ada undangan.
4: Oh. Ada buat siapa acara apa?
3: Tak tahu lah, buat tadi kata dia anak saudara.
4: Anak saudara.
3: Oh, baik, anak pergi. Tetapi ni padat, barang undangan.
4: Betul.
3: Lagi buat jaga suara, Iman tadi.
4: Wakapat.
3: Udin, Kak Milan, Madewi tadi. Terus. Terus malam tak masuk ni. Kak Jemen. Terus, Sekar Wangi.
4: Sekar Wangi.
3: Udin juga ya, Kak Raha.
4: Okey.
3: Normah, Monik. Mas Prabu. Itu aja satu-satu. Semua Pak Barat, Kak Tuga.
4: Terima kasih, Kak Mila. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada enggak? Jamilah ya, dekat Penyalai. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di malam hari ini ya. Ada Pak Itanwar, ada Pak Sulimin, ada Mak Jihan, ada Kak Syam ya. Ada Bang Oto juga, kawan-kawan yang mendengarkan siaran kami di Penyalai ya. Dekat Parik mana-mana pokoknya yang mendengarkan siaran kami malam hari ini, bahagia selalu bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang ya. Baik, akan saya hadiahkan tadi spesial ya untuk abang saya, Bang Teni di Tanjung Uma ya. Kita putarkan lagu dengan judul Camelia. Mudah-mudahan lagu ini bisa menghibur dan juga menjadikan Anda damai bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang. Ebi Diade, Camelia 3.

Perkembangan dunia kesehatan dan teknologi terus menghadirkan berbagai inovasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir, pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI semakin luas, mulai dari pelayanan kesehatan hingga pengembangan perangkat medis modern. Salah satu kabar terbaru datang dari Bali International Hospital di Sanur yang resmi meluncurkan teknologi operasi saluran cerna berbasis robotik. Teknologi ini memungkinkan tindakan bedah dilakukan dengan tingkat presisi yang lebih tinggi, luka operasi yang lebih kecil, serta mempercepat proses pemulihan pasien. Inovasi tersebut menjadi langkah penting dalam pengembangan layanan kesehatan berteknologi tinggi di Indonesia. Di bidang kesehatan digital, pemanfaatan kecerdasan buatan ini juga semakin berkembang. AI kini digunakan untuk membantu proses analisis data medis, mendukung diagnosis penyakit, hingga meningkatkan efisiensi layanan rumah sakit. Teknologi ini diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan medis sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Boleh diserahkan 5,1 air Batam dari persembahan pada sambungan dengan Kurnia dan Pesona mengantarkan kita ke 49 menit lewat dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama Prosat Air Batam dan juga sudah bergabung lewat WhatsApp di 0811 dan juga di telepon dan juga di area Arjau di atas kita ya. Saya bacakan kembali yang sudah masuk lewat WhatsApp di 0811 7781051 ya. Terima kasih untuk Kak Sekarwangi di Tanjung Pinang ya. Selamat malam Mares Sekarwangi, nak salam-salam untuk Kak Jamila Unidesi, kemudian juga Norma dan juga untuk Kak Mastura, Bang Iman, Bang Putra, Bang Andi, Bang Boy, Bang Mak Sopi, kemudian Monik dan juga untuk Kak Rahab, Bang Benego, Bang Roni, Mak Dian yang kembar, kemudian Nefigi, kemudian juga di Captain Syam ya, Abang Tohan dan juga untuk Bang Haji, kemudian Bang Mus, Bang Roy dan juga untuk Kak Aisyah, Mama Lina, Mama Leni. Salam satu untuk semua, dapat salam dari Sekarwangi ya. Terima kasih untuk Sekarwangi, kemudian juga di ada Mak Hitam kita juga di sana nih, Bintan ya. Ada Kak Fauzia juga di Barelang, kemudian Mama Reza, kemudian Nek Naila, Mak Daniel di Pulau Lengkang, ada Bang Soni, Bang Damak juga, ada Mak Tun Sayang, ada di Artawa, Rani, dan juga untuk Rina, kemudian juga untuk Dini, ada Bang No juga. Terima kasih kawan-kawan yang ada di YouTube yang mendengarkan siaran kami lewat 107,2 FM ya. Abang Andi juga terima kasih, kemudian Abang Alek, ada Bunda Maya, Siti Jamila, eh. Ada Bang Yon juga yang ada di Sambu, eh. Sambu Guntung ya, terima kasih. Kemudian Bang Enal, terima kasih juga sudah bergabung dari Durai. Kemudian ada Kak Puspa, Mama Mia, Mama Bella juga ya. Atau Engki, terima kasih. Kemudian juga ada Bunda di situ, ada Boy Tasaka, ada Kak Aisyah, ada Mama Fajar ya. Ada Abang Roy, terima kasih terus dia bersama Pro Satu. Ada Bang Saiman juga di Tanjung Batu semua. Kemudian yang ada dekat mana nih ya, ada Kak Nirmala tadi, terima kasih. Bang Rajak juga terima kasih. Kemudian juga ada Mak Haji Juli, sehat selalu ya. Ada Mak Kun juga, terima kasih Mak Kun, Anis, Mawi. Kemudian juga ada Long Astri ya, sehat selalu, bagus selalu lancar acaranya. Kak Dinda juga ya. Kemudian ada Mak Dia, Mama Azi. Kemudian Kak Fad ya. Ada Papi Mami juga, ada Kak Ania, ada Bunda Radia, ada Kak Ana Kawai 7, ada Kak Norma, Mak Syiha, dan juga ada Ani Roma ya. Ada Mbak Dewi di Baran, ada Kak Mascura ya. Sehat selalu Kak Mastura, Kak Mas Lidar juga ya. Bang Haji, Kak Haji, Abang Main, Abang Amri, Abang Afar ya. Abang Fauzi, Maiman, sehat ya. Sehat selalu, salam hangat dari Batam tentunya ya. Ada Bang Salim juga bersama Bunda, ada Bang Alang juga ya, ada Roni, ada Roy, ada Bang Emira di STB ya. Kita cek kembali di 46.51. Selamat malam. Halo.
1: Malam, assalamualaikum. Abang

0: Mana apa kabar, sehat bang?
1: Alhamdulillah bang.
0: Alhamdulillah, dah bisa keroke lah ya. Bukan lebih bisa, besok kita keroke ya malam minggu.
1: Pandai keroke.
0: Oh, tak pandai keroke? Ay, kamu di Bengkong kemarin lagi mendayu-dayu kemarin. Emang pasti sehat ya bang ya. Okay, bang. Ada pilihan dari yang saya bacakan tadi?
1: Lagu Indonesia ya.
0: Apa tuh?
1: Yang tahun berapa tuan?
0: Tahun 80-an ya. Ada Krisa masih ya. Ada Krisa, ada Januari Kristi, ada tadi Arwana Uda, ada Edo Kondolegit, ada Ati Sebe, ada Harvey, tuh, ada Helma Hera, ada Club Project.
1: Club Project ya, Bang?
0: Ya, Club Project boleh ya. Cinta Putih judulnya. Putih,
1: ya. Tak ada yang biru tak ada.
0: Yang
1: ya?
0: Biru diambil sama abang Maggie Z. Ini lagu dia. Wah, cocok cantik ini lagu dia. Okey, siap. Salam-salam bang. Okey, Bang Iman.
1: Ambil dari jauh dulu ya.
0: Nah, dari jauh dulu nanti boleh ke dekat-dekat ya.
1: Dari Bandung. Ada Farida, ada apa? Ayu di sana.
0: Ke Ayu.
1: Kemudian ada Abang Setiawan sama Ika.
0: Abang Setiawan.
1: Ada Kak Siti Jamila.
0: Jamila.
1: Siapa lagi sana?
0: Ada Bang Alek.
1: Bang Alek, ya. Pokoknya semua yang tak untung, ya. Ada Bang Abang Komisi Seri Pancur Lingga sana, ya. Dari.
0: Panda-manda ya, Pak Kumis juga. Pak Kumis Putra Lingga.
1: Lingga ada Nek Jasmine
0: ini. Nek Jasmine di Tanjung Pinang ya.
1: Mak Hitam kita.
0: Mak Hitam kita.
1: Ya, Kak Sekarwangi. Siapa lagi tu ada Kak Sarina kita.
0: Kak Sarina QQ.
1: Ada Umi Devi di Batu Haji. Ada Bang Udin kita, ada Mas Prabu Bangkit masih di Pinang ya?
0: Mas kayaknya masih ada ya.
1: Di Pinang ya lah. Bapak Pancik Mustafa kita. Terus langsung kita ke Nek Syakira dengan Monik ya. Bang Teni juga ya. Mari jumpa dengan Bang Teni kita kan.
0: Jumpa kemarin ya.
1: Pernah dia balik kan?
0: Iya, dia dah lama kat situ. Dia dah lama kat situ kita lah, nampak datang ya.
1: Di dekat orang
0: ini. Di dekat.
1: Kita jauh.
0: Nah, itu
1: Lanjut.
0: Lanjut.
1: Ada Bang Ismail kita, Kak Mas. Ada Pak Atan kita di Songkol. Ada Kak Ana, ada Kak Ani. Ada Cik Norma kita ya.
0: Cik Norma.
1: Ada Nek Karim, Nek Gembar kita ya. Ada Kak Mas Hidar, Mama Boy. Pak Ngah-Mangah juga, Kak Mas Hidar juga ya.
0: Okey.
1: Ada Mama Ali, terus ada siapa dia? Abang Babi Jarum, Mbak Indah kita ni. Terus langsung kita ke kelebihan ya.
0: Ada beli ya? Okey, ada Pak Usu kita.
1: Ada Cuk Radang, ada Nelarki sama Aisyah di situ. Ada Lemala, ada Kak Aisyah di Sawang, ada Sawin, Mama Fajar. Ada Mama Leni. Kita ke Mama Nia ya? Ada
0: Mama Nia, siap.
1: Bang Roy kita ada.
0: Bang Roy, Kata. Betul.
1: Ada Mak Dewi kita di Pengah. Katanya sakit kemarin demam.
0: Dah sembuh lah insyaAllah ya.
1: Abang Andi kita ya. Andi ya. Abang Andi kita juga ada. Siapa lagi? Kak Jamila kita
0: di Penyala. Kak Jamila di Penyala.
1: Ada Pak Usulimin kita.
0: Pak Usulimin.
1: Kak Diana kita itu. Kemudian ada Bang Rorak di sini, dia Bunta tu di Tengah Gadai kan? Warga Tengah Bunta, Tengah Gadai. Ada Roni. Ada Bang Abel Nego, ada Kak Juliana di Tengah Muntang juga. Kira-kira sangat panjang, ada Rahma di Kepulauan Baru. Pokoknya buat semua lah,
0: Bang. Buka semua dapat salam dari Bang Iman,
1: Yalah, buat marik.
0: Terima kasih, Bang Iman. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Iman sudah bergabung bersama Pro 1 RR Batam malam hari ini. Cik Mustafa apa kabar ya? Kemudian juga ada Mak Fajar ya, ada Mak Jian ya. Kemudian kita cek kembali siapa yang ingin bergabung ya di 463 01 ya. Kemudian juga ada Pak Usulimin ya. Abang Saiman juga, Abid Nego ya. Sudah bergabung sama Pro 1 RRI Batam. Di WhatsApp kita cek kembali di 0811 Oka Mas Lidar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Salamnya buat Bang Haji, kemudian Pak Angga, dan juga Nek Kembar, Nek Karin, kemudian juga Mama Boy, Maiman, dan juga Mama Azi, Monik, dan juga untuk Kak Fah ya. Kemudian Mbak Dinda, Bu Asri, Mak Dia, Bang Iman, Nur Marwa, Rahmah ya, Mama Dewi, Mama Lina, Mama Leni, Ike Jambi Setiawan, Mak Fajar, Bang Udin, Udang Galan, dan juga untuk Nidesi. Buat semuanya saja saya selalu untuk Bang Ariel, salam untuk keluarga. Oke, okay. Terima kasih untuk Kak Mas Lidar, salam untuk Cahyu dan keluarga, dan family ya. Abang Nego, terima kasih. Salamnya untuk Nek Kembar, Nek Sakira, dan juga untuk Nek Karin, Nek Azwa, dan juga untuk Nek Jasmine, Mama Dewi, Mak Firman, Mak Lina, Mak Leni, Mak Rempo, Mak Dia, Mak Jihan, Ani Roma, Kak Ana, Wak Normi, Kak Aisyah, dan juga untuk Mila, Bang Tohat, Bang Pauzi, Kak Ania, Mak Dinda, Jamila, Juliana, Bang Iman, dan juga untuk Bang Gafar, Pak Alang, Roni, Norma, Bang Norman, Izar, Simi, Inas, dan juga untuk Bang Fane ya. Dapat salam dari Abang Abid Nego ya. Oke, sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kita akan coba hadirkan satu lagu untuk Anda bersama Kla ya. Kla Project. Ini lagu lama ya. Lagu yang dulu sempat hingar-bingar kata orang ya. Cinta Putih bersama Kla Project.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Hidup berkemanusiaan tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.

0: Kembali di Kroso Makoma, satu RRI Batam, satu lagu sebuah karya dari Vance Fondak dengan Satu Cinta Tiga Hati, mengantarkan kita ke 31 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Masih di Ruang Rindu menghadirkan lagu-lagu Indonesia 80-an untuk Anda di edisi hari ini 2 Juli 2026 bersama Arya Ringa Tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak sudah bergabung sama kami dan juga yang sudah mengirimkan WhatsApp Anda di 08 1177 81051 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari selamat malam dari Kanur Bilqis hadir. Salamnya untuk Wang Riz bersama keluarga ya. Salam juga untuk Tokci, Pak Usulimin, Pak Mur, dan juga untuk Bang Dul Jais, kemudian Nek Kembar, Nek Aswa, Nek Karin, dan juga untuk Mak Sunaryati, kemudian Mak Noima, dan juga tak lupa untuk Kapten Syah, Mak Normi, dan juga Binego Roni, dan juga untuk Iman, Tokci, dan juga Cik Mos, kemudian Wadi, Mazi, Monik, dan juga untuk Madewi, Mama Sisil ya, buat Bang Iman, Bang Gala, dan juga untuk Mak Kamila, dan juga Mas Prabu. Salam satu untuk semua pendengar dimanapun Anda berada, salam sehat dan bahagia selalu buat kita semua. Untuk Bang Arya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Kak Nur Bilqis sudah bergabung ya. Tadi ada Sekarwangi juga, terima kasih Sekarwangi, Kak Mas Rida, Abinego, Monik, kemudian Mama Dewi, ada Bu Leva, kemudian ada Yani, ada Kak Norma, kemudian juga ada Bang Amri ya, ada Kak Jaminah juga, terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 dan bertemu Bang Saiman juga, Abang Roy, Abang Roni, Abang Emira, kemudian Bang Fauzi, kemudian juga ada Abang Tohat bersama Kak Limah juga, Abang Zaini, Bang Arman, dan juga untuk Kak Sarimah QQ, Kak Sarinah QQ ya. Kemudian juga selamat malam untuk Kak Rasmiati juga, Bang Suardi ya, kawan-kawan yang ada di Pulau Buloh, kawan-kawan yang ada di Bulang, yang ada di Barelang, dan juga yang ada di Batam Center dan sekitarnya ya. Untuk Manisa juga terima kasih, terus setia bersama Prosatu di Batam ya. Kemudian Kak Rahari Selar Panjang, apa kabar ya. Kembali untuk Ian juga sudah bergabung bersama Pro 1 era di Batam ya. Abang Andi juga terima kasih, Mas Prabu juga yang tetap setia bersama Pro 1 era di Batam. Kita coba kembali di 463-1. Selamat malam, halo.
1: Ya, apa kabar ya?
0: Baik, Waalaikumsalam Bang Saleh, apa kabar? Sehat Bang?
1: Abang baik, insyaAllah.
0: Alhamdulillah.
1: Ujung malam baru dapat.
0: Ujung malam ya, okey siap. Apa lagu kita bang malam ni bang?
1: Kalau Ria Resipaldi, bukan Cinta Ketopia. Ini yang lagu apa tu? Cintaku Sedalam Lautan Atlantik ya.
0: Boleh boleh boleh siap.
1: Boleh
0: boleh boleh boleh. Siap.
1: Di tujuh hal spesial untuk wanita yang menjaga kau. Cantik di mata, cantik di hati. Fahamlah siapa tu.
0: Siap.
1: Dan untuk Monik dan untuk Abang Teni dia dah agak malam dia. Tapi special tadi untuk Nur Bilqis
0: Dan
1: Mak Lina dan kita beri laluan pada lain orang ya. Kesian orang nak masuk.
0: Baik bang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Saleh ya. Abang Saleh sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam. Kita cek lagi di belakangnya Bang Salim 463351 ya. Oke. 463351. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Apa kabar Teteh? Teteh sehat?
2: Alhamdulillah, kumaha damang.
0: Damang Teteh. Kamain lagi ya. Dah las-las juga ya, adik-beradik masuk ya.
2: Anak-anak
0: ya. Bukan adik-beradik ya.
2: Bukan anak saya,
0: gitu ya. Makun ya. Makanya ya.
2: Gitu. Tapi tak nenggol tadi kan dia makannya. Marah, apa namanya?
0: Lupa.
2: Bukan lupa dia. Jadi dia makannya masuk aja mak. Ini tak nenggol mak tadi tu.
0: Gitu. Oke, siap.
2: Apalah-lah jadi lah.
0: Makun nak lagu apa Makun?
2: Seserah hal yang sedap je.
0: Oke deh, siap.
2: Yang sedap-sedap pokoknya yang sedap, Mak dengar aja sampai habis ya.
0: Oke, siap.
2: Oke, salamnya Mama Lina dah telepon, Mama Lina, Mama Leni. Insya Allah, Mama Minggu dia nak balik hari Minggu.
0: Dia ada di balai sekarang ya.
2: Rumahnya dia, darah kumpul.
0: Oh,
2: rumah ibu, rumah Mbak Dinda, rumah Longri dah tutup jalan ya, rumah Pak Wati.
0: Ah, silaturahmi dah ya.
2: Silaturahmi dah sampai. Ya. Ini mami itu ngajak di sini. Ke karaoke yang Malina.
0: Mantap, mantap, mantap, mantap.
2: Jangan tak tidur sama sini ya.
0: Jangan tak tidur ya. Malam itu ya tak tidur sama sini ya.
2: Tak tidur sini ya. Tidur tak perah saja ya. Tidur di kamar. Jaga bangunnya itu pandai kuat kan. Biar jadi jaga teras maksudnya. Oke lah. Salamnya buat Ariel. Ariel.
0: Saya?
2: Mana pergi tu minta bukan lagu pesawat tempur sebenar kemarin tu Ariel.
0: Apa minta?
2: Mintalah, minta uang dia rupanya. Maka pesawatnya. Uang-uang itu kan, lagu itu kan. Tak uang itu dia, bukan lagu pesawat
0: tempur tu. Gitu ya.
2: Bukanlah lagu itu, buat lagu-lagu minta uang terus. Lagu pesawat, dia pun nak kecelak, tak jadi. Tak uang dia.
0: Tak uang pula dia.
2: Tak uang pula, banyak uang. Lagu ini dulu uang tu, mak nak pergi.
0: Uang ya. Okey, siap.
2: Okeylah, salamnya. Buat Arya sihat selalu.
0: Amin. Dari
2: dah 3 hari ya, perlu 3 hari ni. Dari pantun lainnya baru masuk
0: ya. Gitu ya. Tak
2: susah betul ya. WA masa WA ni ajudan nak kena SP1 SP2 ni. Dua-dua ni ada ajudan ni. Dah ke mana-mana nak kena SP besok. Ya dia pecat aja deh. Dia tahu habis uang rindu tu baru tidur kan. Dapat WA ke jadilah. Tidak bisa lagi. Baru kita masuk.
0: Iya iya iya iya iya.
2: Ah, ada Mbak Wiwi, ada Danis, ada SP besok. Okeylah, salam buat nano-nano. Buat tadi selamat sampai rumah ya, dengan selamat.
0: Amin.
2: Ah, bola dah habis belum ni?
0: Belum.
2: Belum makanya lagu tu diputar. Tak masuk red kali kan? Nengok komputer, nengok bola kan? Anjir siang tengah malam. Terus buat nano-nano sihat selalu. Buat Longri nak anu apa? Anak cucu apa anak besan dia lo anu real yang nikah tu.
0: Gitu. Siap.
2: Jadi buat nano-nano buat tadi anak anda. Captain Syam sihat selalu Captain. Terus buatnya Mak Esa, Mak Siti. Buat semua yang masuk tadi yang pertama Kak Mila ya.
0: Kak Mila betul.
2: Pertama dengar Kak Mila tekan-tekan-tekan macam-macam gilang betul. Termasuk Captain Shaw kat ni nyolong mak tak nenggol mak dia kan.
0: Itu pula ya.
2: Masuk dia. Buat dia bikin juga Mak Noi semuanya lah.
0: Okay.
2: Tak patut kecuali. Selamat malam aja. Semoga sihat selalu semuanya. Terima kasih. Yang nenggol, nenek kembar, Mak Kun, Bule Eva semuanya yang Mak Kun monitor tadi. Mak Kun timbal balik. Doakan semuanya sehat selalu. Terutama buat DJ kita ya. Jangan bosan-bosan yang tak cuti nampak ni. Rasa-rasa ni. Oke lah itu aja deh.
0: Terima kasih Mak Kun.
2: Selamat malam ni yang last-last ni ya.
0: Iya saja betul.
2: Oke itu semua selamat malam aja. Sehat selalu semua. Yang ada semua tempat terkecuali yang monitor ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Kun terima kasih. Ada Anis juga, ada Mbak Bi juga. Nek Karin apa kabar sehat Nek Karin ya. Kemudian Mak Dia Mak Asri ya. Longri ya. Kemudian Mama Azi. Kemudian juga ada Kak Dinda tadi ya. Grup Nano Nano ya. Papi Mami juga terima kasih yang ada di Tanjung Balai Karimun. Mak Haji bersama Kak Haji dan juga untuk Mak Alang juga. Selamat malam. Halo last ni. Okay. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh ya. Siap. Orang jauh nih. Last-last ya. Oke. Siap. Fajar sehat, Mak?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Siap.
3: Dapat
0: nyampe hari. Itu dia ya. Siap. Silakan.
3: Apa lagu malam ini?
0: Lagu dia ada Cintaku Sampai Kitu Via. Sama apa nih? Biarkan ku sendiri sama Jangan sakiti hatinya. Mana salah satu?
3: Apalah, biarkan ku sendiri.
0: Oh, biarkan ku sendiri. Boleh. Oke, siap.
3: Salam-salam eh.
0: Siap.
3: Kamu tak pernah masuk telepon. Buat Arel keluarga.
0: Terima kasih.
3: Baik sehat. Amin. Buat Bang Iman, Bang Iman. Buat Bang Haji Gemoy. Buat Kak Normala.
0: Kak Normala.
3: Buat Kak Aisyah. Buat Mama Leni, Mama Lina. Buat Kak Jamilah di Penyalai. Buat Kak Juliana yang di Tanjung Sama.
0: Kak Juliana.
3: Buat Mama Dewi, Mama Sufi, Mama Mia, Mak Lia. Buat Nek Karin, Nek Kembar,
0: Nek Kembar ya. Oke, siap.
3: Buat Kak Ania, buat Kak Dinda, buat Kak Mas Midar, buat Bang Amit Mego. Buat yang di Tanjung Batu, buat Bang Roy,
0: Bang
3: Taiman. Buat Bang Pak Mos, Pak Mustafa. Ayam Bekoko. Buat Udin Buton. Buat Roni di SPB. Buat Putra Ransang. Buat Thank you.
0: Bang Tengku Ardiansa.
3: Bangkit bangun ya. Buat Kak Jarina QQ. Buat Sekar Wangi. Buat Nenek Jasmine yang di Pinang. Buat Mak Hitam juga yang di Pinang.
0: Mak Hitam jangan lupa.
3: Buat Umi Desi. Buat semua lupa sebenarnya.
0: Siapa yang gitu?
3: Salam semua. Semualah Mama Senggol habis lah. Semua yang apa penyiar, pengikut radio eh.
0: Okey, siap.
3: Mama Senggol habis mana yang tak disebut satu persatu nama eh.
0: Betul.
3: Jangan kecil hati.
0: Jangan
3: hati besar tak apa, jangan kecil.
0: Ya, kecil hati. Siap.
3: Okey, yo, assalamualaikum.
0: Betul. Siap. Terima kasih ada Mak Fajar di Tanjung Batu ya, di Sawang. Sudah bergabung sama Prof. Satri Batam dan mengakhiri serangkaian perjumpaan kita di Ruang Rindu, lagu-lagu Indonesia 80-an ya, dan juga lagu-lagu yang mungkin sudah saya tawarkan, yang sudah anda request ya. Terima kasih banyak atas atensi anda, kebersamaan anda, dan juga tetap setia bersama Prof. Satri Batam. Selanjutnya dari Serambi Malam akan menemani anda sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak atas kebersamaan anda, dan sekali lagi syukur yang anda dapatkan hari ini yang sudah Allah berikan adalah yang terindah, terbaik untuk anda dan keluarga. Yang pasti dengan rasa syukur anda yang anda lakukan, maka nikmat-nikmat yang lainnya akan Allah berikan, yang akan Allah anugerahkan kepada kita, pada anda, keluarga, dan juga untuk orang-orang tersayang. Yang baik jadi dengan teladan, yang kurang baik jadi dengan sepadan. Apa yang anda tanam, itulah yang akan anda tuai. Berbaik-baik diri dengan orang-orang yang ada di sekitar anda, dan juga dengan lingkungan di sekitar keberadaan. Yang pasti apa yang anda berikan akan anda terima kembali. Selamat istirahat, mimpi indah bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang. Sampai jumpa dalam kesempatan, dan selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.

0: 105,1 dan 107,2 FM. RRI Batam.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
1: Kilau Pancasila.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar, mungkin banyak yang tahu wujud kepiting, tapi tidak banyak yang tahu sifat kepiting. Di Filipina, masyarakat pedesaan gemar sekali menangkap dan memakan kepiting sawah. Kepiting itu ukurannya kecil, namun rasanya cukup lezat. Kepiting-kepiting itu dengan mudah ditangkap di malam hari, lalu dimasukkan ke dalam baskom wadah tanpa diikat. Keesokan harinya, kepiting-kepiting itu akan direbus dan lalu disantap untuk lauk selama beberapa hari. Yang paling menarik dari kebiasaan ini, kepiting-kepiting itu akan selalu berusaha untuk keluar dari baskom sekuat tenaga mereka dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Namun, seorang penangkap kepiting yang handal selalu tenang meskipun hasil buruannya selalu berusaha meloloskan diri. Resepnya hanya satu, yaitu si pemburu tahu betul sifat dari si kepiting. Bila ada seekor kepiting yang hampir meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan menariknya lagi kembali ke dasar. Jika ada lagi yang naik dengan cepat ke mulut baskom, lagi-lagi temannya akan menariknya turun. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya tidak ada yang berhasil keluar. Keesokan harinya sang pemburu tinggal merebus mereka semua dan matilah sekawanan kepiting yang dengki itu. Begitu pula dalam kehidupan ini, tanpa sadar kita juga terkadang menjadi seperti kepiting-kepiting itu yang seharusnya bergembira jika teman atau saudara kita mengalami kesuksesan. Namun justru sebaliknya kita mencurigai jangan-jangan kesuksesan itu diraih dengan jalan yang tidak benar. Apalagi di dalam bisnis atau hal-hal lain yang mengandung unsur kompetisi. Sifat iri, dengki, atau munafik akan semakin nyata dan kalau tidak segera kita sadari, tanpa sadar kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kesuksesan akan datang kalau kita bisa menyadari bahwa di dalam bisnis atau persaingan yang penting bukan siapa yang menang, namun terlebih penting dari itu seberapa jauh kita bisa mengembangkan diri kita seutuhnya. Jika kita berkembang, kita mungkin bisa menang atau bisa juga kalah dalam suatu persaingan, namun yang pasti kita menang dalam kehidupan ini. Pertanda seseorang adalah kepiting, selalu mengingat kesalahan pihak luar, bisa orang lain atau situasi yang sudah lampau dan menjadikannya suatu prinsip pedoman dalam bertindak. Banyak mengkritik tapi tidak ada perubahan. Hobi membicarakan kelemahan orang lain tapi tidak mengetahui kelemahan diri sendiri sehingga ia hanya sibuk menarik kepiting-kepiting yang akan keluar dari baskom dan melupakan usaha pelolosan diri sendiri. Seharusnya kepiting-kepiting itu saling tolong-menolong keluar dari baskom dan untuk itu dibutuhkan jiwa yang besar untuk bisa melakukannya.

menyakitkan, dan memuakkan. Tidak ada pilihan tanpa mengandung risiko. Tapi orang yang sukses bisa menyikapi risiko bukanlah musuh, tapi adalah teman yang setia. Oke? Okay?

kembali di 105,1 RRI Batam dan masih di program Serambi Malam. Pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Mereka lah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi, anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa, anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri, anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum, mereka tetap memberikan kita banyak cinta, mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya.

pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, dengan berakhirnya program Serambi Malam, maka berakhir pula perjumpaan kita. RRI Batam akan kembali mengudara esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat malam, selamat istirahat, dan sekali merdeka, tetap

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan di manapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM. Kembali di udara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini bertepatan dengan hari Jumat 3 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: motivasi dan inspirasi. 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
1: Baik pendengar, kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Biatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang kembali untuk pagi hari ini, Anda ditemani Ayar Bintara untuk Batam Pagi sampai nanti tepat informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar, kita dengarkan yaitu rangkaian mutiara pagi kita, pembacaan surah Syafat ayat 22 bersama Muhammad Fathorojih, dan dilanjutkan nanti tausiah kita bersama Ustadz Aras dengan judul Belajar Hijrah dari Rasulullah. Dari Pro 1 RRI Batam, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.
2: Sesaat lagi Anda mengikuti program Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة إرغاما لمن جهد وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله، puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat iman dan Islam kepada kita semuanya, diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, mudah-mudahan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita sampaikan kepada salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa menjadi pengikut beliau sampai akhir zaman, dan insyaallah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar RRI Mutiara Pagi yang saya hormati dan saya muliakan. Adapun tema kita pada subuh kali ini, yakni belajar hijrah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun berada, salah satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam dan yang akan mengawali perjalanan umat Islam di kemudian hari adalah peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW beserta para sahabatnya ke kota Yastrib yang sekarang menjadi kota Madinah. Hijrah beliau ke Madinah bukan hanya sebuah tur atau jalan-jalan tanpa tujuan, tetapi sebuah strategi untuk mengubah keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik. Ada beberapa hal yang melatar belakang hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Pertama, karena waktu itu Rasulullah SAW dan orang-orang yang telah beriman mendapat gangguan yang begitu dahsyat dari orang-orang kafir Makkah. Ancaman tersebut bukan hanya menyangkut harta dan jiwa, tapi justru mengancam keberadaan akidah umat Islam yang mulai menjamur pada saat itu. Mereka dikejar-kejar, diancam, dipitnah, bahkan akan dibunuh apabila tidak berkenan meninggalkan agama yang telah mereka anut. Sehingga dimanapun mereka berada selalu terancam baik harta, diri, kehormatan maupun agama mereka. Hadirin wal hadirat, para pendengar RRI Pro 1 yang saya muliakan, yang saya hormati. Yang kedua, Rasulullah SAW telah mempunyai kader-kader tangguh di kota Madinah. Mereka siap membantu dan melindungi dakwah beliau dan para sahabatnya. Mereka telah dibaiat oleh Rasulullah SAW serta telah berjanji untuk melindungi beliau dari ancaman dan gangguan orang-orang kafir. Mereka telah berjanji pula untuk menyebarkan agama baru, yakni agama Islam yang telah mereka anut kepada penduduk Madinah. Maka dia mendapatkan strategi yang luar biasa ini dan mampu berkembang pada penduduk Madinah dan sekitarnya. Yang ketiga, hijrahnya Rasulullah SAW tersebut sebagai strategi Rasulullah SAW untuk menyambut dan mengelabui orang-orang musyrik yang mengancamnya. Dan peristiwa hijrah itulah yang kemudian dijadikan sebagai tahun baru hijrah bagi umat Islam saat ini. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hikmah yang dapat kita petik dari peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Ada sangat luar biasa Rasulullah SAW. Banyak rintangan dan godaan. Banyak rintangan di perjalanan Rasulullah SAW hampir saja dibunuh. Hampir saja nyawanya hilang. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala selalu melindungi Rasulullah SAW. Dan para sahabat sangat luar biasa melindungi Rasulullah SAW keberadaannya. Rasulullah SAW demi untuk memperjuangkan agama yang kita cintai. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang kita petik dalam peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW. Yang pertama, kita jangan hanya berpangku tangan atas setiap kesulitan yang menghadang kita dalam kehidupan. Kita jangan hanya berdoa sambil menangis tanpa usaha yang konkret. Harus bekerja kuat, bekerja keras, dan tangguh jiwanya. Tetapi kita harus juga berusaha keluar dari kesulitan hidup ini. Tentunya dengan kaki dan tangan kita sendiri. Sebab hidup adalah perjuangan menghadapi tantangan dan ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yakhrujuka. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Artinya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat ke-30. Ma'asyur muslimin wal muslimat, saudaraku sekalian, para pendengar RRI Pro 1 yang saya muliakan. Yang kedua, hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah ada sebuah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kaum muslimin yang baru menyatakan keimanan mereka, sehingga diketahui bahwa iman mereka benar-benar keluar dari hati yang terdalam, bukan sekedar pengakuan lisan, padahal mereka lebih memberatkan kepada harta dan jiwa mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengujinya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Artinya, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 20. Itu artinya, saudaraku sekalian, bahwa keimanan dan keislaman kita akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang-orang yang lebih mementingkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan wujud nafkahkan harta benda dan jiwanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang mendapat kemenangan. Serta kemenangan yang diperoleh oleh Rasulullah SAW beserta para sahabat.
1: Portugal menang 1-0.
2: Kami palabita fihim al-fatanatim ila khamsina ama. Allah itu mengutus Nabi Nuh bersama dengan kaumnya. Di dunia itu palabita fihim, Nabi Nuh bersama dengan kaumnya itu adalah al-fatanatim ila khamsina ama, sampai 950 tahun. Artinya

0: Baik, berdengar kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Biatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Selamat pagi juga pendengar yang masih setia mendengarkan yang ada di seputaran Tanjung Batu, Tanjung Balai, Karimun, yang dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Pro 1 RRI Batam ataupun melalui streaming di rri.co.id. Pendengar, kita dengarkan kembali Kejar Akhirat Jangan Lupakan Dunia.
1: Masih hidup di dunia. Kemudian di kalimat berikutnya, Allah memberikan resep Wahsin. Senantiasa berbuat baiklah resepnya. Karena Wahsin kemasan Allah ilaih. Karena Allah sangat berbuat baik kepada kita. Kalau kita melihat kemahabaikan Allah pada kita itu tak akan terhingga, Pak. Dari sejak bangun tidur sampai tidur kembali, semua itu adalah nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bekerja, sehatnya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa tidur nyenyak, bahkan seperti orang mati, halilintar menyambar pun tak dengar, bisa bangun lagi. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berbuat baik, diperintah oleh Allah untuk berbuat baik kepada siapapun, kepada orang maupun kepada bukan orang, kepada seluruh penduduk bumi ini. Jangan karena orang itu berbuat baik pada kita. Banyak orang yang ya saya mau silaturahim ke rumah si bulan karena bulan gak silaturahim ke rumah kita. Ada yang saya memberi dia karena dia juga memberi kita. Ada yang saya buat baik kepada orang itu karena orang itu berbuat baik kepada kita. Tapi Allah tidak mengajarkan begitu. Yang Allah ajarkan kita berbuat baik tidak karena orang itu berbuat baik kepada kita, tapi karena Allah maha baik pada kita. Meskipun ada orang yang kita anggap jahat sekalipun pada kita, ada orang yang kita anggap membenci kita, justru kepada mereka harus kita ambil, kita berbuat baik kebaikannya. Dan itulah resep dari Allah untuk kita menggapai akhirat dengan cara tidak melupakan dunia, yaitu dengan tetap berbuat baik kepada orang-orang. Dan diakhiri dengan wala tabghi fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dalam menjalani hidup ini, Allah juga ingatkan kita untuk supaya tidak membuat kerusakan, karena Allah tidak suka pada orang yang berbuat kerusakan. Dan di ayat-ayat yang lain kalau kita lihat tuh, ketika orang berbuat kerusakan, wa'idha kilalahum latusidupi arti kolu innamanahmu muslihun. Banyak orang yang gak sadar bahwa dia sedang berbuat kerusakan, dia menyangka dia sedang berbuat kebaikan. Contoh paling sederhana, kita tentu senang dan sangat mendukung adanya pembangunan. Namun ketika pembangunan itu kemudian mengabaikan amdal, tidak memperhatikan lingkungan hidup, hutan ditebang tanpa ada lagi reformisasi, kemudian tidak disiapkan selokan yang cukup untuk aliran air, tentu yang terjadi adalah musibah itu akan menimpa manusia. Bisa terjadi banjir saat hujan, bisa terjadi kekeringan, kurang air pada saat kemarau sejenak saja. Mungkin untuk prolognya itu, Pak.
2: Baik.
1: Jadi kalau memang
2: baik, Ustaz. Baik, boleh kita nanti kita terima pendengar, Ustaz.
1: Baik, ya.
2: Baik, pendengar, bagi Anda yang ingin bersama kami, pendengar kami yang ada di Korwin Nusantara 15 dan 16, bagi Anda yang ingin berinteraksi, silakan Anda bisa bergabung di 0811-7033-669. Sekali lagi, Anda yang ingin bersama kami, Anda bisa bergabung di 0811-7033-669. Kami tunggu partisipasi Anda hingga menjelang ke pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, sambil menunggu pendengar, Ustaz, saya ingin tanya Ustaz, nah kalau kita sekarang ini agak sulit atau repot, entah bagaimanalah ya, lebih beratnya atau tidak imbangnya Ustaz, ya kita lebih mengejar dunia kemudian melalaikan akhirat, bagaimana kita supaya ini imbang ini Ustaz, ya mengejar dunia kemudian juga tidak melalaikan akhirat, bagaimana tips-tipsnya ini Ustaz? Oke, silakan Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Manusiawi umumnya orang ketika sedang bekerja sibuk, alatannya sibuk. Kemudian ketika azan berkumandang, dalam hati berkata sebentar lagi lah
2: azan.
1: Nah, komat sudah berkumandang juga masih komat. Imam sudah tegak juga. Baru rekaat pertama dan seterusnya, terakhir orang untuk pulang sholat dia belum berangkat. itu banyak kan orang awam banyak seperti itu. Nah kemudian Allah, makanya Allah senantiasa mengingatkan ini, itu tadi rumus paling sederhana, ingat bahwa keharinya akhirat adalah 1000 tahunnya dunia. Kalau kita ingat itu, Pak, insya Allah kita tidak akan lagi sesepelekan ini terhadap kewajiban syariat. Karena kita sadar, untuk apa kita membela yang 1 jam setengah mengorbankan yang ribuan tahun. Ibarat kata kayak ginilah, contoh paling gampang. Orang dihukum, kemudian disiksa selama 1 jam setengah, tapi setelah itu diangkat jadi raja, diberikan kebebasan untuk menikmati segala yang dia inginkan, dikabulkan, diberi, dibandingkan dengan orang yang diberi segala yang dia mau selama 1 jam setengah, tapi setelah itu disiksa habis-habisan tanpa terkira. Kira-kira menurut Bapak pilih mana? Tentu normalnya orang pasti pilih yang pertama kan, lebih baik berat-berat 1 jam setengah, tapi setelah itu jadi raja, kita berkuasa, segala yang kita mau terkabulkan, betul begitu kan?
2: Siap.
1: Nah, ketika seperti itu, logika itulah yang dibangun oleh Allah untuk menyadarkan kita. Di dunia ini, apa sih yang berat kalau kita bilang berat? Ya begini saja, sama saja kalau kita jalani dengan lapang dada, soal kebutuhan hidup kita tetap disisikan Allah kok. Kita bisa buktikan. Buktikannya itu sederhana. Bisa kita lihat, banyak pedagang dengan jualan yang sama di tempat yang berdekatan. Ketika Allah mengendaki si A rezekinya lebih banyak, si B kurang lebih, ya begitu yang terjadi, gak akan ketuker gitu. Maka ketika kita menyadari yang demikian, ya kita bekerja saja semaksimalnya, bekerja yang sebaik-baiknya, tentu saja juga harus berprestasi semaksimal kita bisa mengukir prestasi itu, tapi ketika waktu sholat tiba, yuk berjamaah. Ketika sudah Allah amanahkan punya harta, yuk ONH kita bayarkan. Ketika nisab haulnya sudah tiba, yuk zakat kita tunaikan. Ketika Ramadan sudah datang, yuk kita berpuasa, minimal itu dulu. Kalau sudah terbiasa dengan yang wajib-wajib itu, insya Allah nanti dengan sendirinya Allah akan tanamkan kebahagiaan ketika kita bersedekah, kebahagiaan ketika kita sholat sunnah, kebahagiaan ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Sayyidina Ali itu pernah, Pak, ditemui seseorang. Dia bilang, Ali, kamu seperti itu bela-belain kehidupanmu untuk bekal akhiratmu. Kalau ternyata surga itu tidak ada, rugi dong. Sayyidina Ali menjawab dengan ketenang, enggak, kamu kebalik. Kalau kamu berbuat jahat di dunia, kemudian saya berbuat baik di dunia, kalau misalnya kita mati dan ternyata surga dan neraka itu tidak ada, kita yang berbuat baik tidak rugi, yang berbuat jahat juga tidak rugi, karena akhirat ternyata surga neraka tidak ada. Tapi kalau ternyata surga neraka ada, saya akan masuk menikmati surga dan kamu akan rugi selamanya. Dan seperti itu contohnya kan. Itulah pacu dengan hitung-hitungannya Allah buat yang itu tadi, bahwa sehari sebandingnya dengan 1000 tahun. Artinya sehari seribu tahunnya kita hanya dengan umur kita ini, hanya dengan 1 jam setengah. Itu, Pak.
2: Baik, Ustaz. Sambil menunggu pendengar, silakan Anda yang bersama kami, ya silakan Anda bisa bergabung di 0811 7033 669. Sekali lagi, Anda ingin bersama kami di Mutiara Pagi Berjaringan pagi ini bersama narasumber Ustaz Sutrimo, Anda bisa bergabung di 0811 7033 669, dan kami tunggu partisipasi Anda. Nah, sambil menanti pendengar akan bersama kita, Ustaz. Nah, Ustaz, kalau semakin panjang umur yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala

0: tidur nyenyak-nyenyaknya, tidak bangun-bangun lagi, ada.
1: Ya.
0: Ada yang sudah tua, tak mati-mati juga, ada. Ada orang yang bahkan dalam peperangan di daerah saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah. Sana yang sedang dibombardir hampir setiap hari. Masih sehat walafiat juga, banyak yang demikian. Karena ini memang misteri, ada beberapa perkara yang dibuat oleh Allah tidak bisa kita terka. Yang jelas selama kita masih hidup, jatah rezeki pasti masih dicukupi. Maka ayo kita berusaha raih dunia kita, silahkan saja. Tapi akhirat harus kita siapkan bekalnya. Karena ya mati bisa kapan saja, waktunya tidak ada tanda-tanda yang nyata. Banyak orang bilang, selalunya dibilang tiba-tiba meninggal begitu saja, Pak.
1: Ya, baik Ustadz, sepertinya ada pendengar yang akan bersama kita coba sapa. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Ini Radio Pro 3, Pro 2.
1: Selamat pagi, assalamualaikum. Dengan siapa, di mana, kakak?
2: Ini, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa, di mana, kakak, ibu?
2: Ini mau menanya loh, Pak.
1: Iya.
2: Ini cara, ini ceramah ya?
1: Iya, mutiara pagi. Iya, mutiara pagi. Iya, silakan.
2: Oh, ceramah pagi.
1: Iya, mutiara pagi. Iya.
2: Oh.
1: Kita mengambil judul kejar akhirat, jangan lupakan dunia, Mbak. Ya, silakan kalau ada yang ditanyakan ke Ustadz yang memberikan atau narasumber kita hari ini, silakan.
2: Kok nggak begitu jelas ya suaranya, Pak?
1: Halo ya, Mbak.
2: Nggak begitu jelas suaranya.
1: Oh, suara saya tidak begitu jelas. Halo, Mbak.
2: Jelas.
1: Halo. Halo.
2: Bisa? Ini Ustaz.
1: Ya, silakan. Silakan.
2: Nggak dengar suaranya.
1: Halo.
2: Maaf ya, Ustaz, turun dulu, nggak dengar.
1: Oh, iya. Oke, Mbak, diputus dulu, Mbak. Iya, pendengar. Iya, sayang sekali ada pendengar yang bersama kami tadi, namun sepertinya ada gangguan komunikasi untuk interaksi di pagi ini. Sayang sekali, Ustaz, beliau tidak bisa mendengar dengan jelas, ya. Jadi terputus. Baik, pendengar, ada yang lain yang ingin bersama kami silakan di 0811 7033669. Kami tunggu partisipasi Anda. Baik, pendengar, sepertinya kita sudah mau di penghujung acara ini. Terakhir, Ustaz, sebelum kita berpisah, ya, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan sekaligus untuk closing statement pagi ini, Ustaz, di Mutiara Pagi Berjaringan. Silakan.
0: Baik, terima kasih Bapak dan juga seluruh pemirsa, pendengar RRI dimanapun Bapak Ibu Anda berada. Semoga sehat selalu, sukses usahanya, sukses kerjanya, sukses dunia akhiratnya.
1: Amin.
0: Tak bosan selalu saya sampaikan, mari kita jalani hidup ini semaksimal kemampuan kita bisa lakukan, berkarya yang terbaik, tapi selalu sisihkan waktu untuk bekal akhirat kita, dan termasuk ketika kita berangkat bekerja, jangan lupa baca doa, bismillah, niatkan sebagai ibadah untuk memberikan nafkah kepada keluarga kita, semoga semuanya jadi berkah.
1: Baik, Ustadz Sutrimo, terima kasih banyak sudah berbagi pagi ini, Ustadz. Ya, selamat. Ya, selamat beraktivitas, Ustadz. Semoga tetap sehat dan sukses kegiatan di ibu kota provinsi, Ustadz.
0: Amin.
1: Hai, selamat pagi, assalamualaikum, Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian pendengar, kita sudah bersama dengan narasumber kita pagi ini, Ustadz Sutrimo. dengan tema kita di pagi ini adalah kejar akhirat, jangan lupakan dunia. Baik, pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda, walaupun belum ada yang berinteraksi pagi ini di acara Mutiara Pagi Berjaringan. Sampai jumpa, wassalamualaikum.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Ada potensi secara nasional itu kehilangan sekitar 221 sampai 551.
3: Ini mengandung makna bahwa setiap langkah kecil dalam membangun kebiasaan baik, termasuk mengelola...
1: Dari berita Pemprov Kepri hingga kini belum memiliki data pasti port loss dan port waste di daerah. BKKBN dan OJK Kepri bisa diberikan literasi keuangan untuk keluarga berkualitas. Warta berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Ahyar Bintara. Mengawali berita kita di pagi hari ini, pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hingga kini belum memiliki data pasti mengenai jumlah kehilangan dan pemborosan pangan di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Pak Isbar Musaki.
4: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hingga kini belum memiliki data pasti mengenai jumlah kehilangan dan pemborosan pangan atau food loss dan food waste di daerah. Meski demikian, potensi pemborosan pangan di Batam diperkirakan cukup besar seiring tingginya aktivitas ekonomi dan sektor jasa. Kehilangan dan pemborosan pangan menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian dalam gerakan selamatkan pangan. Pemerintah daerah menilai upaya penyelamatan pangan perlu didukung dengan data yang akurat agar kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Kesehatan Hewan atau TKP2KH Provinsi Kepulauan Riau, Rika Asmi, mengatakan hingga saat ini pemerintah daerah masih mengacu pada data nasional mengenai kerugian akibat food loss dan food waste. Sementara untuk kondisi di Kepulauan Riau, penghitungan secara khusus masih belum dilakukan.
2: Kita belum bisa mengukur seberapa parahnya, cuma data nasional yang saya tadi sebutkan ya, ada potensi secara nasional itu kehilangan sekitar 221 sampai 551 triliun per tahun dari food loss dan food waste. Jadi food loss itu bisa di industrinya, kemudian food waste bisa di rumah tangga dan seterusnya.
4: Menurut Rika, Batam memiliki karakteristik yang hampir sama dengan daerah lain yang menjadi pusat aktivitas ekonomi. Banyaknya hotel, restoran, serta usaha kuliner diperkirakan turut mempengaruhi potensi kehilangan dan pemborosan pangan. Namun demikian, pemerintah belum dapat menyampaikan angka pasti sebelum dilakukan penghitungan bersama. Melalui gerakan selamatkan pangan, pemerintah daerah berharap kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk mengurangi pemborosan pangan dapat terus meningkat. Selain membantu mengurangi sampah makanan, langkah tersebut juga diharapkan dapat menjaga ketersediaan pangan agar dimanfaatkan secara lebih optimal. Dari Batam Kepulauan Riau, Fakih Bermusyaki melaporkan.
1: Kapilah Kota Batam menyatakan siap mengikuti musabakah tilawatil Quran dan hadis ataupun MTQH tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Kesiapan tersebut ditandai dengan selesai programnya pemutusan latihan ataupun training center yang berlangsung di Batam. Menurut Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah mengatakan para peserta telah beberapa kali, yaitu dibekali juga kemampuan mental dan kekompakan agar siap memberikan penampilan terbaik ajang tingkat provinsi. Ia juga mengajak seluruh peserta menjaga semangat, disiplin, dan menjunjung nilai-nilai Al-Quran selama mengikuti perlombaan. Menurutnya keikutsertaan Kapilah Batam bukan hanya untuk meraih prestasi tetapi juga menjadi bagian dari syiar Islam. Pemerintah Kota Batam optimis kapilahnya mampu mengharumkan nama daerah pada MTQH tingkat Provinsi Kepulauan Riau yang akan segera digelar. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Program 1 RRI Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. Wakil Wali Kota Batam, Likloda Chandra, menjanjikan bonus tambahan bagi atlet yang berhasil meraih prestasi pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah ataupun Pokda Kepri 2026. Janji itu disampaikan saat melepas kontingen Kota Batam yang akan bertanding di Kabupaten Karimun. Li Claudia berharap bonus tersebut dapat memotivasi para atlet untuk tampil maksimal dan mempertahankan gelar juara umum. Ia juga berpesan agar seluruh atlet bertanding dengan semangat, disiplin, dan menjunjung tinggi sportivitas. Menurutnya para atlet membawa nama baik Kota Batam di tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu, kontingen Batam mengirimkan 117 atlet yang akan berlaga di 8 cabang olahraga Popda Kepri ke-10 berlangsung di Kabupaten Karimun pada 2 hingga 8 Juli 2026. Pemerintah Kota Batam optimis para atlet mampu kembali mengharumkan nama daerah dan mempertahankan gelar sebagai juara umum. Berita selanjutnya berdengar, BKKBN bersama OJK Kepulauan Riau memperkuat sinergi melalui edukasi literasi keuangan sebagai upaya mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas dan juga sejahtera. Laporan selengkapnya disampaikan Nurul Mahfud.
5: Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kepri memberikan edukasi tentang literasi keuangan yang baik untuk keluarga. Bertajuk Menabung Kebaikan, Memanen Kesejahteraan, kegiatan ini menjadi edukasi perihal literasi keuangan yang baik di Kampung Keluarga Berkualitas atau KB. Hadir secara hybrid, 100 lebih peserta mengikuti web seminar yang diselenggarakan bersempena dengan peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri melalui PLH Sekretaris Diana Popilaya menyampaikan apresiasi kepada OJK Provinsi Kepri atas sinergi dan kolaborasi yang terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan seminar itu. Menurutnya, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya literasi keuangan agar keluarga mampu mengelola keuangan secara bijak serta terhindar dari resiko aktivitas keuangan ilegal.
6: Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 dengan mengusung tema Menabung Kebaikan, Memanen Kesejahteraan. Tema ini mengandung makna bahwa setiap langkah kecil dalam membangun kebiasaan baik, termasuk mengelola keuangan secara bijak, merupakan investasi untuk mewujudkan keluarga yang mandiri, sehingga keluarga mampu merencanakan keuangan dengan baik, memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara bijak, serta terhindar dari berbagai risiko seperti investasi ilegal maupun pinjaman online ilegal.
5: Melalui kegiatan ini, perwakilan BKKBN Provinsi Kepri bersama OJK Kepri berharap masyarakat semakin memahami pentingnya literasi keuangan sebagai fondasi dalam membangun keluarga yang mandiri, tangguh, dan sejahtera sekaligus mendukung terwujudnya Kampung KB di Provinsi Kepri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau harapkan pemerintah pusat perluas cakupan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di Bintan dan Karimun sama kuatnya seperti Batam yang lagi mendapatkan kepenguatan di sektor wilayahnya. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Ripai Kasim.
7: Ya, kita berharap pemerintah tidak hanya memperluas pulau-pulau di Batam kawasan FTZ-nya, tapi FTZ menyeluruh Bintan dan Karimun.
8: Sampai dengan saat ini pemerintah pusat masih belum mau menerapkan status free trade zone atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas di seluruh kawasan Batam, Bintan, dan Karimun di Provinsi Kepulauan Riau. Alih-alih memperluas FTZ di 3 titik, pemerintah pusat justru lagi-lagi hanya memperkuat FTZ di Batam. Keputusan tersebut cukup disayangkan oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, sebab ini cukup menyulitkan visi pemerataan ekonomi yang ia usung. Ansar berharap dirinya dapat menerapkan status FTZ untuk menguatkan ekonomi di seluruh Batam, Bintan, dan Karimun. Namun, lagi-lagi ia harus terbentur dengan aturan pemerintah pusat yang hanya memperkuat FTZ Batam.
7: Nah, kita berharap pemerintah tidak hanya memperluas pulau-pulau di Batam kawasan FTZ-nya, tapi FTZ menyeluruh Bintan dan Karimun itu lebih cepat juga menjanjikan pertumbuhan dan perkembangan. Selain infrastruktur lain ya, kalau listrik yang lain terus kita dorong supaya memadai. Dan satu hal penting, kita terus juga memfasilitasi nih rencana pengembangan energi hijau, karena masih banyak pulau-pulau yang lahannya tersedia untuk pengembangan solar panel, energi baru terbarukan. Sudah banyak yang masuk, tapi kan kebijakan pemerintah pusat masih terus berubah-ubah.
8: Dalam aturan terbaru terkait cakupan wilayah FTZ, kawasan Batam mengalami perluasan signifikan yang mencakup total 15 pulau. Di antaranya Pulau Batam, Tonton, Setoko, Nipah, Rempang, Galang, Galang Baru, Janda Berhias, dan juga Tanjung Sau. Sementara, dalam aturan terbaru, Bintan dan Karimun tidak mengalami penambahan cakupan dan hanya sedikit mengalami perubahan fungsi. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Baik pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Dari luar negeri dikabarkan 8 biksu Buddha meninggal dunia setelah rombongan mereka ditabrak sebuah truk pickup di Provinsi Mohdan, Thailand Kamis, di mana kecelakaan terjadi saat rombongan yang terdiri dari puluhan biksu dan umat awam sedang melakukan perjalanan ziarah menuju sebuah kuil di Provinsi Ubon Ratchathani. Selain 8 korban meninggal, lebih dari 20 orang lainnya mengalami luka-luka, 4 di antaranya dilaporkan dalam kondisi kritis. Posri menyebut truk pickup tersebut dikemudikan seorang bocah laki-laki berusia 11 tahun berkebutuhan khusus. Bocah itu diduga mengambil kendaraan milik keluarganya dan mengemudikannya sejauh sekitar 10 km sebelum menabrak rombongan. Hingga kini penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki. Polisi juga belum memeriksa bocah tersebut karena masih mengalami shock. Dan selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
4: Dari dunia sepak bola dikabarkan, Tottenham Hotspur dikabarkan selangkah lagi mendapatkan gelandang Newcastle United Sandro Tonali. Klub asal London itu disebut sepakat membayar nilai transfer sebesar 100 juta pound sterling atau sekitar 2,3 triliun rupiah. Setelah kesepakatan rampung, Tonali dijadwalkan menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak berdurasi 6 tahun bersama Tottenham. Kehadiran pemain asal Italia itu akan menambah kekuatan Tottenham yang aktif berbelanja pemain pada bursa transfer musim ini. Manajemen Tottenham berharap sejumlah rekrutan baru dapat meningkatkan performa tim setelah musim lalu hanya mampu finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Sejak bergabung dengan Newcastle pada 2023, Tonali sendiri telah mencatatkan 110 penampilan dengan torehan 10 gol dan 10 assist. Berita selanjutnya pendengar, mantan penyerang timnas Inggris Wayne Rooney mengkritik permainan lini tengah Inggris meski berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Inggris memastikan tiket ke babak berikutnya setelah mengalahkan Republik Demokratik Kongo dengan skor 2-1. Sempat tertinggal di babak pertama, Inggris bangkit lewat 2 gol Harry Kane pada babak kedua. Menurut Rooney, lini tengah Inggris masih terlalu mudah untuk ditembus lawan. Ia menilai tim asuhan Thomas Tuchel masih meninggalkan banyak ruang yang bisa dimanfaatkan tim-tim kuat. Rooney juga mengingatkan pentingnya membangun kebiasaan bermain yang baik sejak awal turnamen agar Inggris bisa bersaing dengan tim seperti Spanyol, Prancis, dan Argentina. Di babak 16 besar nanti, Inggris akan menghadapi Meksiko dalam upaya melanjutkan langkah di Piala Dunia 2026. Beralih ke dunia bulu tangkis mendengar. Turnamen bulu tangkis Indonesia Open akan berlangsung selama 2 pekan mulai tahun 2027. Keputusan ini diumumkan oleh Badminton World Federation atau BWF melalui kalender pertandingan musim 2027 dan 2028. Dengan perubahan tersebut, Indonesia Open akan memiliki durasi 11 hari, sama seperti turnamen level Super 1000 lainnya. BWF menyebut jadwal yang lebih panjang akan memberi waktu istirahat yang lebih baik bagi para atlet. Dengan begitu, pemain diharapkan dapat tampil maksimal dan kualitas pertandingan semakin meningkat. Presiden BWF mengatakan perubahan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan atlet sekaligus mendukung perkembangan bulu tangkis di tingkat dunia. Indonesia Open 2027 sendiri dijadwalkan berlangsung di Jakarta mulai 27 Mei hingga 6 Juni. Sekian berolahraga, saya Fakih Permusyaki, salam olahraga.
1: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Pemprov Kepri hingga kini belum memiliki data pasti port loss dan port waste di daerah. BKKBN dan OJK Kepri bersinergi berikan literasi keuangan untuk keluarga yang berkualitas. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Serta jangan lupa follow melalui sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ahyar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Wah, kenapa?
1: Mai ketel. Air.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Mulia Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Terima kasih dan selamat pagi juga untuk Anda yang berada di seputaran Tanjung Batu, Tanjung Balai Karimun, yang dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Pro 1 RRI Batam ataupun melalui streaming di rri.co.id. Nah pendengar, hari ini kita sudah berada di 3 Juli 2026, sudah masuk di bulan Juli. Semoga berharap apapun yang direalisasikan ya di bulan Juni kemarin sudah terwujud dan kembali melangkah di bulan Juli 2026. Nah, pendengar, kembali kita hadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda di pagi hari ini dari 12 kecamatan di Kota Batam dan juga pastinya 7 kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, pendengar, satu informasi menarik di mana pelaku usaha logistik di Batam berpotensi menghemat biaya hingga 30% seiring penerapan sistem direct billing di Terminal Peti Kemas Batu Ampar. Nah, di mana skema pembiayaan langsung kepada operator terminal menjadi babak baru transformasi pelabuhan yang tengah dipacu BP Batam. Nah, disampaikan Ketua Asosiasi Logistik dan Provider Indonesia Alpi Kota Batam, Yasir Hadeka, menyampaikan penerapan direct billing merupakan perubahan yang telah lama dinantikan. Melalui sistem baru ini, perusahaan per gate per weight dapat melakukan transaksi langsung dengan operator terminal tanpa melalui pihak perantara. Nah, menurutnya penerapan sistem tersebut tidak akan menarik menaikkan tarif pelayanan, sebaliknya penghapusan mata rantai transaksi diperkirakan mampu menekan biaya logistik hingga sekitar 30%. Itu dia pendengar, informasi menarik untuk Anda di pagi hari ini di Pro 1 RRI Batam. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi lain, di mana pendengar, Bank Indonesia BI bersama TNI Angkatan Laut, TNI AL melaksanakan ekspedisi rupiah berdaulat RBI 2026 untuk menipu kebutuhan uang rupiah layak edar di wilayah terdepan, terluar dan terpencil 3T di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, disampaikan ini Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Roni Wijarto, menyampaikan kegiatan tersebut merupakan wujud sinergi BI dan TNI AL dalam menjaga kedaulatan negara melalui penyediaan uang rupiah di wilayah 3T. Nah, di mana ekspedisi ini berlangsung dari 2 sampai 8 Juli, menjangkau 5 pulau yakni Pulau Tarempa di Kabupaten Kepulauan Anambas, Pulau Mide di Pulauan Subi Besar di Kabupaten Natuna, Pulau Tambolan Kabupaten Bintan, serta Pulau Singkap di Kabupaten Lingga. Nah, pelaksanaan di Kepri resmi ditandai dengan pelepasan KRI Belanda 6643 dari Pelabuhan Batu Ampar Batam, di mana melalui RBI masyarakat di pulau terluar dapat menukarkan uang lusuh ataupun kotor dengan uang layak edar dengan layanan kas keliling. Ya, mudah-mudahan dengan program yang diwujudkan bersama BI dan juga TNI AL ini bisa membantu masyarakat kita di pulau-pulau terluar yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pro 1. Baik, mereka terima kasih kembali masih di Pro 1 dari Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abdi Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Berdengar, kembali kita hadirkan informasi untuk Anda yang lagi menuju ke tempat kerja, mungkin lagi terjebak macet ya di beberapa ruas jalan dan juga simpang lampu merah yang ada di Batam. Kami doakan selamat sampai ke tujuan. Semari mendengarkan informasi menarik untuk Anda di 105,1 dan juga 107,2 Pro 1 RRI Batam. Nah, berdengar, kembali kita hadirkan informasi untuk Anda di pagi hari ini, pendengar, dari 12 kecamatan seperti biasa dan juga 7 kabupaten kota yang ada di Kota Batam. Nah, dari Batam, pemerintah Kota Batam mampu memberikan insentif kepada 4.000 lanjut usia pada 2026, meski jumlah lansia yang berpotensi menerima bantuan diperkirakan mencapai lebih dari 20.000 orang. Nah, keterbatasan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah membuat penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap dan sistem prioritas. Disampaikan Kepala Dinas Sosial Kota Batam, Zulkifli Aman, setiap penerima memperoleh bantuan sebesar 400.000 per bulan, di mana data Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil jumlah penduduk Batam yang berusia 60 tahun ke atas ini mencapai sekitar 60.000 orang. Namun tidak seluruh memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Menurutnya, Dinas Sosial melakukan penyaringan berdasarkan kondisi ekonomi dari sejumlah kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Nah, dari sekitar 60.000 lansia, disampaikan ini kurang lebih 20.000 orang berpotensi memenuhi syarat penerima bantuan. Meski demikian, keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah baru mampu mengakomodasi 1/5 dari jumlah tersebut. Ya, mudah-mudahan bantuan ini tepat sasaran diberikan kepada lansia yang ada di Kota Batam. Nah, sementara itu, mendengar informasi lainnya untuk Anda di pagi hari ini, di mana PT Bandara Internasional Batam BIB Kepulauan Riau secara resmi menambah pilihan penerbangan langsung rute Bandara Internasional Hang Nadim ke Yogyakarta dengan maskapai Citilink Indonesia yang mulai beroperasi pada 1 Juli 2026. Nah, disampaikan nih PT Bandara Internasional selaku Direktur Anang Setiabudi menyampaikan penambahan opsi penerbangan Batam Yogyakarta merupakan langkah strategis dalam memperluas jaringan konektivitas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat maupun di dunia usaha. Nah, di mana merupakan kabar baik tentunya bagi masyarakat Batam yang mau bepergian langsung ke Yogyakarta. Rute ini dilayani dengan frekuensi penerbangan setiap hari dari pukul Batam 11.10 dan dari Jogja pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dengan adanya penerbangan langsung beroperasi setiap hari, tentunya optimis aksesibilitas antara kedua daerah akan semakin mudah, efisien, dan memberikan manfaat yang luas. Nah, selain penerbangan yang tersedia merupakan penerbangan dengan transit di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng sebelum melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta. Itu dia, pendengar. Selamat sekali lagi untuk penerbangan baru yang dibuka Batam Yogyakarta yang rutin melayani setiap hari dari pukul 10 dan sementara dari Jogjanya pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 7 nanti kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, Kabupaten Bintan mengirim 142 atlet untuk berlaga pada pekan olahraga pelajar daerah Popda Kepulauan Riau yang berlangsung di Kabupaten Karimun dari 2 sampai 8 Juli. Nah, para atlet akan bertanding 8 cabang olahraga dengan target membawa pulang medali. Disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Bintan, Alpini Harmi, menyampaikan seluruh atlet telah menjalani persiapan yang matang sebelum diberangkatkan ke ajang olahraga pelajar tingkat provinsi. Dari 8 cabang yang diikuti dari Bintan meliputi renang, pencaksilat, sepak bola, sepak terakwa, bola voli, tenis meja, dan juga bulu tangkis. Selain menurunkan 142 atlet, kontingen Bintan juga diperkuat 26 pelatih dan 16 ofisial yang akan mendampingi atlet selama mengikuti seluruh perangkaian pertandingan di Tanjung Balai Karimun. Itu dia pendengar, satu informasi yang berlangsung saat ini di Kabupaten Tanjung Balai Karimun. Nah, informasi lainnya kita hadirkan. Nah, tentunya dari 12 kecamatan yang ada di Kota Batam, di mana pendengar informasi selanjutnya kita hadirkan yaitu informasi terkait tentang harga kebutuhan pokok terutama bawang yang ada di pasaran Tanjung Pinang. Nah, di mana harga bawang impor di Kota Tanjung Pinang ke Pulau Riau mengalami kenaikan dalam beberapa terakhir, di mana lonjakan menipisnya pasokan bawang dari dalam negeri sehingga mereka bergantung pada pasokan dari Thailand dan juga Cina. Nah, seperti kenaikan di Pasar Bintan Center dari harga Rp36.000 menjadi Rp44.000, sementara juga tak hanya bawang putih asal Cina yang naik menjadi Rp36.000 dari Rp30.000, sementara bawang Birma juga dari Rp22.000 menjadi Rp24.000. Kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya pasokan bawang lokal sehingga pedagang harus mengandalkan produk impor terutama Thailand dan Cina. Selain itu, biaya distribusi dan pengiriman juga meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Mudah-mudahan dengan tentunya adalah konsidak dan ini bawang putih, bawang merah yang ada di pasaran Provinsi Kepulauan Riau bisa normal kembali seperti biasa. Ada miliknya Ratu, jangan bilang siapa-siapa.